0: 아트로포 아트메 아트메가 여기니
1: 아 kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawe ke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Sumangga sami njagi kasarasan awakipun piyambak.
3: Setiap hari kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
4: kamu akan melihat hasilnya nanti.
5: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
6: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
7: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Ojo Dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapadha-padha. Aja sebab pinter banjur petentang petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
3: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang

0: Kata dari Ingel Lulu Putu Jawi, suara budaya Jogja gak kerasa ya. Terus rambutnya udah makin siang, matahari udah makin tinggi ya. Yang tadinya adem, udaranya udah mulai anget lama-lama, dan jadi panas ya. Karena udah sampai jam 12 pasti panas banget nih seterusnya Butoyo. Dan kering, waduh. Makanya rutin-rutin pakai yang namanya pelembab, supaya kulitnya nggak retak-retak kayak tanah seterusnya Butoyo. Kalau kekeringan tuh kan retak-retak tanahnya ya. Nggak lah, jangan sampai kayak gitu, oke? Nah, pagi hari ini seterusnya Butoyo, kita update dulu informasi perakiran cuaca. Sudah jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Yuk kita cek dulu bagaimana pantauan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari Selasa 14 Juli 2026. Pagi hari ini sudah ada prakirawan selamat dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Pada pagi hari, kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari diprediksi cerah hingga berawan. Malam hari diprediksi kondisi cuaca berawan, dan pada dini hari nanti diprediksi kondisi cuaca cerah berawan. Di mana suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95%, dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Selanjutnya untuk tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta diprediksi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini adalah nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Anak-anak sapi kebo bungkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng guyub.

0: Dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani Dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayu Jakarta.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Dek Sinta,
5: aku pokok elek gak sampean emoh aku.
6: Masa?
5: Apapun yang terjadi.
6: Lek seumpama sama dadi sing keloro.
5: Ora popo wes, los.

0: matur nuwun. Seterusnya Buteo masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di jam 7.50 waktu Indonesia Barat. Yuk kita update lagi informasi perkiraan cuaca ya seterusnya Buteo. Kali ini kita akan cek bagaimana pantauan cuaca untuk Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Sudah ada Rahmat perkiraan BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Selasa, 14 Juli 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: mengenal makanan khas Indonesia.
1: Nasi langgi. Ya, nasi langgi merupakan hidangan nasi campur yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Nasi yang gurih dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang menggugah selera membuat nasi langgi menjadi sajian yang sangat populer. Tidak hanya di Jember, tetapi juga di daerah sekitarnya. Nasi langgi ini dimasak dengan santan dan bumbu-bumbu khas yang membuat rasanya begitu gurih dan mengundang selera. Nasi langgi ini seringkali disandingkan dengan beragam lauk pauk, mulai dari tempe goreng, telur pindang, sambal goreng, hingga abon sapi. Perpaduan rasa yang manis, gurih, dan pedas dari berbagai lauk pauk menciptakan sensasi rasa yang unik dan sulit dilupakan.
2: Indaing Swasono Injing, program 4 RRI Ngayu.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM terus memperkuat kapasitas laboratorium nasional melalui pengembangan infrastruktur dan perluasan kerjasama internasional. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengakuan global terhadap hasil pengujian laboratorium sekaligus menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan pengembangan laboratorium akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan pendanaan dari ASEAN Development Bank. Penguatan itu tidak hanya berfokus di Jakarta, tetapi juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Beralih ke informasi lain, tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menemukan spesies baru katak semak di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Spesies tersebut diberi nama Pilautus chandrageni dan menambah daftar kekayaan hayati amfibi endemik di Pulau Jawa. Penemuan itu merupakan hasil penelitian tim Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN yang dipimpin Alamsyah Elang Nusa Herlambang. Penelitian ini dilakukan melalui survei lapangan intensif di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017 hingga 2025. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Bambang Nogatmolo, Bambang Nogatmolo putrane Sanghyang Anantabhoga lan Dewi Supreti. Darbi kadang tuwa sesilie Dewi Nagagini. Bambang Nogatmolo duwe garwa sesilih Dewi Mumpuni, salah sijining widodari saka

0: tanahnya apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
0: Awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Ground dan di tanah yang disakrokan. Kebayangan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu dan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
1: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966. Sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
0: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil, dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya ditelawah. Nah di situ ditelawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman resan itu bisa digali, walaupun itu kemungkinan belum, saya belum yakin sepenuhnya, tapi kan udah ada buktinya itu. Dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan, itu cuman angan-angan seperti itu. Kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari resan itu kak, sudah mirip, walaupun saya sampai sekarang belum yakin. Dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh. Sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan, batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu. Dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakraukan itu. Kalau kemarin saya belum cerita yang tanah itu. Akhirnya nah itu saya kan tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995. Dengan biaya sendiri, menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Mbah Ngadimo.

0: gunane apa wong nek nandur kono ya malah sesuk kudu dirusak wong. Rusak rusak maneh. Ora urung nek ketiga ya di gitu misalnya musim kemarau biasanya kan pohonnya kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain terus nginget apa istilahnya Titan itu tadi ya. Saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang. Di sana ya masih ada ini ada kayunya sumbernya masih ada contoh di Wonosati kan masih ada bagus itu akhirnya itu ilmu Titan saya di situ itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu Titan itu kata orang Jawa niten itu mengingat-ingat ingat dari misalnya ya kita tahun sekiranya misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini lah diingat-ingat sampai dewasa kan diingat lah Titan itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini sampai sekarang kok nggak ada lah ini harusnya kita kayak gimana itu oh dulu di situ ada pohon nah berarti kita nanam pohon itu namanya ilmu Titan ingat-ingat mengingat gitulah kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah kalau sejarah saya nggak tahu persis cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu Titan.
1: Dengan berbekal ilmu Titen yang dimiliki, karena Mang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang kemarin, untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat telawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu karena pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui ilmu Titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur setelah adanya pupuk kimia itu tanahnya jadi bengkak setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air itu awal-awalnya itu ya. Sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya sudah tahu kesadaran sudah bagus.

0: Siang itu dengan diantar Mbah Ngadimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu
2: sengon ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, enggak ada, ada yang disuruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, enggak ditanam. Ya saya tanam. Tanahnya orang asal boleh ditanami saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Mbah Ngadimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah seorang muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu kalau misalnya tanah, tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna kalau saya mikirnya gitu.

0: mengelola yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tetera di sana, kalau nggak hilang ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya, tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran kan, langsung dikonsumsi itu langsung, dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan nggak gitu tahu, itu memang bagus di situ.
1: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Bah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
2: Dipertemukan dengan Bah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya Pak. Jadi Bah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini, dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Bah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata dan hasilnya juga nyata.
1: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
0: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, kalau ada pohonnya, berarti airnya yang tadinya jelek itu pasti akan bening. Untuk manfaatnya di situ banyak sekali. Kalau misalnya ini juga untuk pertanian, tapi yang paling utama untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa? Ini sumurnya kadang-kadang kering, ya sudah ada di situ, sudah ada penampungannya. Nah, itu yang mengelola warga di sana.
1: Merawat sumber air, merawat kehidupan. Ilmu Titen Bah Ngadimo, kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar. Menyulam air di tanah kering, ilmu Titen Bah Ngadimo. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Keris merupakan salah satu senjata tradisional asli Indonesia, termasuk Jawa. Keris telah diakui Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, lisan dan tak berwujud, tan bendawi dan tidak tersentuh, sejak 25 November 2005. Pemerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwa menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elok atau lengkungan pada keris, dapur keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah luk atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Luk pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap karena menggambarkan keesaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk keris normal, hitungannya mulai dari luk 3 sampai luk 13. Jika luknya lebih dari 13, dianggap sebagai keris yang tidak normal dan disebut keris kolowijan atau polowijan. Masing-masing luk juga memiliki makna sendiri. Luk 1, Morosebo. Manusia ada di dunia ini sekedar mampir ngombe. Artinya bahwa yang diminum haruslah ilmu kawruh yang baik atau kawruh hidup. Silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lok 3, Jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan Yang Maha Esa, Jinangkung, Jinampangan, Dening Pangeran. Lok 5, Pandawa. Mengambil sikap seperti Kesatria Pandawa.
1: Diharapkan manusia mempunyai sikap seperti para kesatria Pandawa yang berjumlah 5, yakni Puntadewa itu jujur, berdarah putih, berani itu Werkudara, pandai itu Janaka, Nakula itu dekat dengan rakyat, Kawula, Sadewa itu dekat dengan Tuhannya. 5 sifat ini harus dipunyai oleh manusia sebagai simbolisasi untuk 5.
0: Lok 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira, salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan, apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lok 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya. Harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut laku utomo, langit lolo dan lungit. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Duyanto menyatakan, berbagai upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia harus mendapat dukungan berbagai pihak. Adanya anggapan keris sebagai sesuatu yang syirik, musyrik, karena pemahaman mistisnya semata harus dihindarkan. Pengetahuan tentang keris yang lengkap mulai dari makna filosofi, bagian-bagian keris dan teknologi masa lalu yang sangat adiluhung.
2: Menempatkan keris sebagai benda budaya saja, jangan apa?
3: Ada magis.
2: Sebagai jimat atau apalah itu kan bisa ke arah sirik atau musyrik ya. Sebagai benda budaya saja.
0: Begitu besar makna filosofi sebuah keris. Jadi sudah selayaknya kita bangga serta melestarikan keberadaan keris sebagai salah satu budaya adiluhung Nusantara.

0: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil lele.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, libur panjang sekolah bukan hanya tentang bermain, tetapi juga waktu terbaik untuk memperkenalkan anak-anak pada dunia luar yang penuh pengetahuan dan pengalaman baru. Maka dari itu, memilih ide liburan anak sekolah yang tepat sangat penting agar momen ini bisa menjadi sarana belajar yang menyenangkan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Sutarman, mengatakan, salah satu pilihan destinasi liburan sekolah yang bersentuhan langsung dengan alam adalah desa wisata. Beralih ke informasi lain. Melambungnya harga bahan bakar minyak BBM menjadi komoditi pendorong utama terjadinya inflasi di Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Yogyakarta mencatat, inflasi Kota Yogyakarta pada Juni 2026 sebesar 0,46% secara bulanan. Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno mengatakan, kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan tingkat inflasi mencapai 2,65%. Dan memberikan andil 0,41% terhadap inflasi umum. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Ijang Sutrisno Butoyo. Pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat di hari Selasa pagi. Pasti ada kelas parian bersama dengan saya Jordan Talaksaro dan juga Romo Pegawan Murjono sudah hadir di kesempatan kali ini. Sugeng Ijang Romo.
1: Sugeng Ijang, kulon wun, Mas Jordan.
0: Inje. Pak Murjono nggih? Aduh, hampir lepas.
1: Iya. Yeah.
0: Malah kaya Mas Toto Sukliwer. Niki Pak Murjono senes. Leres niki. Walah, sehat Promo?
1: Ah, amin sehat.
0: Kemana aja kemarin mau tolong dikasih tahu ini.
1: Ya, maaf sekali sama Mas Jordan sama Bapak Ibu pendengar karena ya barengan acara. Acara ada acara keluarga, ya ada acara biasa gitu sehingga saya nggak bisa sowan ke Parian. Mohon maaf loh, Sur.
0: Iya, nggak apa-apa, Romo. Ini pada nanyain soalnya kemana Romo Begawan. Ya, ah, biasa. Kalau nggak ke keraton, ya ke tempat lain. Nah, itu aja pilihannya. Yang penting sehat semua. Dan pagi hari ini seterusnya, Buto. Yuk, kita sudah siapin pertanyaannya. Silakan nanti didengarkan baik-baik. Kalau misalnya yang buka WA, bisa langsung komen di statusnya Perompat RRI. Buat yang nggak lihat WA-nya status Perompat RRI, kita dengarkan bersama ya seterusnya Buto. Ini pocongnya, nanti dicari tahu jawabannya Pak. Kita putarkan ya Romo.
1: Ya.
2: Sopo aku akeh wit-witan ngrembuyung dinggo omah kewan wong liwat ra mesti wani gebatangen kang trawaca aku sopo.
0: Nah, itu. Kira-kira apa ya?
1: Nah, itu sekarang sudah enggak anak-anak kewan enggak, anaknya sudah besar semua.
0: Iya sih. Pokoknya nek kewan segede dhewe napa nggih, Bang?
1: Eh?
0: Kewan segede dhewe.
1: Kabeh kewan ya gede dhewe.
0: Apa ana sing gedhe ke? Oke, silakan seterusnya butuh kita buka teleponnya 02745403333. Monggo, silakan. Yang mau WA juga monggo 0895-0144-1066.
1: Monggo Sugeng Enjing, Parian.
3: Sugeng Enjing, Begawan.
0: Waduh, langganan Pak.
1: Loh, kok Begawan ngatain lho Bu?
3: Lah
1: Begawan?
3: Lanjut.
1: Loh, jenengan mau muri Gedawan ngatain tau?
3: Nah Gedawan kira ya Rafia.
1: Monggo Bu Sugeng Enjing, monggo. Gih, pengestuni pun saya sehat.
3: Alhamdulillah, dere ketemu di tinuti.
1: Gih.
3: Kapan ya so ketemu kiwingi di timbali raiso sokuan.
1: Oh, lah aku lale.
0: Sibuk.
1: Arso.
3: Jenengan rak ya perso tanek kiwungan
1: itu. Iya, gih leres, leres bu, gih leres.
3: Dan ini marai kemrungsung ya, cuma mendingan ya raiso.
0: Lah itu tahu.
1: Gih, neng ya raiso ya neng iso ketemu ya jane ya.
3: Kamu pun deh, lani gelane ya temen.
1: Ayo.
3: Ketemu orang iso pinang gih sekarang.
1: Gih. Mangga sana sana.
3: Nggih.
1: Monggo, nggih.
3: Kok benek karo adate.
1: Ah niki pun mboten anak-anak ning anak-anak wis do gedhe kabeh.
3: Wis dadi sape.
1: Nggih.
0: Gedhe dhewe.
1: Lah niki genti cangkriman mleh.

0: Nah iki jelas salah kok jawabanku.
1: Wah. Kok wis urung
0: ning gagap-gagap kok.
1: Urung-urung kok wis salah ki piye
0: iki. Iki satu. Sale materi ini robah.
1: Oh gitu.
2: Robah.
0: Ning yae wae semono sak bisa-bisa sak kanak-kanak.
2: Lang. Nggih, monggo.
0: Timbalane romo
1: jawa. Ya, jawaban apa, Bu?
0: Menika naminipun jenis ing pring.
2: Pring.
0: Pring wulung, pring petuk.
2: Pring cendani. Siap.
0: Dados wonten tembung wani.
2: Nggih.
0: Namung nek wonten klentunipun nggih karana winates sing pangertos.
1: Nggih. Wis apalane ngono kuwi pokoke.
0: Ya wis lagi lama. Nggih, badhe nderek parikan.
1: Monggo.
0: Nggih. Parikanipun titik blorok manak siji. Dari kapok malah dadi.
1: Kaya sapa?
0: Pak De Mojono kuwi lho. Tua-tua keladi.
1: Waduh.
0: ya gur mbok menawa. Dene ora ya nyimpang apunten. Kasukun pembas blewah. Urip rukun mesti bunga.
1: Nah.
0: Wedange kentur mangane ampyang. Wateke jujur uripe gampang.
2: Sip.
0: Dadi gedean nggih sunggal kemawon.
1: Mboten, mboten.
0: Ya, mboten ki lak ya santri e. Begawane selalu siap.
1: Begawan mboten siap niki, Bu.
0: Ya bae, tak salti sih, Pak.
2: Nggih.
0: Buah. Buah apa yang tidak pernah benar?
1: Buah apa yang tidak pernah benar? Memang ada buah yang salah terus.
0: Ya, ada. Halo?
1: Ya.
2: Halo.
0: Gimana sayangku?
1: Buah. Buah apa yang tidak pernah benar? Apa ya, Romo?
2: Apa ya?
0: Romo Begawan?
2: Apa ya?
0: Lah kok malah mundut peso ngakuin yang peso?
2: Aku tekan burdan ya.
1: Buah salak.
0: Oh betul sekali.
1: Nah salak makan. Maksudnya salah gitu loh ya, dipleset ya. Ke pak
0: makanan. Sekarang makanan
1: Loh.
0: Makanan apa yang tak boleh dilihat?
1: Makanan apa yang tak boleh dilihat? Yang ya. Tidak boleh dilihat. Apa ya? Makanan kok nggak boleh dilihat? Ih, gimana ya? Kan dimakan.
0: Makanya itu namanya tebakan.
1: Makan hati?
0: Kurang benar.
1: Wis, aku tip. Makan siang?
0: Dua.
1: Makan malam?
0: Tidak betul.
1: Nah, tip.
0: Makan bakso aurat.
1: Oh, lagi ngerti ada bakso aurat ki.
0: Bakso aurat.
2: Bakso aurat. Ana ngono wae ya ono.
1: Napa, Pak?
2: Adrem.
1: Adrem. Nggih. Aduh.
2: Nggih.
1: Matur nuwun bakul bakso aurat. Lanjut.
2: Sugeng njeng parikan.
0: Sugeng njeng parikan. Sugeng njeng Pak. Jurdan Pak Murni.
1: Bu Sinten?
0: Mbah Ijem Babatan Piyungan.
1: Oh, Mbah Ijem. Monggo Mbah Ijem.
2: Monggo.
0: Nggih. Kula mbedheke niku wau. Ning kula mboten saged motong nggih.
1: Mboten napa-napa.
0: Mbedheke wit randu alas.
1: Wit randu alas ya. Parikane?
0: Nggih. Terus
1: parikan?
0: Parikane napa ya ra duwe sih parikane iki. Nggih. Pun ngoten mawon.
1: Oh nggih, siap. Matur nuwun. Kula
0: mendina ngrungokke lho niki.
1: Oh matur nuwun.
2: Bu sinten?
0: Nggih.
1: Mbak Ijem.
0: Esok jam 6 nganti.
2: Oh nggih to. Wah nggih, matur nuwun.
0: Ora tau dipateni radione.
1: Nggih, nggih. Matur nuwun Mbak Ijem. Lanjut lagi.
2: Monggo sugeng enjing parikan.
3: Sugeng enjing kalian rom gawan kalian santri ingkang bagus e uleng-uleng.
2: Nek malah ra bagus nek uleng-ulengan
1: iki. Makane
3: ora nganu yo
1: cok kok. Iki arep muji apa kewalikane iki jane.
3: Ndak ngobrol.

Omah kewan wong liwat ramesti wani. Direk

0: Wes, pokoknya sampun kuatos ya, Bu.
1: Nggih.
0: Lek kula pun biasa. Oh, pun biasa. Pun biasa.
1: Mbak biasa ulo. Lorku
0: iki
1: nganu
0: apa kuwi? Apa jenenge pawang? Oh, gitu.
1: Pawang. Singo iki sok liwat nang lorku.
2: Oh, nggih
1: to. Iku ngembruke beteng pernah dua kali.
2: Oh, nggih ngangge wira mboten.
0: Mboten Pak nganggo di meja.
1: Mboten niku wana lela
2: kok. Oh, wana lela.
1: Niki nganu karian kula.
0: Batangane pun apa nggih, Bu?
2: Wis.
0: Oh, wis. Oh, wana ding. Ngapunten, ngapunten. Nggih, siap.
1: Niki khususon untuk yang baru kemarin Minggu Milad ke-7 UMKM.
2: Oh,
1: nggih. Pak istimewa kan karian.
0: Istimewir.
1: Nggih, mlaku-mlaku ning Hermoyo Edupak. Pemandangannya indah, kroso adem ayem. Selamat Milad UMKM Mas Wirajaya yang ke-7. UMKM Jaya, ekonomi bangsa ngrembaka, saya langgeng. Satu, dua. Di mau.
0: Tiga.
2: Di mau.
1: Hilang.
0: Catatannya hilang kabur.
1: Catatannya hilang. Tetok ya mengkon ngono wong ora suwe-suwe kok ya. Ora entuk suwe-suwe jarene. Ngancani kuwi lho mburi ku salah patut.
0: Wes nglimpang wong 5 iki.
1: Akuarium ana iwak 10. Dik pengen lho Mas Yudan.
0: Oh.
1: Mati siji. Dijukuk rosik duwe. Betul iwak siji mau sik mati. Banyune tambah opo sudo.
0: Yo tetap no banyune.
1: Tetap. Salah.
0: Lho kok salah?
1: Tambah sebabnya sik songo do nangis kabeh.
0: Oh. Lagi ngerti ana iwak iso nangis.
1: Iki.
2: Oh, bangen. Waalaikumsalam.
0: Oh iya. Aku arep ndelok iwak nangis kepiye ya, Pak?
2: Sugeng njeng parian.
3: Sugeng njeng parian.
0: Wah, iki. Babakan iwak.
2: Ayo, Pak Riba.
0: Iki Profesor Iwak.
3: Iki dingono rasah. Ya banyune ya sudo kan.
0: Lho kok iso?
3: Wong ra iso nangis nang banyune do templek nang tangan. Dikok kuwi kok ya sistem ya.
2: Angge templek tangan.
3: Gram yo kelok.
2: Nek ora sing songo ya do nglalu ngombe sauke-uke.
3: Wong iwak ora iso nangis.
0: Lagi ngerti aku iwak iso nangis sih.
3: Lah.
0: Iwak iki poyo adus, Pak.
3: Kleru. Pitakonmu kuwi mau. Ngrembuyung wit-witan. Alas kang gawat kesani. Mula sedulur ora wani diliwat.
0: Nah,
3: aku dikocok loro Pak Mur.
0: Nggih.
3: Sing siji le ngrembuyung ki biasane uga wit-witan
0: alas.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Alas. Kang kang pengin bedhot liwat. Aku jermeni gawat.
0: Nggih.
3: Lah niku bedhanku gawat karo liwat.
0: Nah, gawat karo liwat.
3: Lah
0: siap.
3: Ya,
0: parian Pak.
3: Parian ya.
0: Nggih.
3: Ya lah aku nganu rung bagek karo Pak Mur mau mikir. Sehat sehat ya Pak Mur.
2: Wilujeng nggih sehat Pak.
3: Pak Toma sehat.
2: Ha nggih, nggih. Pintunanipun sampun dumugi.
3: Mboten santu mboten sah di udara kan.
0: Waduh, wis kebacut e.
3: Nah, sesuk meneh aja ora teno.
0: Enggak iso.
3: Aku nek dadi apa besar kepala karo wis mengandung riak.
0: Wah, kok riak-ria?
3: Riak. Riak iki apa Mas Dan?
0: Ya aduh wis aja dijelasno nek riak.
2: Parian?
3: Ora mau riak sing nang tenggorokan kuwi ora. Ya, parian wae ya.
0: Nggih.
3: Nandur jagung ning mangsa udan, ing mangsa udan. Ben ketok rapi ya kudu larian dilarik ngono lho Mas Uti. Ayo gabung karo Mas Jordan esuk iki ana ing parian. Joko sembung ke arep dandan. Arep lunga dolan ning pasar. Nek sing gabung karo Mas Jordan moga-moga ora dadi ambyan.
4: Nah. Nek kowe wis kulina.
3: Ya ngono wae.
4: Matur nuwun. Menir ora imbang. Lanjut lagi di belakangnya menir ora imbang 0274540333.
2: Monggo sugeng enjing parian.
4: Halo. Siapa ini? Enggak ada suaranya kemana toh yo.
2: Pun nambali mangke.
4: Monggo silakan seterusnya buta. Sopo aku akeh wit-witan ngrembuyung toh, Pak?
2: Ya, ngrembuyung itu lebak.
4: Oh, gitu. Ya kita angkat dulu.
2: Monggo sugeng enjing parian.
3: Sugeng enjing parian.
4: Wah. Anak tawon.
2: Anak tawon.
4: Anak tawon arane?
3: Oleh
4: sih, diwaro ya
3: gerodo
4: erat, wong kira-kira dinang. Oh, kok katanya lorot terus tuh, Lek?
3: Nggih. Batuk pilek nganti diobati,
2: weruh-weruh rong mari. Wah, musami niku, Mbah.
3: Nggih.
2: Yo. Monggo.
3: Ngembengi pademen.
2: Oh, nggih.
3: Nggih.
4: Monggo.
3: Aturi sugeng enjing Pak Murjono.
2: Nggih, sugeng enjing, Lek Gono.
3: Nggih. Niku kula bedhane kok namo uwit enten tombol yang ngangkrang.
2: Oh, nggih.
4: Siap.
3: Aku wong dolewat
2: wedi. Nggih, siap.
3: Ya diceraya ngangkrang.
2: Wah, nggih.
3: Hariane yo dereng damel
2: sing
3: mantu Pak.
2: Oh, nggih. Sesuk mawon ra apa-apa. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Lek Gono, nggih. Amin. Yah, Lek Gono saking gunung
4: saren. Lanjut lagi di belakang Lek Gono. Monggo 0274540333 seterusnya butuh ya. Kita buka lagi kesempatannya sambil tak lihat-lihat WA ini. Ternyata WA-nya udah banyak ini Pak Mur.
2: Nah, itu kita sudah enggak wangsalan lagi tapi cangkriman.
4: Oh, gitu ya?
2: Kalau kemarin kan wangsalan,
4: wangsalan. Wangsalan itu apa?
2: Ya wangsalan itu
4: yang Indonesianya apa?
2: Wangsalan itu apa ya, kalau parian pantun, tapi kalau wangsalan itu apa ya, belum pernah menemukan aku kalau wangsalan di dalam.
4: Misal contoh nek wangsalan itu gimana?
2: Wangsalan itu
4: kalimatnya
2: misalnya,
4: gimana?
2: Misalnya ojo ngerokok cendak, senengane kok neges-neges ke misalnya. Rokok cendak itu rokok yang sudah
4: pendek.
2: Pendek itu kan namanya tegesan. Makanya ojo neges-neges ke. Nah, neges-neges ke itu anu
4: wangsalan.
2: Apa anu apa? Jawaban dari tegesan itu.
4: Oh,
2: anu
4: oke.
2: Okay. Gitu. Misalnya anu ujung jari. Nah, ujung jari itu di situ ada anu winengkuwa, winengku. Itu ada ku-nya berarti kan kuku, ujung jari itu kan kuku. Nah, gitu.
4: Walah,
2: itu wangsalan kalau dalam bahasa Jawa itu.
4: Beda sama tadi apa? Apa?
2: Parian
4: beda.
2: Beda.
4: Oke, siap. Monggo kita putarkan dulu ini voice note ya Romo ya. Okay. Ada Pak Tupar ngirimin voice note, kita dengarkan.
5: Derek Nembang, Mas Jordan Talak Seru lan
4: Bung
5: Murjono. Sopo aku? Wit-witan podong rembuyung tinggo omah kewan wong liwat rames diwani kek batangan kang terwoco aku sopo batangan kula wetempring mawon nggih Mas Jordan lan
4: Sopo
5: Murjono nggih niki parikane Pak mboten riyen mungkin ndak kedawan
2: mawon
4: matur. Siap. Matur nuwun. Lanjut lagi Pak Kasiono.
6: Sugeng enjing Mas Jordan, so Bapak Murjono, kula Pak Kasiono mulare Trogadi badhe mbatang pitakunan menika.
2: Nggih.
6: Sugeng enjing. Para kakang Romo Ibu monggo sami batang pitakon saking RRI batangan kulo niku angkrang naminiro. Batangan kula ingkang lusuh wonten wit-witan niku. Anak kewan ku angkrang
4: mekaten
6: Mas Jodan, Mas Tunun.
4: Nggih, sami-sami. Siap. Monggo silakan yang mau telepon lagi masih ada kesempatan seterusnya Butoyo. Dibuka-buka lagi koleksi pariannya ya supaya nanti bisa ikutan gabung di kesempatan kali ini. Kita jeda dulu ya Mo ya. Nanti kita kembali lagi. Harap jeda telepon yo
2: tak kedua. Monggo sugeng enjing parian.
7: Sugeng enjing begawan.
4: Piye to iki?
7: Anggenipun bangun candi Sapargo pun rampung dereng.
4: Sampun candi neruske candi Sewu. Aduh, monggo menika kali Pak sinten nggih? Sinten malih?
7: Di Mas Tirjo Sumarto.
4: Oh, siap. Monggo.
7: Sopo aku keh wit-witan kang rembuyong tinggo omah kewan wong liwat ra mesti wani kepatangen wangsalanku aku sopo wialas merentani mas.
4: Siap.
7: Biasanya nak rap wong pendowo rawani liwat.
4: Pendowo itu apa?
7: Pendowo itu wong amarto.
4: Wong amarto itu apa?
7: Oh Puto Dewa Nekulo Sedewa. Tatala merentani
4: wilmas. Siap.
7: Nara wong pendowo ragilem.
4: Oke siap.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, masih ada lagi nggak nih? Kalau kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu ya Romo Begawan ya.
2: Yeah,
4: jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Sutrisno Budoyo yang masih bergabung di Parian pada kesempatan kali ini. Gak kerasa udah 39 menit lepas dari jam 9 pagi. Mo, kita putarkan dulu lagi ya, Mo. Supaya yang tadi ketinggalan itu bisa tahu ini pertanyaannya apa, cangkrimannya pagi hari ini.
1: Diputarkan kembali.
0: Didengarkan baik-baik dengan seksama ya, Sutrisno Budoyo. Ini dia.
2: Sopo aku akeh wit-witan rembuyung dinggo omah kewan wong liwat ra mesti wani kebatangen kang trawaca aku sopo.
1: Nah, itu sebuah tempat ya. Tapi diibaratkan tempat itu adalah anu apa seperti nama manusia, seorang manusia seperti itu.
0: Gitu.
1: Itu ada wit-witan, artinya itu pepohonan yang banyak, bukan hanya pohon satu, satu pohon bukan. Akeh wit-witan kerembuyung, kerembuyung itu lebat.
0: Lebat.
1: Tinggo omah kewan, nah biasanya hewan itu di situ. Cari makannya di situ, tidur di situ, nah itu. Nah, itu terus saben wong lewat ora mesti wani akan itu lewat situ biasanya ora usah lewat kono wae wedi misalnya itu.
0: Gitu. Soalnya ono kewan.
1: Soalnya ono kewan itu. Apalagi kalau malam hari.
0: Nah, kira-kira apa ya seterusnya
1: itu? Silahkan.
0: Mangga. Kalau mau telepon kita buka teleponnya sembari kita baca WA-ne ya. Sutrisno Budoyo ini Pak Mur. Sudah ada yang bergabung, yang voice note dulu deh kita duluankan ya. Monggo yang mau telepon silakan. Monggo 0274540333. Ada Mas Clower.
3: Pagi Romo Murjono.
1: Monggo.
3: Nggih. Niku koyone sing rembuyung niku mung wit ringin e. Wit ringin niku istana Gandarwa napa nggih Romo Murjono. Nggih. Layang niku. Gandarwa atau Gendruwo niku. Enten niku. Niku malah kulo jaman sekolah teng Jogja ya sore teringin STM 1 nggon bakul es jeruk ro es dawet enak banget matur
1: nuwun. Mas sopir motor mandek
0: dulu padahal orang takut ya nek misalnya ringin sekarang malah dijadikan tempat ini ya jualan ya
1: sekarang Ayub Edum. Kita angkat telepon dulu. Jing Parian.
0: Halo siapa ini?
4: Ya itu.
0: Oh, bakul dawet. Bakul dawet ringin nggih, Pak.
1: Iki bayame lemu-lemu.
0: Ayeme, Nek.
4: Bareng wis ketemu.
1: Monggo, Ma.
4: Ketemu sapa ya?
1: Nggih, ketemu.
0: Monggo sik dikersake sinten.
4: Piye jawabane apa ngono?
0: Lho kok jawab. Monggo dibedhek riyen, no.
1: Monggo ajeng dibedhek napa-napa ya keneng niku.
4: Kita iki alas mertani kok ya.
0: Ya mbok menawa mo.
4: Ayo kok kok kewane.
1: Nggih. Oke kewan.
4: Nggih. Ora ning mong do wari apa
1: kuwi? Lewat.
0: Nggih. Mbok gembira luka apa ya mo?
1: Gembira luka mah ado dikunjungi.
0: Oh, lah iya makane. Pari ane mo.
4: Kali ane pitik cilik mabur-mabur.
1: Loh, sik urung dhewe suwi-wi nek pitik cilik iki. Ora iso mabur.
0: Wulune urung komplit.
1: Parian kok diayeli ya, Mo ya.
4: Pitik gedhe ora tali pari.
0: Oh, ganti.
4: Bareng cilik cilik iki apa angel diatur. Bareng gede malam berbayani.
1: Wah, nggih.
0: Kok ya sapa?
1: Nggih.
4: Ya wong loro kuwi.
0: Kok njok kene terus yang kena iki lho wis, Jan.
1: Aku lagi berbayani nggo napa?
0: Lanjut.
1: Lajeng.
4: Lanjut ya, aduh. Nek mlaku sikile meloro.
1: Nggih.
4: Bareng mandek malah hilang sikile.
1: Apa kuwi? Barang mandek malah hilang sih le.
4: Ayo.
1: Oh, anu, wong bakul cemplon.
0: Bener gak mau?
4: Urung bener.
1: Oh, urung bener ya? Apa cur?
0: Nek melaku malah si kile hilang.
4: Nek melaku si kile, melaku si kile loh. Nek mandek si kile hilang.
0: Waduh, iki urung tahu. Tak tit mawon.
1: Ya wong melaku.
0: Numpak motor mo?
4: Ujuh.
0: Napa niko?
4: Jaran Kepang kuwi lho.
1: Oh, Jaran Kepang.
0: Halah.
1: Sik mangan pari apa ora?
0: Jaran Kepang ditumpai kesel, ra numpak yo kesel. Jaran kok sikile loro yo.
4: Gue tambah kangen.
0: Oke, okay. Siap mo.
4: Bisa ketemu meneh.
0: Lanjut mo.
4: Matur nuwun.
0: Oh, sampun.
1: Nggih, matur nuwun mo.
0: Sami-sami.
1: Romo Haji Ngadiono.
0: Romo Haji Ngadiono lanjut lagi.
1: Salajengipun monggo sugeng enjing parikan.
0: Halo. Nggih, siapa ini?
1: Aduh ya.
0: Kok suaranya kecil banget ya, Mbah?
4: Oh ya.
0: Mm-mm.
4: Mbah Buyut.
0: Mbah Buyut sinten?
4: Mbah Buyut Yati.
0: Oh, nggih, saking?
4: Saking Bantul.
0: Bantul. Nggih, monggo Mbah Buyut.
1: Monggo Mbah Buyut.
4: Sono Bang. Heeh. Sono Sono Parian. Coba-coba badhe mbatang.
0: Monggo.
4: Tanganipun gerumbul.
1: Gerumbul.
0: Gerumbul, siap.
4: Matur.
0: Mbah Buyut,
1: Mbah Buyut,
0: silakan yang selanjutnya lagi.
1: Monggo sugeng enjing parikan.
5: Sugeng enjing parikan.
0: Nggih, sinten nggih?
5: Niki Ki Rukun Pedung.
0: Oh, Pak Maryono.
1: Saking Mejing.
5: Mejing Wetan.
1: Oh, nggih, saya kelingan ya.
0: Nah, nggih. Nggih, Ki Rukun monggo. Ki? Loh. Kok tidur? Wah, padhi manggake kok ya. Monggo.
5: Kalih becak.
0: Wah, nggih. Malah ditinggal tidur.
1: Monggo Ki.
5: Bariane nopo warni?
1: Anu to cangkrimane to?
5: Nggih.
1: Oh, nggih. Sopo aku, gitu. Okeh, wit-witan ngerembuyung. Wit-witannya witipun kathah sanget. Eh, dinggo omah kewan, gitu. Kewan tegese, yo mangan, yo turu, yo sopo ten beriku niku. Terus, ora saben wong lewat ora mesti wani.
5: Niku
1: manung wis ringin
0: niku.
1: Nggih.
0: Siap.
1: Oh nggih.
5: Tariane.
1: Tariane.
5: Ireng-ireng dudu dele. Aku bareng dudu bojone.
1: Waduh, wah iki wis
0: sapa ya?
1: Cilaka iki.
0: Nggih.
5: Matur
1: nuwun. Sami-sami Ki Rukun Merdo.
0: Mau lanjut bubuk?
1: Nggih, benjing kula tenggo malih rawuhipun.
0: Kita cek dulu WA lagi, Pak Mur. Ini ada Mbak Jio saking Injang Parekan, jawaban kula alas seenten dewa pasuryanipun. Dwi Panggo. Gitu ya. Oke, kita akan dalaman
1: dulu. Sugeng Injing Parekan.
4: Sugeng Enjang Mas Mur karo Dek Jordan.
0: Nggih, monggo Bapak bakul wajan.
4: Terima kabare Pak Mur.
1: Nggih, sae.
4: Sehat. Niku rada dikandani Pak Mur niku.
0: Pripun?
1: Nggih, pripun.
4: Men aja kula gawa teng lori kok.
0: Lah yo ayo bareng.
4: Kan
1: iki ana
4: Pak Mur anggere bayar sing anu niku wis goleng
1: alor iki. Nggih ta.
4: Pak Mur
0: iki lo bedhek wono nggih
4: mawon.
0: Wono. Wono pundi?
4: Wono pundi? Wono te grosoro.
1: Wah.
0: Nggih. Siap.
1: Sip.
4: Terus pariane. Demak ora kuduke. Terus Wekara ana kebae.
0: Nah.
4: Nemu rondo sak anake.
0: Kok kata ora sambung yo.
4: Gambang lek kondune.
0: Nggih.
4: Kita nyalang ning ra iso nyandhi.
1: Waduh meng kemut-kemut tok.
4: Kemut gambang ra iso demo.
0: Nggih.
4: Iso nyalang ning ra iso ngam.
0: Waduh,
1: wis.
0: Matur nuwun. Kepengen, Pak.
1: Monggo sugeng enjing parian.
4: Enjang sugeng. Nggih. Parian.
0: Nah, ini mau ajar omong, Pak.
4: Ajar omong. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bisa ngomong ya.
4: Alhamdulillah.
0: Monggo, Mbak Man.
1: Ning ora suwe-suwe.
4: Iya rasa suwe-suwe. Heeh.
0: Nggih, monggo.
4: Sedaya ya nggih Mas Durjan kalih Pak Mur.
1: Nggih, pengestunipun Mbah Man.
4: Nggih, kula nggih sumaten.
0: Wah, nggih. Monggo jawabane apa, Mbah?
4: Jawabane alas.
0: Alas, nggih, siap.
4: Pokoke ngene alas, ngono kae grumbule
0: kae. Niki alas napa lemek niki?
4: Iki. Yo anu, nek alas-alas kaki nek lemek-lemek. Geger iki lemek geger
0: sing. Oh, lemek geger.
4: Sing alas-alas kaki lagi ngisor.
0: Oh, nggih, okay, siap. Tunggu parikane, Mbah.
4: Tuku tahu diwadahi lodo. Tuku gendeng nanggone Pak Baya. Nah, bayane kok. Kok ndak ra sambung kok.
1: Ra sambung no.
4: Ketemu wong ayu sing moblo-moblo.
1: Alah.
4: Bareng digandeng jebul mara tuan.
1: Wajan wis
0: kleru iki lem bidik iki.
4: Kleru akrang nang tontonan nggon peteng.
0: Nggih.
1: Nggon peteng.
4: Waton gen gandeng wis ngerti sapa-sapa.
0: Nggih.
4: Sampun. Menyang Solo, payunge ilang.
1: Nggih.
4: Terus apa nih ya mesti? Mak tuku, tuku,
0: hilang
4: eh. Tuku pelem karo tuku, jadi rondo jo semelang. Negel mayu melu aku.
0: Neng di.
4: Neng pangan gula odiv.
1: Gak tunggale.
4: Kasem mawon.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun, Mbah Man.
0: Mbah Man pun cukup ya. Seterusnya buta kita geser ke WA lagi ya Pak Mun.
1: Oke.
0: Bu Wigati di Wonosobo. Mohon maaf, error di digital perompat Jogja suara hilang, alias tidak ada suaranya sejak jam 8:30 pagi. Oh, nggih matur nuwun infonya. Bu Widyaningsih. Wit ringin parian, serengenge ngulon pernahe rembulan yen wengi ndadari tresno tenan mbok anggap sepele ati kang sepi bebayani. Mbah Mulya Nagatirta wit ringin parian karang pandan tawang mangu ora nyandang angger lemu. Mbah Suro Hargulawu kira-kira kok pit wit pring omah ulo katanya parian kedung pring ing wono lelo munggah sitik tekan cino mati sugeng injing seterusno budaya rasa sutik parian ing RRI. Ibu Partina sugeng siang Pak Mur. Delingo masuk ya. Wit-witan sa wit-witan sik ten wono Pak katanya. Mbak Esfri SV Hendrini dari Lumajang. Jawabannya apa ini? Sik kok ilang iki WA nih. Derek Batang senaus gitu ya. Boten sepintena mantep. Maksudnya gimana Pak? Boten sepintena mantep.
1: Boten sepintena.
0: Ah, maksudnya apa enggak tahu juga saya. Jawaban kula wono gitu wis. Pak Ferry semut ngangrang, Pak Jumakir jawabannya apa nih? Gawat katanya. Rujak jeruk rujake wong loro watu, ora matuk dilalah tansah kepethuk. Rujak uni kemrotok pintil kueni gitu ya. Wirawiri padune nggo nglilir ati. Rujak nanas rujake wong atine panas, orang gagas pamremung nemu tilas. Rujak degan segere dipangan awan, ora doyan mbok yo melu mangan. Rujak kawis rujake wong ireng manis, wong ayu manis ditari rabi kok malah nangis. Mbah Pak Agus Prastowo dinos parian dino Selasa ojo gawe kisro. Ora kroso wis arep jam 10. Jawabannya alas. Mas Arif jawabannya alas, Mbak Cindy jawabannya alas, Mbak Mudi grumbul jawabannya, Mbak Wakiran jawabannya ulo lanang. Emang ono ulo wedok kepiye njokane? Mbak Popi Sugeng siang Parean, Mas Joran ugi Pak Murjono. Gendruwo jawabannya. Pak Warison derek Batang Cangkrem jawaban kulo alah sato wono. Pak Toding luar jawabannya gua Mas Klowarijo SMP 2 Sleman alumni 82. Bu Endang jawab alas Gung Lewang Lewung. Bu Eni jawab alas Tutupan. Pak Mardianto jawab wit ringin. Oke, Pak Suryo ngirimin voice note, kita dengarkan.
6: Parian. Niku pedekane alas anu nggih. Maksudnya nggih. Nggih, pedekane alas. Anten alas roban alas. Napa meneh mertani nek Padang nggih. Ngaten, pedekan Mas Jodan Mas Mur. Nek turu do mlumpuk, nek tangi do mlayu niku napa? Nek turu do mlumpuk, terus nek tangi do mlayu. Bedane napa Mas Jodan Mas Mur?
1: Nggih, mangke kula padhesane.
6: Tetek sepur.
0: Oh, nek ngadeng do mlayu kabeh.
1: Nek tangi do mlayu.
0: Bu melihat sih.
7: Jawabanipun niku alas.
0: Nggih, siap. Matur nuwun Bu melihat sih. Sampun Romo.
1: Oh, nggih. Nah, ini saderenge tak jawab.
0: Ada jadi, salam-salam enggak?
1: Ada salam-salam yang selalu memonitor acara kita.
0: Siap, monggo.
1: Nggih, Kanjeng Raden Tumenggung Wijaya Pamungkas di Kraton Yogyakarta, Kanjeng Condro Prawiryayuda di Kraton Yogyakarta. Terima kasih, matur nuwun. Romo KMT Projo Suwasono, Romo Yudo Dirgantoro ing Sabdo Dadi Bantul. Mas Agus Lelur, aduh dosen ISI ini. Pak Trusto juga dosen ISI. Mbak Lilin itu juru paes di Gumul Klaten itu. Terus Mas Rio Cahyo di Projo wonten ing Panggang matur nuwun. Mau untung putren pleret menika lajeng Pak Sukirman Lendah Kulon Progo. Putri Suhatmini ini dosen ISI juga selalu memonitor acara kita. Mas Rusdi Banjar Dadap Otorono ini tonggo saya ini. Yu Temu Sri Harjo Wimo Giri wah ini selalu memonitor lajeng Pak Mulyadi njelok Kadilaju Karang Nongko Klaten ini juga memonitor kita. Yu Jamilah Pringgolayan ini Bangun Tapan nggih. Pak Suyanto Tanjung Tirta Brebah, Mas Danu Kota Gede, Pak Supari saking Sambeng Borobudur. Lajeng Mas Dwi Puyuh dari Ngladon Ngrandusari.
0: Oh, nggih matur nuwun.
1: Tanggamu jerdan.
0: Kok tekan kene.
1: Matur nuwun sedayanipun ingkang selalu memonitor acara parian
0: wonten setiap Pak hari Dwi.
1: Selasa nggih. Batangannya itu alas
0: kok bisa?
1: Atau wono atau hutan itu banyak wit-witan. Wit-witan artinya wit lebih dari satu.
0: Hutan lebat.
1: Artinya wit-witan itu ya pohon-pohonan. Jadi bukan pohon satu pohon, tapi pohon-pohonan yang rembuyung itu lebat.
0: Ini pohon-pohonan atau pohon beneran mo?
1: Ya pohon beneran. Pohon-pohonan itu artinya ya lebih dari satu itu ya.
0: Pohon-pohonan.
1: Terus itu untuk rumah hewan, nggo omah kewan, ya nggo sapa, ya nggo golek pangan di situ.
0: Di situ semua.
1: Terus jarang orang lewat yang berani, mlo. Anu arang wong sing liwat sing wani.
0: Oke. Liwat
1: tentu. Itu jawabannya alas atau wono atau hutan.
0: Matur nuwun.
1: Begitu Mas Jeran,
0: banyak yang kecelek iki, mo. Banyak yang salah.
1: karena ini baru pertama kali karena saya yang wang salahnya anak-anak kewan itu sudah habis.
0: Oh, makanya ganti lagi ya.
1: Ya ganti materi.
0: Siap.
1: Besok dengan parian atau cangkriman yang baru.
0: Siap. Matur sembah nuwun Romo Begawan. Waktunya dan seterusnya butuh matur nuwun yang sudah bergabung lewat WA dan juga lewat telepon. Voice note sudah kita putarkan. Sampai ketemu lagi ya di parian selanjutnya hanya di Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun rekor 2026. Dinas Pariwisata setempat mencatat jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga 64,26% atau menembus 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, menjelaskan, meroketnya jumlah wisatawan ini turut menggerakkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi wisata. Hingga Juni lalu, realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai 5,1 miliar rupiah atau sekitar 63% dari target tahunan. Beralih ke informasi lainnya, memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di sejumlah pasar dan toko di Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah pembeli membuat omset pedagang ikut terdongkrak hingga mencapai 10-15 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang seragam, Sri Rahayu, mengaku jika pada hari biasa tokonya hanya melayani 10 pembeli, kini bisa mencapai 50 pembeli setiap harinya. Seragam SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak dicari. Meski ada penyesuaian harga karena kenaikan harga kain dari pemasok, para orang tua tetap memilih membeli lebih awal untuk menghindari antrian dan resiko kehabisan stok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Putuyu ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan kawandoso. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Mboten sedih pripun Kang
1: Tepung. Jenggo bunga. Wong kuwi senajan lakoni sedih, nek iso aja nganti ketok. Engko ndak anger wong takon.
0: Lah terus lajeng mboten ketok men pripun wong sing jeneng ati sedih niku dilali-lali.
1: Weh, kowe gemantung kowe, kowe anger kepro wong guyu. Ngono ya ra.
2: Anggaran di wong edan kuwi akal-akal.
1: Lho nggo.
2: Ya ya bener. Kowe ra nglakoni kok nek sing nglakoni yo ana yo.
0: Lah nggih to Kang Dimpel.
1: Ning kok anggere ana wong wuro iki mesti pitakon.
0: Sampeyan ngrasake lelakon kula to Kang Dimpel?
2: Ah nek aku melu ngrasake, aku melu mesake.
3: Lah saiki ngene wae nek
0: mau kok mbok biting kula niku bingung tenan.
3: Bar tak rembug kowe mau senajan aku ora cedhak kowe, ora kapinujon kowe iki caket aku ning aku tetep melu prihatin.
0: Terus niku pripun iki awak kula niku terus kudu pripun mbok biteng Kang Derpo Kang Dimpel
3: nek
0: bingung tenan
3: kowe kuwi mau gelem utawa atimu ki tega omong kowe ngene bae kabeh dadi cemeplong padang
0: omong kale sinten
3: ayo omong karo calon bojomu
0: aduh omong kale Kang Sinungsari mbok
3: nah kowe omong Kang sida ngepek bojo aku ora iki arep diteruske apa ora? Nek diteruske
0: nek
3: anu aku wis ora kok biyek ngono.
1: Jeng cetha to le omong kowe. Ora cetha le omong ora apa-apa kok.
0: Kula kudu kandha kalih Kakang Sinungsari kandha bloko
2: nek apa nenge.
3: Aku wis ora prawan.
0: Aduh, njur mengke kaya napa polae Kakang Sinungsari
3: mbok oh, apa-apa ning kowe
2: polae rasah didelok
0: lho sampean ki ngerti dhewe to Kang Dimpel Kang Derpo nek Kakang Sinungsari niku seneng tenan tresno tenan kalih kula
3: ya mergo seneng tenan kuwi kowe bloko tinimbang sesuk kowe wis resmi dadi bojone ngerti nek kowe wis ora prawan meneh njur kowe dipegat perkara kuwi saru
2: lah
3: saru
0: nek mengke nek kula njur diklerokke pripun mbok kula niku ya wedi tenan
3: nek dhek ora gelem ya wis ra apa-apa
0: kari kok mboten apa-apa pripun lah mengke nek njur kula niku
3: wis to iki kira wis matur nang ngersane sang putri
0: nggih
3: okay. Nggo sang putri iki le nimbali karo sing jenenge Kebo Ijo kuwi kepiye ngono awake dhewe engko aku wis sing matur nek ora wani. Kok ana ki tanggung jawabe piye wong wis sakane kaya
0: ngono. Sing kula semelangke niku nek nganti Kakang Sinungsari mangke njur mutung nek kula kandha bloko napa entene nek kula niku pun dirudha peksa si Kebo Ijo niku terus mangke njur pripun Kakang Sinungsari terus Kebo Ijo njur dhewek
3: wis tono
0: tanggung jawab
3: kabeh mau nek
0: mung bingung kok.
1: Ngomong gemantung kowe.
3: Kabeh rak durung kelakon to. Kowe bloko kaya ngono kuwi aku merah juga ngono nek kowe gelem. Mergo ngene. Nek si Sinungsari mau gelem nampa lahir batin apa anane kowe wis kaya ngono, kuwi rak malah laras le omah-omah. Ning nek kowe kuwi engko wis gebacut omah-omah wis gebacut. Diresmekke kaya ngono kan jur ngerti nek kowe iki wis ora prawan meneh dadi perkara malah ngisini-sini. Ning nek Sinungsari kuwi ora gelem mergo kowe wis kaya ngono. Wis karek pasrah bae karo Kebo Ijo, malah anakmu anak piyayi.
2: Ah ning nek upama Sinungsari iki gelem nampa apa enenge.
3: Ah iya.
2: Nek Kebo Ijo njur guyi.
3: Ya ora apa-apa.
1: Jawab. Wis pokoke gemantung kowe. Kowe kepengin dadi bojo sapa iki kowe? Nek kowe kepengin bojo Sinungsari, oyan Sinungsari. Nek kowe kepengin duwe bojo Kebo Ijo, ayo doyak Kebo Ijo. Ngono.
3: Iki engko ngenteni dawuhe sang putri piye
0: ten mawon, mbok kula niku sampean niku sing cetha kalih kula niku kudu milih sinten.
3: Wah, lah kuwi atimu kok.
0: Milih ya ra. Lah kuwi niku nek ngaten iki kula kalih Kakang Sinungsari pun do sumpah-sumpah.
2: Nek
0: semono pun do.
3: Kok dilutre?
2: Dilutre iki engko.
0: Saya isin kula
2: Kang Dimpel. Kok tiba Sinungsari apa tiba Kebo Ijo ngono?
1: Ngene aku mau sambung karo Mbak Yubite.
2: Ora bingung.
1: Aja gawe bingung atimu.
0: Nggih.
1: Wis ana pilihan. Kowe kepengin duwe bojo Kebo Ijo, pos Sinung Sari. Nek loro-lorone ora gelem, ayo kowe kudu trimo golek wong lanang liya, ngono.
2: Ngartawa awake dhewe kuwi. Kuwi artawa kuwi.
3: Heeh, kuwi kan mamang ngono kok nek omong ki larake ki Brono.
1: Ora wong kuwi ki nggo.
0: Nek Brono
1: tenan
0: Kakang Derpok lho nek kan mulih Kang Derponge mboten to.
1: Dudu aku. Bocah nom-noman padepokan ki ra ya akeh. Sing seneng karo kowe ki ra mung Sinung Sari
0: to. Ciloko, temen
3: kowe ora prawan karo prawan. Wetengmu isi ora karo hoo, kuwi sing ngerti ming wong telu. Wong aku Derpo karo bojoku Dimpel, karo kowe dhewe. Saiki rasa omong sapa-sapa sik. Ning omong

0: saring luput ke napa kepripun, ucah napa pripun, pokoknya sampean tetigo mangke
1: sing tak aku kok sing ngomong kok
2: ning biasane ngene iki kudu ana tutup mulut.
1: Iku kok ana-ana wae lho.
3: Kuwi kok senengane
1: wong iki. Rasa jare bukan
3: aku nek nyentreng-nyentrengi supaya
2: ketrucut aku ngomong jare
0: kok aku salah. Nggih sampean sing kudu iso njaga mewati niki.
3: Kebangetan lho le urip.
1: Aku nek aku ngomong kok salah siji kowe ngomong aku
3: ya. Kok ana nek nggo namu ki wis ora iso
0: rapa. Pokoke niki sisan kula nyuwun tulung Kang Derpo Kang Dimpel saniki njenengan ten bulak karautan nggih
2: piye
0: Kang Sinung kan mantuk riyen kenten wangsul
2: ten oh ya beneran nggih
0: ya wis kenten rembug napa-napa pun kula ketemu sampean
2: sing pokoke kowe kudu melu ora kena pamit kowe
3: iki aku
2: ora iso wis pokoke
1: ya alon-alon
2: jarane ya kira-kira isi rada padang aku tak budal
0: kok tekan kono pas terperang tolong aku kok nggih kan nggih kan terpakang dipel.

0: apa orang? Heh? Mau tengah pengen kau yang ini kok dodok? Wong aku agar ngaso. Kau ngerti ora? Nek aku ki lagi kesel. Pengi-pengi wong loro teng greneng jaba marai lek turu ora iso turu. Kulo-kulo mung grenengan.
1: Kowe sing kandha.
2: Oh, durung-durung wis kesusu wong ya.
1: Oh, kowe wae sing kandha. Apa perlune?
0: Ayo to, salah siji. Aku wis lak ngantuk.
1: Iya, Kakang Kebo Ijo. Tekaku mrene iki ono perlu, Kakang.
0: Perlu apa nek perlu ming perkara perjurit, sesuk ya kena. Eh?

untuk Panjenengan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, canting jali catatan penting ojo nganti lali, kali ini dengan satu bahasan Jawi Kedah Njawani.

0: masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
3: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asik.

0: Sutrisno Budoyo, dua koleksi lagu hadir untuk Anda. Di kesempatan kali ini, tadi ada Lungi Tengas Moro, dan yang satu ini masih kita dengarkan, ada Kusuma Ningati. Bahwa kita di pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, dan masih ada beberapa koleksi lagu lagi akan hadir untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan tentu saja juga informasi menarik membuka wawasan kita yang saat ini terkait dengan UMKM. Dan untuk teras UMKM di kesempatan siang hari ini sudah kami siapkan untuk Anda tersebut ya. UMKM Jahe Lereng Merapi yang akan berbagi pengalaman, berbagi strategi begitu nggih untuk merintis dan juga menjalankan usaha UMKM. Akan dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rumba Terar Ing Ri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku UMKM yang saya jumpai kali ini. Ada Bapak siapa ini?
2: Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad ini. UMKM apa nih namanya Pak Ahmad?
2: Rumah Berkah.
1: Rumah Berkah gitu ya, memproduksi macam-macam nih. Ada jahe lereng Merapi, minuman jahe instan, dan juga khas Jogja wedang. Wah, begitu ya, lereng Merapi. Begitu, usahanya dari tahun berapa ini Pak Ahmad?
2: Kalau memproduksi jahe lereng Merapi itu pas COVID.
1: Pas COVID gitu 2019. Ya, orang pada butuh ya, gitu ya. Butuh
2: gitu, terus akhirnya kami membuat, terus alhamdulillah banyak yang minat, banyak yang butuh, banyak yang cari.
1: Oh gitu. Bagaimana sih menciptakan ide kreatif begitu Pak Ahmad?
2: Ya itu dulu waktu SMA itu di saya sekolah di SMA di Jogja sini itu pernah diajari Bu cara buat jahe instan itu. Nah, terus teringat waktu itu kan banyak yang cari tuh buat itu alhamdulillah jadi, terus ngurus perizinan, terus haki juga sudah dihaki itu. Terus halal dan juga ada PIRT izin edar itu.
1: Oh gitu. Nah. Jadi lebih aman ya kalau kita pelaku UMKM mempunyai izin-izinnya komplit begitu aman ya, gitu ya. Oke. Dulu awalnya waktu COVID ya buat itu, terus sekarang perkembangannya Pak Ahmad yang namanya zaman dulu awal mula sampai sekarang, apakah peningkatan produksinya terlihat signifikan begitu Pak?
2: Ya mulai setelah COVID mereda kan permintaan menyusut, terus akhirnya kami masuk ke apotek-apotek sama toko herbal. Tapi sistemnya nitip.
1: Sistemnya nitip.
2: Itu berlangsung berlama-lama. Sampai tahun kemarin itu 2025 mikir lagi, ini kalau terus nitip terus kan harus keluar banyak modal Bu. Nah, terus ini cita-cita saya 2026 ini mau buka kayak angkringan jamu, angkringan rempah.
1: Biar
2: nanti khusus. Tiap hari bisa ada yang beli, langsung kita muter modalnya cepet itu.
1: Ternyata
2: langsung dikonsumsi gitu.
1: Sebagai pelaku UMKM harus cerdas juga mikirnya bagaimana muter cepet, jangan sampai ini produk bertahan terus. Nah ini kaitan biar produk itu muter terus sih, paling tidak bisa tukar kawruh nih, apa kasih informasi kepada teman-teman pelaku UMKM yang lagi dengerin Pro 4 kali ini, bagaimana nih dengan usaha. Kan kadangkala UMKM itu usahanya modalnya sedikit tapi bisa muter seperti itu. Menurut pendapat dari Pak Ahmad harus bagaimana ini?
2: Ya sesuai pengalaman saya waktu itu kan bertahun-tahun nitip ke masukkan produk ke toko-toko ada Pamela atau mana-mana apotek, toko-toko herbal. Itu modal kita harus banyak. Nah, suatu saat kan kita mungkin modal kita kepake untuk kebutuhan sehari-hari atau anak untuk apa itu. Nah, itu kita terketerbatas modal, kita harus bisa bagaimana caranya biar sistem lama yang nitip-nitip tadi jadi lakunya cepat
1: berubah. Penjualannya tuh lebih cepat
2: ya, begitu terus dibuatlah yang langsung diminum.
1: Begitu
2: di bazar-bazar itu kami buat langsung satu jumbo apa itu bahkan gelas-gelas itu nanti per gelas berapa
1: gitu. Tapi biasanya kalau misalnya di pameran ada orang ngicipin, boleh kan ini?
2: Boleh ngicipin
1: ini jahe serbuk instan begitu
2: pas cocok udaranya malam, kalau sekarang dingin
1: sekarang itu. Udara dingin begitu cocok itu, untuk menghangatkan badan dan menjaga imunitas begitu. Terus dikemas-kemas seperti ini kegiatannya juga. Penjualannya tadi disampaikan di media sosial gitu juga ya?
2: Ya media sosial juga. Terus alhamdulillah lagi wedang uwuhnya ini sudah ada pelanggan yang punya ratusan angkringan, yaitu sudah nyuplai menu wedang uwuh tiap pekan itu 1000 pieces.
1: Ya,
2: alhamdulillah. Itu tiap pekan kami membuat 1000 pieces untuk dikirimkan, dan mereka mendistribusikan ke ratusan angkringan itu.
1: Ya, strategi yang digunakan berkaitan tentang produk sampai dipercaya orang, pelaku UMKM harus bagaimana?
2: Oh ya, alhamdulillah. Itu kemarin kita ngirim sampel. Tadinya kan dia cuma lihat iklan saya jualan wedang uwuh. Kebetulan dia membutuhkan menu angkringannya wedang uwuh itu. Nah, terus kami diminta ngirim sampel. Padahal beliaunya itu, yang punya usaha itu, sebelumnya sudah ngambil di Imogiri langsung wedang uwuhnya. Tapi kok saya ngirim sampel kok malah yang dipilih punya saya. Alhamdulillah, rezeki dari Allah itu. Itu. Terus alhamdulillah bisa rutin. Terus alhamdulillah sudah berbulan-bulan ini, alhamdulillah, langganan ke kami wedang uwuh Lereng Merapi untuk nyuplai ratusan angkringan itu.
1: Oke, luar biasa ini. Berarti harus punya tekad yang pantang menyerah begitu. Ya,
2: insyaallah.
1: Oke, baik. Terima kasih sharingnya ini Pak Ahmad di teras UMKM kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu nggih.
2: Ya, amin.
1: Untuk minuman instannya. Baik, seterusnya Budoyo, demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM berikutnya dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

Wisnu Budoyo. Sekolah-sekolah tentu di dua hari ini melaksanakan atau menyelenggarakan yang namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan ini menjadi satu momentum yang tepat bagi anak didik baru begitu untuk mengenal sekolahannya, mengenal kegiatannya, dan memperbanyak teman, dan juga tentunya bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Banyak hal yang dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk memberikan materi bagi murid baru di MPLS. Salah satunya itu di SMP Negeri 2 Pakem tersebut tuh ya, sebanyak 128 siswa baru di SMP tersebut ini mengikuti gelaran edukasi kebencanaan pada hari pertama kemarin. Dan pada kesempatan ini juga sekolah turut menggandeng BPPTKG begitu nggih untuk menyampaikan berbagai langkah mitigasi bencana. Dari mulai pengenalan titik kumpul, jalur evakuasi, hingga penyiapan tas siaga bencana. Dan tentu sebagai pemateri adalah staf dari BPPTKG. Dan ini menjadi sebuah hal yang menarik bahwa MPLS itu juga bisa diisi dengan materi-materi sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah yang dibutuhkan seperti apa. Seperti juga yang ada di Pakem, tentu yang namanya mitigasi bencana menjadi sebuah hal yang sangat penting, yang krusial, yang harus diketahui oleh masyarakat, terutama adalah anak-anak sekolah. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.go.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

Ini adalah satu koleksi lagu yang legendaris tersebut ya, lagu Gedok ini. Sampai saat ini masih banyak yang menyukai begitu nih, karena memang menurut saya lagu yang tidak lekang oleh zaman. Baik, tersebut ya, saat ini pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk panjenengan untuk azan zuhur hari ini akan berkumandang di pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Dan sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda. Ayo, podo sholat.

Sutresno budaya, sudah tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Allahu

Sutresno Budoyo, adzan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Kupat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherek budaya, untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini, sembari menikmati istirahat siang ataupun juga santap siang, kami akan hadirkan uyon-uyon siang untuk kesempatan siang hari ini bersama dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sedherek budaya, sugeng midhangetaken.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng siang, sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran Uyun-uyun siang. Wedal menika sampun sumadiya caos panglipur kanthi ngaturaken rajian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya badhe katuraken gending kapisan gending Joko Dolok kalajengaken Ketawang Agung Laras Pilok Padhet 6. Sumangga sugeng midhangetaken. Thank you.

Sutresno budaya sumangga kalajengaken malih giaran uyon-uyon siang wedal menika. Tumuli kaaturaken gending menyan kubar laras lindru padet songo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya minangka rajian gending ingkang pungkasan badhe katuraken ladrang karonsih laras pilok padhet barang sumangga sugeng midhangetaken.

Sudah senang budaya sudah kita nikmati bersama Uyon-Uyon siang bersama dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Dan bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kami akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, merampungkan penataan kawasan terpadu di bantaran Kali Pejambon RW 1 sebagai upaya memperkuat pengelolaan lingkungan dan sampah dari sumbernya. Lurah Gambir, Rohmat, kemarin mengatakan kawasan tersebut dilengkapi bank sampah, budidaya maggot, serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos cair dan padat. Menurutnya, volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang telah berkurang hingga 50%. Sesuai target pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan hasil budidaya maggot akan dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele. Sedangkan kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman di sepanjang bantaran Kali Pejambon.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Wabarakatuh, halo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Gitu ya. Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke okay,
2: iya.
1: Deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis
2: sudah
1: ya.
2: Dong.
1: Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi mm-hmm. biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke. Okay.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke okay deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Gitu. Oke okay, deh, siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin ya ke okay. narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke,
1: okay.
2: Dan sampai suhu sarara dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sahabat suhu sarara dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukan. Bukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan ya. Pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi apa ya? Oleh saya bilang memang event tahunan ya untuk Sigi sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya. Apa ini sudah mendekati waktunya
3: ya,
2: untuk eventnya?
3: Betul. Kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke. Nah kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya? Kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken. Di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi, alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat, yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
2: Iya, betul
3: untuk
2: sekali.
3: Datang ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Betul. Gitu.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Mapalah mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau kita jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
2: betul
3: jam ya. Kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu satu jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya.
3: Betul.
2: Kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari pariwisata
3: ya,
2: Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas. Kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini ya.
3: Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya kita mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
2: Baik. Nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan. Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Okay. Ya, konten jelajah wisata alamnya. Mm-hmm. Nah, kemudian termasuk jelajah budayanya, kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, mm-hmm. ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay.
3: Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya, iya, iya. Di Kabupaten Sigi. Berarti memang yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi apa namanya konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya okay. kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian mm-hmm. di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian mm-hmm. ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana
2: yeah.
3: pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini wow. menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawi Raya, okay. seperti itu.
2: Nah kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu
3: ya.
2: Atau seperti apa, bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar
3: ya. Jadi untuk konten jelajah hmm. baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan hal ini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal
2: yeah.
3: untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
2: okay. ya,
3: pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, mm-hmm. kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, yeah. di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih,
2: okay.
3: ya. Masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama mm-hmm. 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi
2: yeah.
3: Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga
2: yeah.
3: Salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya, seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti
2: okay,
3: itu.
2: Oke, okay, oke, okay. oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya, ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
2: Okay.
3: Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Yeah. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral. Okay. Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, mm-hmm. dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, iya. Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, okay. karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu, okay. sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Okay. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan, okay. seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti horse, ya. Kuda, karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana ke Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih, bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana.
2: Okay.
3: Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar.
2: Yeah.
3: Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah. ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke yeah. Australia, cukup di Lindu saja rupanya. Ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini?
2: Jadi
3: itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
2: View-nya luar biasa,
3: view-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata, okay. yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding, ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu. Yeah.
2: Oke, okay, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar ya. Yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
2: Bagaimana
1: Kadin melihat ini? Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
2: Oke, baik.
1: Oke, iya. Nanti di
2: kita ngobrolin.
1: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat boleh, pendengar boleh, juga boleh. Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya?
2: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-6621 atau di 0811-456-0387-5.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya, untuk telepon belum bisa, di 0812-1124928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Yeah. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke. Gitu, berarti bangga menjadi orang Lindu ya,
3: bangga
2: seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung.

0: line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus sekali. Ya, iya. Terputus. Oke, baik. Mungkin
0: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
2: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
2: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
2: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Hai. Iya.
2: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
2: Mm-mm. Selamat siang Kakak Ratu Becky, cantik.
0: Selamat siang, halo Cikgu.
2: Halo juga, ya, ini teman saya Kakak Oderina ini. Selamat asli. Selamat sehat ya Kakak Ratu. Sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
0: Iya, Bapak Muhammad
2: Bin Larissa. Assalamualaikum Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam Bu
2: Larissa. Oh, iya. Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
2: Aduh, cantiknya ciri-ciri ya. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini apalagi festivalnya Danau Lindu itu ya. Ya benar ya?
1: Iya, betul.
2: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja.
0: Bapak aja.
2: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di belakang sana aja tuh. Luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah yang saya, itu saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, satu itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Tiger ya Bapak. Sudah paham Bapak? Sudah jelas?
0: Oke.
3: Oke, terima kasih Bu.
2: Oke, terima kasih banyak Cikgu. Terima kasih Bapak, sehat selalu Ratu Becky yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga narasumber ini Bang Noe.
1: Iya.
2: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya.
3: Yeah.
1: Ya.
0: Silakan Kak Din,
3: langsung jawab saja. Jadi untuk
0: aksesnya.
3: Iya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian baik penelitian faunanya atau floranya karena memang dia berada di garis Wallacea ya seperti itu. Dan ya Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
0: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya kayaknya
3: ya. Iya, dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon.
0: Ya. Iya, betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung Aloe ya.
3: Burung gitu. Aloe atau rangkong,
0: rangkong
3: biasa.
0: Ya, ya, rangkong itu. Sulawesi.
3: Rangkong ya. Sulawesi.
0: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
0: Makaka, ya. Wah.
3: Seperti itu kan. Jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Dindo.
0: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
0: Jelajah alam
3: salah dan satunya. Dan itu include dengan bird watching ya seperti.
0: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya? Paket wisata begitu.
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
0: Okay.
3: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
0: Oke, oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
1: Boleh, silakan. Iya.
0: Ya. Oke, halo.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kakak Balki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Ini dengan Bang siapa yang siap masuk siang ini? Bang Mbak Balki.
0: Dengan
3: Pak Din.
4: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
4: Pakai tutup kepala itu.
3: Ya, ini namanya Siga.
4: Nonton langsung melalui lipcatnya nih.
0: Iya.
4: Yang mau saya tanya begini, Bang. Sama tadi? Bang Din ya?
0: Bang Din ya.
4: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
0: Oke.
4: Di Danau Lindu itu selain festival gitu. Yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din.
0: Okay.
4: Bang Din ya. Itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
0: Leman.
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
0: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa saja yang ada di festival nanti.
0: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembilan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
0: Okay, jadi makan besar
3: ada makan
0: gitu.
3: Adat, ya ada okay. Makan adat juga.
0: Masak
3: ada,
0: berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen. Itu akan ada di Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam
0: jadi festival
3: kuliner
0: khas Sigi. Makanan ya, ya seperti itu ya.
3: Ya. Artinya
0: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu karena Lindu pasti bikin rindu.
0: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke.
1: Okay.
0: Dan
1: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
0: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada. Silakan ya.
0: Kalau di Jakarta ada penelpon.
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Oke, pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan? Dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
0: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah ya. Memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik, boleh. Jadi goals-nya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan. Bukan hanya di Kabupaten Sigi, tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Yeah. Ya, seperti itu. Sehingga melalui media festival ini, kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan, melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, okay. Kemudian ada orienteering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, ya? Kalimantan ada, bahkan Semarang ikut. Ya, satu cross country-nya. Ya, cross country-nya. Wow. Seperti itu. Jadi ya? Melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu. Ya, iya. Seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
0: Betul sekali. Nah, seperti itu. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
1: Iya, boleh.
0: Okay. Halo.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Dengan Mbak siapa ini?
0: Ini dengan siapa dulu dong?
5: Ini dengan, sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
0: Oke, okay, Pak Andre di Palu. Saya Ratu di Palu juga.
5: Oh, Mbak Ratu ya?
0: Iya, silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan?
5: Ya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang di upayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, jadi kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, orang Palolo saya.
0: Oke. Okay.
5: Ya, jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
0: Oke.
5: Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang karena ya mohon maaf saja mungkin karena maraknya mungkin penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh,
0: yeah.
5: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita berdebat ini supaya baik melalui pemerintah maupun terkait pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penebangan hutan secara liar.
0: Baik.
5: Jadi saja sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. memberikan perhatian khusus ya juga untuk iya. festival ini. Mm-mm. Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya Lindu itu dingin sekali.
0: Betul,
3: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya. Bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi. Nah bahkan betul dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu itu melalui pembahasan yang sangat panjang dan wah sehingga ada kesepakatan yang dibuat atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Okay. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya seperti itu.
0: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
3: Seperti itu, jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut mereka sudah apa namanya menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang ya yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
0: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya, di sana masih hukuman. Masih ada hukum. Ya, masih hukum artinya mereka hukum memberikan adat, ya? Sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
0: Oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
1: Betul.
0: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
1: Sudah mungkin, pukul ini ya di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Sekali,
1: iya.
0: Sekali.
1: Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
0: Oke, silakan Kak Dian.
3: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya Lindu itu pasti bikin rindu.
1: Rindu.
3: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
1: Baik. Amin, siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
3: Ya.
1: Oke deh. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Iya.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
8: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal?
7: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
8: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
7: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
8: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
7: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
8: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
6: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
9: Kearifan Lokal Nusantara.
10: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Ngata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Ngata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar bisnis matching peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN batch 31 di Balai Kota Jakarta sejak Senin kemarin hingga 16 Juli mendatang. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jakarta, Elizabeth Ratu Rantealo, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah pertemuan antara produsen nasional dengan pengguna barang dan jasa dari pemerintah, BUMD, dan sektor swasta. Menurutnya, bisnis matching merupakan langkah strategis untuk memperluas kerjasama sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di tengah tantangan ekonomi global.

Beralih ke berita yang lain, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bontang mengusulkan pembangunan lapas baru di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mengatasi kepadatan penghuni dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Pelaksana tugas Kepala Lapas Kelas 2A Bontang, Huzaifah Makmur, menyampaikan usulan tersebut saat audiensi dengan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, di Senin kemarin. Menurutnya, jarak Sanggata ke Bontang yang cukup jauh menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam proses pengiriman tahanan. Pembangunan lapas di Kutai Timur diharapkan dapat mengurangi beban lapas Bontang sekaligus mempermudah pembinaan warga binaan asal Kutai Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya.

Orayan adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh sekelompok anak yang saling memegang pundak dan berjalan di antara dua pemain lain yang menyatukan tangannya hingga membentuk gerbang. Sekelompok anak yang berjalan membentuk ular akan menyanyikan satu lagu khusus. Saat lagu terhenti, pemain yang membentuk gerbang akan menurunkan tangannya dan menangkap anak yang ada di hadapannya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Ulah maot manggih tungtung, ulah paeh manggih beja.
0: Artinya, jalanilah hidup dengan benar, supaya tidak jadi pembicaraan setelah meninggal nanti. Nasihat agar setiap orang berbuat dan mewariskan kebaikan di dunia, bukan keburukan dan dosa. Sebab setelah meninggal, orang akan selalu mengenang

0: Wani ngalah luhur wekasane. Tembung wani ngalah luhur wekasane iki mengku teges rasa tepo slira. Sadruning pasrawungan manungsa ora becik menawa tansah nengenake kabutuhan pribadine. Becik kudu gelem noleh kiwa tengene supaya bisa mapanake uripe. Ngalah ora teges kalah. Mula ora perlu darbi rasa isin utawa kuatir keporo bisa seneng atine kalamun kasil ngalahake kabutuhaning pribadi kanggo wong liya kang luwih butuhake.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, selama 5 tahun terakhir sekitar 8.000 warga negara Indonesia WNI mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan. Sesuai data Kementerian Hukum, mayoritas permohonan itu karena sejumlah faktor, diantaranya menikah dengan warga negara asing, sedang menempuh studi di luar negeri, hingga alasan bekerja. Namun, dosen Prodi Hubungan Internasional UMY Dian Asmawati melihat potensi risiko akibat fenomena ini. Namun ia mengingatkan, keputusan WNI yang memilih melepaskan kewarganegaraan tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena migrasi biasa. Keputusan seseorang berganti warga negara umumnya didorong harapan meraih peluang lebih baik, tidak hanya di bidang pendidikan, namun juga pengembangan karir maupun peningkatan kualitas hidup di negara tujuan. Beralih ke informasi lain, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kota Yogyakarta menegaskan sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP negeri dilarang melakukan pungutan maupun menjual seragam kepada peserta didik, baik atas nama sekolah maupun koperasi sekolah. Kepala Dindikpora Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan, larangan tersebut sudah disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan melalui surat edaran, dijelaskannya. Ketentuan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 47/2008 tentang wajib belajar dan PP nomor 48/2008 tentang pendanaan pendidikan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar. Budi juga menegaskan, sekolah dilarang menjual seragam maupun perlengkapan sekolah, baik atas nama sekolah ataupun koperasi sekolah. Larangan ini berdasarkan PP nomor 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

suka, sami suka, kulo suka, panjenengan suka, sedoyo sami suka. Kanti ngeteraken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayo Jakarta.

0: Sugeng Santen, Satresna Budaya disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Pro 4 Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng Santen, Sugeng pepanggian malih sesarengan kulo cengdit
1: kalian Betty Damayani.
0: Enci wandering suko sami suko kulo suko pacinan suko sedoyo sami suko suko. Satresna Budaya, gimana Mbak Betty pagi hari ini? Gara-gara baru berasa siaran jadi berasa pagi terus ya Mbak Betty ya. Sore hari ini gimana ini?
1: Cuacanya cerah. Dan sedikit panas tapi cukup dingin juga.
0: Menu-menu hari ini yang cocok dinikmati sore-sore, siang. Gimana nih? Sore ya, udah sore nggih.
1: Oh iya.
0: Apa Mbak Betty ini enaknya nih Mbak Betty?
1: Enaknya mie ayam aja.
0: Lagi. Nanti ngajakin jengdit makan mie ayam lagi. Aduh gitu ya. Ya sudah, kakek panjenengan yang hari ini sudah mulai kembali lagi mempersiapkan juga. Kalau kemarin rutinitasnya banyak liburnya misalnya nggih, kalau sekarang sudah mulai antar cucu mbok pilih atau antar anak nggih to, monggo-monggo silakan gabung di Suko Sami Suko. Lagu yang sudah disiapkan ada apa aja ini Mbak Betty?
1: Iya, ada Secawan Madu, Termenung, Bulan Merindu. Bulan Merindu ya?
2: Bulan
1: Merindu.
0: Ji, monggo. Halo, tuh kok hilang. Napa niki? Halo.
3: Halo. Santen Tenggi.
0: Sugeng Santen, Pak Bambang, Pak Wartos.
3: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Purworejo panas napa dingin?
3: Panas nih, Mas.
0: Panas.
3: Kalau malam dingin.
0: Oh, kalau malam dingin, kalau siang panas, nggih. Lagu ajengken pundi?
3: Lagu Betty nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, leres.
3: Lagune napa nggih?
1: Secawan Madu, Termenung, Bulan Merindu, Pak. Pilih mana?
3: Termenung ya, nama.
0: Oh, Termenung. Kak Kinton.
3: Nggih. Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andi, Mbak Ajun, Mbak Siti. Kutubijep, Gakianti, Kusutarmi, Kusponakung, Yusirup, Imudo, Kutarmi, Kunani, Bajuri, Bu Yuna, Bu Yanwase, Bu Widyanengse, Bu Yayu, Kueni, Mami Sartika, Yangsa, Bu Widyanengse, terus Kusupriyati, Mas Ipul, Mbah Naya, Pak Gimantri Dunga, Pak Purkendang Rejo, Pak Yantoyu Legi, Pak Damaskus, terus Mas Tian, Mas Budi Kueni, Mas Haji Ponosari, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Tritaimin, Pak Sagio, Pak Kasiono, Pak Untung Sami Jalu, Ki Kumbu Karno, Kusus Kebudu, Kamu Kusus Bagus Kalian, Kamu Yona Mata Tiaja, Nadiono, Ki Joko Kudu, Ki Kumbu Karno, Mbak Suro, Lan, Kagem Sudoyo Kemawon Sendir. Kagem Sendir, Kali Mbak Betty, Si Pengayah Tugas, Ngamak Tari Matur Nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih Pak Bambang Sutarno menika nggih. Saking Purworejo sak menika pindah kemana kita?
1: Sugeng Santen suka sami suka.
4: Pindah ke Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi lihat bintang.
4: Nomor 7 ning kepleset.
0: Oh gitu. Yang penting keplesetnya ndak jatuh.
4: Betul, jadi bisa berdiri
0: tegak. Iya. Engkang bahkan
4: kabarnya
0: sehat Bu Twijo terus pundi?
4: Pawarto saya to.
0: Saya sehat.
4: Alhamdulillah nderek tenan. Lagunipun Secawan Madu.
0: Nggih, kintenipun.
4: Matur salam kagem Rama Hadi Ngadiono, Rama Heri Sadono, Rama Yuwono Mato Diado, Mbah Yono Wirosaban, Dimas Kumbokarno, Mbah Giman, Pak Dipaimin, Bopo Sadio, Pak Purkenteng Rejo, Mbah Dio, Yusiru, Bopo Jumangin, Adik-adik RTG, Yang Sasminto Murti, Nak Rian, Romo Nardi Nursari, Mas Ipul, Dimas Sukat, Buya Yukweni, Yang Kongkamsi, Mami Sartika, Mbak Arin, Wonten Kalasa, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Bu Sri Supatmi, Ibu Sriwi, Bu Widyaningse, Mbak Pipit, Ugi Kagem Romo Untung Raharjo, Wonten Ing Sami Galuh, Sugeng Sonten, Romo Kasiono, Dimas Yanto Sayegan, Mas Bambang Sutarno, Romo Nato Indro, Bopo Damaskus, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Yayu Paris, Om kalian bulik tujo, Mbah Suro Trisik, Bapak Suwanengan, Om Pening Wonten Wonosari, Pandan Sari, Diajeng Yanuase Semanu, Putri Utama, Putri Tut, Mbak Anggun, Bu Siti, Wonten Ing, pun di Wonten Ing, Yogyakarta, Ngatem Kemawon, Pak Puji Graito, Bapak Supoyo, Mas Adi Pontosari, Uki Mas Adi Klaten, Lek Gono, Mbah Niklendi, Bu Umi, Ibu Nugroho, Prayogi, oh yang nonton piambak, Romo KRT Prosjati Kusumo, Prayogi, Doyo Sutresno Budoyo, wonten ing RRI Perumpat, wonten Miko Nyarisi, kalian Jengdit, kalian Mak Beti, suka, sami suka, kula suka, penjenengan kekali suka, sedaya sami suka, matur nuwun, sugeng sonten Jengdit.
0: Sugeng sonten Bu Dwijo, matur nuwun sanget. Salajengipun?
1: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka, Jengdit suka, Mbak Dedi suka, sedaya sami suka.
0: Nci sedayu
3: kalerecan
0: terus pundi Pak Walto sedayu
3: kancah sinaringan sehat jengit tuan Mbak Betty sinaringan kesehatan rugi
0: amin. Secawan madu termenung atau wulan merindu
3: bunda dicawan kenapa nih
0: secawan madu
3: ye darat bunda
0: nci Kintun.
3: Kintun. Kagem Bunda Dwijo. Pak Noyo. Bu Yanuwati. Ibu Wakyanti. Romo Ngadiono. Bapak Dwijo sebagai sekalian itu. Di Tombudu. Di Gombokarno. Di Rukun Werdu. Mas Ibul, Mas Mamat, Mbah Manteman, Mbah Man Pengasih, Kumudo, Mas Rian, Bunda Adias Moro, Pak Rindan, Bopo Sarjio, Bu Sri Putami, Bu Sri Bonagung, Yusuka Wedo Martani, Mbah Noyo, Mbah Bopo Sarjio, Mbah Rendi Legono Lajeng Mbak Yeni Patuh Mbak Andi Mbah Mus Tanjung Pinang Pak Bambang Sutarno Pak Dwi Paimin Romo Yono Brosot Pak Tupan Pak Tumiti Pak Herdiki Roh Yuwono Marto Diarjo Mbak Siti Bu Kak Situt Bu Nani Bajuki Tanesipun Binjang Male Oh, Eyang Sasmito Murti Tanesipun Binjang Male
0: Noten
3: Nuwun kekali Ibu
0: Nji, sami-sami terima kasih Selajengipun Halo, Oderek, Gipun Mbak Betty, apakah kita ke WA dulu?
1: Nggih,
0: sembari kita menunggu yang bergabung menika nggih sudah ada
1: Bu Nani Bajuri.
0: Bu Nani Bajuri monggo.
1: Sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Anjasmoro, Yumodo, Bu Duijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusiru, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi Ar di Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar Sedayu nuwun saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah. Tambah salam kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus. Nggih, matur nuwun Bu Nani.
0: Sami-sami salajengipun ada Mbak Anggun.
2: Siang, jangan dita absen suka sami suka. Kula suka, jangan dita suka. Sedoyo suka. Lagunya dari aja nanti ya. Salamnya dikit dulu bagi Pak Bambang Sutarno, Pak Tupan, Pak Dendi, Pak Sawiyo, wonten Pak Supoyo, Pak Mulati, wonten Masjid Gwani, Mas Mamada, Pak Damas Kenji, wonten Aki Kumbakarno, Pak Ipol, terus wonten Mami Satika, Bunda Mega, Bunda Dwija, Bunda Januarsi, Bunda Supriyati, Bunda Tarmi, Bunda Sri semuanya, Bunda Yayu juga semuanya, ada Bunda Karsyati juga yang ada di perumpat semuanya saja, salam sehat selalu. Kagem Ajeng Andita ya, matuga sehat semangat sih, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Anggun. Kemudian ada dari Mas Denny, Mbak Jengdit dan juga Mbak Betty, mau kirim-kirim aja buat semua pendengar Pro 4 dari Yogyakarta lagunya Wulan Merindu. Matur nuwun. Berikutnya ada Mas Tony. Mas Tony request lagunya juga Wulan Merindu aja untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 4 dari Yogyakarta. Ngoten Mbak Betty. Satu lagi Mbak Betty
1: dari Pak Yuwono nggih. Sugeng santen suka sami suka Pro 4 Jogja Jengdit Mbak Betty saking Kulo Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rokun Wardo, Bu Duijo, Bu Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Janu Asih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbokarno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayer, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Matur nuwun. Sekarang kita ke lagu dulu nggih. Tadi ada Secawan Madu. Monggo.

0: tole arep nang ndi kok wis to arep piknik po
1: ora iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik to tenang, awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar mbok menawa sak wanci-wanci ono kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ono uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ono peralatan darurat kaya to senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.
2: Nama Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.

0: Di Leyanto.
1: Game olah berarti kan konsen sih mirengke jenengan.
0: Nje, jen semuanya sikap ya. Gitu nge. Lagu-lagu.
1: Lagu lirung umum.
0: Lah ini ya. Baru lagunya, menjawil Mbak Betty.
2: Setangkai Mbak bunga Betty? Padi, tambal ban dan bisik-bisik tetangga.
1: Eh tambal ban wae Mbak.
0: Tambal ban, si.
1: Oh nulungi tambal ban.
0: Tambal ban nulungi nge. Kakintun.
1: Kakem Mbak Yusu, Yayi, Ongkong. Lajeng Pak Susilo nanti. Kalau wa Bunda Dingjo
0: nggih.
1: Lajeng Mbah Noyo, Dhuwur Bu Adianti, Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Pak Rimbang, Mbah Nawi, Mas Rian kaya suwe ra mlebu, Mas. Mbak
0: Mas Rian beberapa waktu lalu nggih.
1: Oh, ra mlebu nggih. Lajeng Yumudo, Lajeng Mami Sartika, Romo Singadiono, Romo Tujo Subagyo, Lajeng Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werdo, Mbak Titut, Uyayu, yang ngapainya rada kayak Siti aku.
0: Gak apa-apa, monggo.
1: Lajeng Putarni Demangan Baru, Pak Kasiono, Lajeng Om Jono, ayo Om, lebu Om. Lajeng Kagem Sedoyo kemawon, Jeng Dit.
0: Noten.
1: Menoman, menora kepeset, mata dua sen.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Sonten.
3: Sugeng Sonten.
0: Suka sama.
3: Suka. Suka.
0: Nji.
3: Mas
0: Saipul.
3: Awak sami sehat.
0: Alhamdulillah, Mas Saipul terus pundi.
3: Alhamdulillah pangestunipun sehat ugi niki.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Yani pripun Mbak Yani?
2: Iya, sehat Pak Ipul.
3: Alhamdulillah kok ketok lemes dong be. Belum minum es degan wae mau.
2: Oh.
0: Belum betul, beli.
2: Belum beli ini.
3: Oh, belum beli.
0: Iya.
3: Mbak itu suruh yang depan tuh beli dulu.
0: Oh depan, iya. Depan mana?
2: Depannya
0: depan
2: jual bunga.
0: Depan mana?
3: Depan pintu.
0: Waduh, depan pintu.
2: Depan pintu. Ruangannya Bu Titik, Pak.
3: Ya depan pintu masuk ke studio.
2: Oh, iya ya.
3: Kita ana Mas Zainal wis sapa,
0: Mas? Mas Zainal niku sinten? Kok terus kaki, mengarang tunggu, indah.
3: Tunggu sing nang ngarepan kae, Pak Nuritine.
2: Nggih, lagunya mau milih apa, Pak?
3: Lagune kurang milih sing bisik-bisik mawon nggih.
2: Nggih, siap. Kak Intun salam.
3: Ben krungu liyane.
2: Nggih. Monggo Pak, Kakinten salam.
3: Oh, Mbak Dita.
0: Dalam.
3: Besok mau ke Wates enggak besok?
0: Ada acara apa di Wates?
3: Kita tempatnya Mbak Aca ada hajatan Mbak.
0: Bu, belum cerita ya Mbak Aca ya? Oh, iya.
3: Oma belum tahu dong Mbak.
0: Belum, betul ini. Saya itu.
3: Udah dapat tahu semua.
0: Belum tahu semua.
3: Oh malah.
0: Iya. Tadi tapi lagunya kan, apa tadi?
3: Bisik-bisik.
0: Oh, lah wong pantas ah bisik-bisik tetangga itu tadi aja enggak dikasih tahu. Nggih, Pon. Kintun ya.
3: Heeh. Terus ada Pak Yanto yang disayakan di Jonten. Ugi Mas Rian, Yumudo, Mami Sartika, Bu Anjas Morong nggih. Pak Untung Sami Dalu, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Mbah Suro, Pak Tupan, Mbah Man, Ki Rukun Werdo, Pak Tumiti. Niki Bunani Bajuri, pungkasan kagem Raden Joko Budo, ugi Ki Kumbo Karno, lan Bunda Tuwijo. Kayu kagem sedo kemawon, ngung sampai nyawiju kagem nyotan kagem tangan takem.
0: Noten.
3: Kagem Mbak Yani, ugi Mbak Nita, kegiatan. Mugi tangan pilarangan kawiru dengan ugi kebakas warasan sedayani pun.
0: Noten, sami-sami Mas Saipul, Sugeng Sonten. Salah jengipun, halo Sugeng Sonten.
2: Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Halo, sampun mlebet menika.
2: Halo, Pak D, Bu D. Halo, suka sami suka.
0: Halo, D, pun nambali malih nggih.
2: Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Sugeng Sonten, suka sami suka. Kulo suka panjenengan suka sedaya sami suka.
2: Nggih.
4: Kulo nuwun.
0: Monggo.
4: Lagunipun napa nika?
2: Lagunipun Setangkai Bunga Padi, Tambal Ban, Bisik-bisik Tetangga.
4: Nggih. Okay.

0: Iku mau stangke pengabdi mawon.
1: Oh nggih.
0: Mboten sah kata-kata stangke mawon.
1: Oh nggih. Niki Pak sinten, Pak?
0: Kang Gilas.
1: Oh, Kang Gilas nggih. Kakinten salam, Pak.
0: Nggih, atur salam kagem nika. Widijo, Bu Gianti, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Mbah Man, Mbah Mus, Mbah Suro, wonten Pak Ajeng Adiono sekalian. Yusiru, Pak Tumiti. Ki Joko Budo, Ki Kumbo Karno, lajeng Ki Rukun Werdo, wonten niko Mbak Titun, Mbak Yeni, Mbak Kristin, Mas Ipul Wong, Marian, Bu Sartika, wonten Bu Yumudo, Bu niko Sri Bonagung, Bu Nani Bajuri, lan sedoyo kemawon.
2: Wonten.
0: Wonten nggih, Mbak,
2: sugeng ngajeng. Sami-sami Kang Gilas tadi dengan lagunya apa Mbak Betty?
1: Setangkai Bunga
2: Setangkai
1: Padi.
2: Setangkai Bunga Padi. Berikutnya
1: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
3: Sugeng Sore. Suko Sami Suko.
1: Mbah Noyo.
3: Kula suka. Jeng disuka, jeng Betty suka.
2: Mbah Noyo pokoknya juga suko-suko.
3: Suka.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Lagunya ya melu dari Kang Gilas mau bae.
1: Setangkai
2: bunga padi.
3: Ya.
2: Ye, kintun.
3: Roma Sengajana, Roma Tujo, Roma Juwono, Roma Nato Endro, Mami Sartika, karo Yang Sasmita Murti. Padi Paimin.
1: Ye.
3: Mbah, Kumbo Karno semula burung ini mau?
1: Belum.
3: Belum, tak tunggu. Karo Mbah Yono, Pak Yanto, Sandi Abang, karo Yulugi, Mbi Sirup,
1: ya.
3: Bu Yayu, lalu ada Pak Sadio, Pak Sawio, Pak Sadio, Pak Mbah Suro, Pak Sumar, Pak Mujiono, Pak Kasiano Bularen, Nasi Buatan, Pak Toro, Bu Sriwi, Bu Yugati, Buatan Mas Teo yang nonton bilang, kalau Mas Trisna yang di mau, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bu Saginem, Bu Sijo, Bu Bagianti, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Mas Teo Buatan Pak Wening, kali Mas Yon, lalu ada Pak Sudar, Pak Tumidi, dan Pak Mas Yudi. Pernah lagi kagum sejauh iman, bisa nggih?
2: Ngoten.
3: Oh, Mbak Pipit, jangan Mbak Titut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Perempat. Merdeka.
2: Merdeka. Terima kasih, Mbak Noyo.
1: Berikutnya, Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
4: Sugeng Sonten, Suka Sami Suka, Kula Suka Jendit Suka, Jendeti Suka Sedaya Sami Suka Suka.
2: Sami Suka Suka, monggo, Bu Agianti.
4: Inggih, Sesundi Pamato sehat, tonggi.
1: Baik, nge, sehat.
4: Syukur, syukur, syukur.
2: Syukur, syukur, syukur. Lagu mau apa ini? Bisik-bisik.
4: Lagunya ada apa toh tadi?
1: Setangkai bunga padi, tambal ban, bisik-bisik tetangga.
4: Bisik-bisik tetangga paling yang ngerasam.
2: Bisik-bisik tetangga. Nggih.
4: Saya jendit lho, ngerasani aku.
2: Mboten suka sami kula.
1: Iya, kemarin dari salon toh, Bu?
4: Dari siapa?
2: Tuh, jendit enggak tahu, Jeng Betty tahu.
4: Ayo sapa yo.
2: Ayo.
1: Dari siapa ya? Katanya
4: penasaran iki.
1: Penasaran.
2: Sungguh aku penasaran.
4: Nggih, salam kagem Kang Gilas niku wau Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Wening, Mbak Moyo. Dimas Rian Gemes, Mbak Yana, Mbak Yana Wirasatan, Pak Yanto Pedulki, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Bu Tarmi, Bu Pipi, Pami Santika Munga, Sunani Bajuri, Rajeng Pasagio, Rajeng Pak Swardi Nengan, Pak Bapak Tarno, Mbak Musanjung Pinang, Pak Mudiono Merosot, lajeng Mbak Yeni Pato, Mbak Siti Bangun Tapan. Terakhir kini pun kagum sedaya kemawon sanese mangke dalu mangke geje.
2: Nggih.
4: Sakalae pun ampun tukaran nggih.
2: Nggih.
4: Adine iki di anu
2: pundi?
1: Nggih.
2: Adike ingkang pundi?
4: Kuwi adine kuwi.
2: Nggih.
1: Bu, matur nuwun.
4: Matur nuwun.
1: Nggih.
2: Udah?
1: Sudah. Oh, nggih.
2: Berikutnya.
1: Sugeng Sonten, Suka Sami Suka.
5: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Jengki, Jalan Tipeti.
2: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
5: Pripun kabare, sami sehat toh.
2: Sehat. Sehat, alhamdulillah.
5: Nah, Suko, yang penting sehat. Suwata ingatan menikah di Jengki, Jalan
2: Iya, betul.
5: Iya. Ini lagunya apa?
1: Setangkai bunga padi, tambal ban, bisik-bisik tetangga.
5: Tambal ban kemauan.
2: Gitu. Gak mau bisik-bisik Mbah Yon. Terus ketawa. Gak mau bisik-bisik, bener.
5: Bisik-bisik. Nopo. Ini mau bontengit. Buat nanti mau apa?
2: Iya toh. Boncengan itu gak jatuh.
5: Enggak jatuh
2: bareng ayo. Jatuh bangun aku. Dah nanti Jengrit nyanyi-nyanyi wong fales. Lanjutkan Mbah Yon.
5: Jengrit nyanyi bagus ya suaranya.
2: Boten, fales.
5: Ya, rakyat dan kita ya.
2: Mangga.
5: Kagem Budu Ijo, Sugeng Sonten. Kagem Bu Agianti yang kenes Sugeng Enja,
2: Sugeng Sonten,
5: Bu Tarmi, Demangan Baru, Lajeng Bu Pipit, Bu Sri Ponagung, Yumudo, Lajeng Bu Sasmito, Lajeng Kagem Mbah Noyo, Lajeng Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sardio Jatimulyo, Ki Joko Budu, Pak Tumiji, Romo Yu, Pak Narto Indro, Lajeng Kagem Pak Yanto Sayegan, kalian Mas Ipul, Kagem Mas Rian Peyek. Langsung Pak Yuki kagem sedaya kemawon jengit.
2: Gitu.
5: Mereka biji-biji, ngulokai tulis daya, ini pun yang tidak ngatakan perumpat. Kagem jengit, dan diberi, Sugeng Makari yang ngantar paripurno, Winari ngono kesehatan, lancar rezeki ini pun satu warga.
2: Amin.
5: Bukatan ya jengit.
2: Mas
5: Turnu.
2: Sami-sami. Halo.
1: Nggih, Sugeng Sonten suka sami suka.
6: Sugeng Sonten suka sami suka.
1: Nggih, Mbah.
6: Kalian ya.
2: Cendit.
6: Eh,
2: gimana?
6: Pawartosipun kepundi?
2: Sehat kirukun werdo tos pundi?
6: Sehat, bener.
2: Terima kasih.
6: Dewek gentun-gentun.
1: Moga.
6: Lagu ini pun dewek gemawon. Kagem Gunan Bajuri, Bujur Kami, Budwijo, Bujayu, Bu Sri Benagung, Bu Wadianti, Bu Angkat Moro. Kagem Bu Mami Kartika Muah-Muah, Bu Supriyati, Kagem-kagem Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Cicut, Romo Kasiono, Mas Ipul Wau Matunun, Rajem Mas Rian Rempeyek, Mas Aji, Mas Nagi, Pak Supoyo, Rajem Yumudo Irono, Rajem Pak Supoyo, Kagem Pak Tumiji Mbah Glendi, Pak Sukap, Kagem Kagem sedaya kemawon, matur nuwun wekdalipun.
2: Sami-sami, matur nuwun. Kita ke WhatsApp nggih, Sutusno Budoyo. Kemudian nanti yang telepon kita buka di sesi berikutnya. Nggih, monggo. Dari siapa Mbak
1: dari
2: Betty?
1: Dari Pak Kasiono ya. Suka sami suka Sugeng Sonten jengdit sama Mbak Betty. Kulo Pak Kasiono Bulawen Telogo Adi Kintun Salam Katur Kirekun Werdo Kiresi Seto Mbah Noyo Pak Tupar Pak Sarjio Pak Sagio Pak Bambang Sutarno Bu Sri Utami Ibu Tutik Jogo Yudan Ibu Tini Niti Prayan Mbak Yeni Pato Ibu Dwijo Bu Agianti Bu Supriyati Ibu Anjas Moro Ibu Mami Sartika Minggir Soho Katur Sedoyo Para Sutresno Budoyo Suka sami suka RRI Perempat Ngayuk Jakarta sugeng midhangetaken lagunipun Derek Jengdit saha Mbak Betty. Matur nuwun Pak Kasiono.
2: Sami-sami Pak Kasiono. Berikutnya kita ke Pak Tupar dulu ya. Monggo.
7: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko setia sami suko sugeng sonten Jengdit Mbak Betty Derek atur salam kagem Putu Ijo Bu Akianti Yusirup Imudo Bu Supriyati Putarmi Bu Nani Bu Mami Sarti Kamungah Lek Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Lajeng Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Bopo Kasiono Mbulawen Ki Kumbo Karno Ki Resi Sito Romo Tujo Sekeluarga Romo Haji Ngadiono Ki Rukun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang Pak Sumardiono Sleman Pak Sumar Sedayu Pak Pariono Mbutoan Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Supoyo, Pak Suar Denengan, Mas Adit Poncosari, Pak Tumit Dikragan, Mas Mamate, Mas Ipul, Mas Rian, Lajeng Wonten Malih, Pak Sumar Seti, Pak Sumar Tiono Sleman, Lajeng Wonten Malih, Mas Toro, Mas Toro Meneseran Gualan, saya ini pun gak kemustaya kemauan, gak kembak peti, Jengdit sugeng tugas ngantos paripurna yeah. Lan Mbok Bilih Kuntur ngantos satus kula sekarang derek mawon matur nuwun
1: sami-sami.
2: Mbak Betty kita ke lagu dulu nggih yeah. Nanti kita buka lagi kagem panjenengan setus nang putih setelah kabar berita pukul 16.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih Mas.
2: Wah, matur nuwun ya Mas.
0: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
3: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to Mas?
2: Oh, ngeten Mas. Astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung oh. Ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju. Sutresno Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, PT Adikarya kini tengah mempercepat perakitan rangka atap gerbang tol Trihanggo pada ruas tol Jogja-Solo Seksi 2. Desain gerbang tol ini akan sangat ikonik karena mengangkat arsitektur lokal berupa siluet situs Keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja-Solo Agung Murhajanto menyatakan, ornamen berbentuk segitiga menyerupai candi ini akan dibuat dua muka sehingga bisa dilihat oleh pengendara yang masuk maupun keluar tol. Selain itu, gerbang tol juga akan dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa dan huruf Latin, di mana langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di DIY. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim. Seperti diketahui, saat ini Jogja tengah mengalami cuaca panas pada siang hari namun disertai suhu lebih dingin pada malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi menyebut perubahan cuaca ini rentan memicu penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Masyarakat diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 1,5 hingga 2 liter per hari. Selain itu, warga yang memiliki riwayat asma dan alergi diminta lebih waspada terhadap suhu dingin pada malam hari agar tidak mengalami kambuh penyakit. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia 2026 kali ini akan menghadirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Untuk pertama kali, Piala Dunia akan digelar di 3 tempat sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, peserta Piala Dunia 2026 juga akan menjadi yang terbanyak dalam sejarah, yaitu 48 tim. Mereka akan terbagi menjadi 12 grup.

0: Sutrisna Budaya, kita buka kembali di 0274540333 atau di 0895014410066. Lagu yang berikutnya ada Tidak Semua Laki-Laki, Wakuncar, dan juga Sampai di Sini.
1: Ya, sugeng sonten suko sami suko.
2: Sugeng sonten suko sami suko. Panjenengan suko sedaya sami suko.
0: Sami suko, monggo.
2: Sami sehat sekalian. Ya.
0: Alhamdulillah, Pak De.
2: Alhamdulillah.
0: Pak De. Tidak Semua Laki-Laki, Wakuncar, Sampai di Sini.
2: Dicek dhewe wau.
0: Tidak semua.
2: Nggih. Kacang sepuh pun ngawiat dereng.
0: Sinten mawon?
2: Mbah Noyo.
0: Sampun.
2: Oh nggih, tak salam-salam.
0: Nggih.
2: Kagem Eyang Suwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Mbah Noyo, Mbak Sisi, Mbak Gule Soto, Kang Gilas, Pak Yono sing teng Pedes, Pak Sakirman, Pak Sagio, Pak Salio, Pak Sargio, Pak Yanto, dan Mas Rian Jumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Mbak Suro, Mbak Kono, Mbak Blendi, Pak Sumar Sedayu, Mbak Man, Mbak Menti, Joko Budu, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, ke prayogine kagem sedaya kemawon.
1: Nggih.
2: Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten, wilujeng makaryo ngantos paripurna. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Nggih, berikutnya sugeng sonten, suka sami suka.
3: Suka sami suka, Mbak Betin, Mbak Jeng Sipong Ayu.
0: Nggih, Mami.
3: Nek katemben sinten?
0: Pak Di Baimin.
3: Oh Pak De Taimen, oh, lagune pun lelek Pak De Taimen. Eh salam kagem adik kula Supik Sutir Tosuri, Pak De Taimen Salma Sure, Mbah Man, Mbah Noyom, Putri Jo, Pak Yanto, Soyo Yanto, Mas Rian, Yumudo, terus Pak Mas Mawan Haka, Mas Pak Kasiono, Mbak Nani Bajuri, Mbak Sri Sedoyo Sri, Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Neng Pelanggo, Mas Mbak Siman, Pak Supoyo, Pak Resi Seto, Mbak Weneng, Mbak Suro, Pak Mas Pariono, Kakem Mbak Pipit, Mbak Sriwi, Mbak Wigati, Mbak Wagianti, Kakem Mbak Diman, Kakem Pijet, ini kok si Pijet kaya?
0: Sinten?
3: Nganu si tukang Pijet, nganu tunanetra. Tunanu telah tukang pijet.
1: Nggih.
3: Terus kagem Mbak Tia, Mbak Yeni, Mbak Li, Mbak Yun, Mbak Yu, Mbak Sosoyo Yun, Mbak Yayu, Sosoyo Yayu, kagem Yang Sas, Pak Bambang Sutarno, Romo Yu, terus Pak Kasiono, terus kagem Prayoke, kagem Joyoke mawon, kagem berdua ngajai kalian sehat selalu, rezeki lanjut, muah. Oh Mbak Blendri kali Pak Rukun Perjo, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Berikutnya nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka, Mbak Desi, Tunayani, kalian Mbak
1: Cendi.
0: Enci.
4: Enci, pada derek ngerekenakan, pada derek kintun-kintun, lagu ini pun derek kemauan sendiri. Nggih, kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Haji Nadiono sekalian, Bapak Triarjito, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Inju, kagem Bapak Kasiono Engbulawen, kagem Tiru Konrejo, Pak Puji Draito, Pak Sumardiono, Pak Sumar, Pak Sarjio, so Pak Damaskes, Eyang Buas, Pak Bambang Soekarno, Najeng Mas Mamat Nasutul Mahyudi, Eken Busalamah, Busalimah, Ayurati Yumudo, Mami Sartika, Najeng Mas Rian, Pak Kemale, Mbak Asih Kupra, Pak Eyang Sang, Pak Andin, Bu Sukat Ido Martani, Ibu Pipit, Bu Anjas Moro, Najeng Romo Tujuh Subadio sekalian, Ibu Rubi, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Najeng Pak Mojono, Pak Sagio, Najeng Wirukun, Wisunar Timur Sari, so, Bapak Sukabjo, Nyemogiri, Pak Sudar Ndadilan, Joho, ini Bapak Kesuban, Kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parang Tritik, Bu Sri Kebon Agung, so, Bapak Kesuban Ugi, Bunda Dijo, Mbak Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Wagianti, Bu Warini, Ibu Mega, Mbak Noyo, Pak Oneng, Boten Kesuban Ugi, Kagem Mbah Ijem, Ingkang wonten Babatan Piyungan. Sanipun Kesuban malih kagem Bapak Tumigi, lajeng Pak Dipaimin kalian Dik Momo, Jopi Joko Budo, Bapak R. Sigit, Mbah Man kalih-kalihipun, amin. Mbah Suro, lajeng saya ini pun gak gemsa kaya kemauan ini dan ngetakan wonten perumpat RRI Ngayu Jakarta kagem jendi so Mbak Devi Damayani sebenarnya Ngayu tugas ngantos bari purno mangke ye ngantos kemauan
0: maturnuwun sami-sami salah jengipun monggo
1: sugeng santan suka sami suka.
5: Halo, sugeng santeng suka sami suka Mbak Betty, Dik Dita.
0: Terus pun di pawatos Yayu.
5: Alhamdulillah sehat. Semoga Dik Dita, Mbak Betty, sekeluarga juga pendengar perumpat semua tetap sehat.
0: Amin.
5: Lagune napa niki?
1: Tidak semua laki-laki wakuncar sampai di sini.
5: Wakuncar.
0: Ya. Wakuncar, nggih. Kintunipun.
5: Yeah. Katemben Bu Sri Utami Sugeng Sonten, lajeng Bu Sri Bon Agung, Romo Tijo kalian Ibu, Bunda Tijo, Bu Agianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Bu Yanu, lajeng Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Pinter, Pak Yanto, Mbak Yulegi, Pak Yanto di Anindya, Mbak Imudo, Mbah Suro, Pak Gono, Lek Grendi, Pak Sagio, Pak Sardio, lajeng Pak Mami Satrika, Mbak Tang Ibu Pipit, Bu Umi Sandaan, Pak Dipaimen, Sintung Aleh nggih. Kagem sedaya kemawon nggih.
0: Ngoten.
5: Mbak Betty kalian di Dita sugeng ayek karya ngantos tuntas mangke.
0: Nggih.
5: Aten mawon sugeng sonten.
0: Sami-sami sugeng sonten Ci Ayu. Halo.
6: Halo.
0: Sugeng sonten.
6: Sugeng sonten.
0: Iya. Dari mana ini?
6: Dari Bolenkage.
0: Oh, Bolenkage. Gimana Bolenkage? Ada yang bisa dibantu?
6: Sudah banyak yang bantu.
0: Mau kirim-kirim sama apa ini lho? Wajan ada-ada aja senengannya lho.
6: Ya derek Bu Yayu emang nak sedaya ini penetar kados Bu Yayu ini ya kabeh doman ya mbak ya
0: ngoten
6: lanjut mboten gladrah
0: ya
6: single-single ya mbak
0: lagu nopo
6: Oh, lagunya kasih Mbak Yayu Wak.
0: Oh, Wak Kuncar.
6: Oke. Okay.
0: Intun.
6: Kagem Bopo Yuwono Marto Diarjo, Bopo Pujo Subagio, lajeng Bopo Haji Ngadiono, Bopo Sumar wonten Sedayu, Bopo Sukabjo wonten Imogiri nggih, Pak nggih.
0: Nggih.
6: Bopo Nardimur Gari wonten Imogiri ugi, lajeng Mbak Pipit, Mbak Titut, Bu Sriwi, lajeng Bu Twijo, Bu Agianti. Mangke nak kula kekatan nggih sing mburi mesake.
0: Ngoten.
6: Nggih, Mbak Jamayanti.
1: Nggih.
6: Sugeng sonten.
1: Sonten.
6: Ngatur mawon nggih, Pak
0: nggih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki kembuwak karno. Sekali weh terputus. Jepun, kita ke WhatsApp dulu nggih.
1: Nggih.
0: Sinten menika Mbak Betty? Ada Bu Tarmi dulu nggih. Monggo.
7: Suka kula suka jenggit suka sedaya sami suka. Jenggit iki Bu Tarmi nggih. Nderek kintun lagune manut jenggit kalian Mbak Betty mawon setunggal. Kagem Bu Tijo, Bu Andri Sendowo, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Timbang Kirasusito, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wanaka, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Bu Yanu Aseh, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andas Moro, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Tansipi, Bu Nido, Bapak Sudarnda Silan, Bu Sakinem, Mbah Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nardimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Mbak Betty kalian jembit nuwun.
0: Nggih. Sami-sami. Berikutnya ada dari
1: Mbah Jio nggih.
0: Monggo.
1: Suka sami suka Sugeng Sonten jembit ugi Mbak Betty, Sugeng tugas siaran mugi jenengan kekalih tansah sehat nggih. Nderek atur salam kagem Budu Ijo Karangmojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Pak Haji Ngadiono, Bu Karsiti, Bu Nani Bajuri ugi sedaya engkang midhangetaken RRI Proskawan Jogja lagunipun derek mawon matur nuwun nggih Mbah Jio.
0: Sami-sami selasihipun Pak Supoyo.
8: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty kalian Mbak. Anu sinten niki Mbak?
1: Jengdit.
0: Jengdit.
8: Mbak sinten asmanipun niku kesupen kula.
0: Jengdit.
8: Niki gue wonten ing daerah Berajan ngasem nih,
1: oh,
8: salam-salam ipun, makai lagu nih pun derek mawon gih, tang kagem Pak Nardimur Sari, Pak Toro, Pak Sudar, Pak Untung, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romoyu, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Legi, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Bu Siwi, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Pak Widodo, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian ada Mbak Hijem nggih.
1: Nggih, Mbak Hijem.
9: Halo, sugeng sonten, jendit Mbak Betty Damayani. Kula Mbak Hijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon.
1: Siap, nggih.
9: Kula badhe kentun-kentun. Kentune kangge Bu Sri Utami, Mami Sartika, Yumudo, Bunda Wagianti, Bunda Duwijo, Mbah Noyo, Lek Yanto ngembrecal, Lek Yanto ngrogol. Terus Lek Gono, Mbah Glendi, Mbah Suro, Mbak Yani, lan Mbak Niken ingkang daleme wonten ing pendhem, lan kagem Mbah Ahmad Darmini wonten ing Glayang Kidul Pasar Mangirang. Nggih. Enggal sehat nggih, Mbah. Nek simbahe gerah. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada siapa lagi Mbak Betty?
1: Bapak Untung sami galuh nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka, kula nderek mawon lagunipun kula kintun kagem. Jengdit Mbak Betty, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Duijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Wijianingsih, Pak Bambang, Ki Kumbo Karno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbak Widayati, Yusirup, Pak Wening. Prayogi kagem sedaya pandemen ing pundi kemawon, mugi sedaya pinaringan Bagas Kuarasan nggih. Matur nuwun Bapak Untung sami galuh.
0: Nggih, sami-sami. Kita ke lagu dulu nggih. Berarti banyak yang dipilih adalah tidak semua laki-laki dan wakuncar ya, Mbak ya?
1: Nggih.
0: Nggih, kalau begitu monggo.

0: Bu.
1: Yande, ini Aya.
0: Apa, Bu?
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo apa kuwi, San?
1: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nuwun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben ora stunting. Le, tole. Wes bali tole. Gek ganti klambi. Cuci tangan, kek maem, ibu wis masak nggo tole.
3: Bu, kulo sampun maem.
2: Loh, piye tole? Ibu kan ranyangoni.
3: Bu, kulo wau wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih, Bu. Ibu kerso, sekolah dulu, dapat

0: Perumah TRRI Ngelur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Terus nama budaya kita kembali lagi di Suko Sami Suko, Kulo Suko Pasirangan Suko, Steyo Sami Suko, Tase Sarengan, Betty Ramayani, Lan Andita Rizkia. Mbak Betty, kita putarkan, kita bacakan dulu nge. Meniko yang sudah masuk, saget. Monggo nanti kalau mau telepon di 0274540333. Ini ada Suko Sami Suko, Panjenengan Suko, Setyo Sami Suko, Kulo Pak Darmono saking Panembahan badin derek ngregangaken Suko Sami Suko, lagunipun derek kirim dumaten engkang sami mirengaken Suko Sami Suko. Matur nuwun jeng Dit, ugi jeng Betty.
1: Halo.
2: Sugeng sonten Suko Sami Suko.
3: Suko Sami Suko.
1: Nggih, saking
3: Mbahuti.
1: Mbahuti, monggo Mbahuti.
3: Lagunipun menapa nggih?
1: Lagunipun ada sisa-sisa cinta segalanya bagiku atau RT 5 RW 3.
3: Wah, ku lagune cah kabeh ya.
1: Pundi?
3: Lagune larean nom-nom.
1: Mboten. Engkang pundi? Bebas mawon? Nggih, monggo.
2: Kakinten salam.
3: Saya kemawon. Pandemen RRI. Mugi-mugi sami sehat saya.
1: Ngoten.
3: Nggih. Matur nuwun, Mbak.
1: Sami-sami. Kemudian sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Nggih.
4: Kali pendemen enggal iki.
1: Oh, baru gabung.
2: Oh iya.
1: Saking pundi?
4: Dimas Ananda.
1: Dimas Ananda, Mas Dimas, wonten pundi Mas Dimas?
4: Wonten Kebumen.
1: Kebumen, matur nuwun nggih sudah gabung.
4: Iki kali Mbak Sinten nggih.
1: Menika jendit kalian nggih Mbak Betty. Dere tetepangan nggih.
4: Nggih sami-sami. Kula niki nembe niki nembe nyeklek radio niki.
1: Wah, nggih.
4: Alhamdulillah sak niki dugi
1: mriki.
4: Nggih. Mboten ngangge live streaming ngangge radio biasa.
1: Wah, alhamdulillah sampai situ bisa kedengar nggih.
4: Nggih, kula wau denger-denger wonten sing nyebut Mas Rian, wonten nggih. Nggih, sejane pun sami tepang.
1: Oh, ngoten.
4: Nggih, sugeng santen Mas Rian nek mboten klienten iku teng daerah minggir napa nggih?
1: Nggih, sepertinya nggih nanti coba dikonfirmasi.
4: Nggih, nggih pun dangu niku pun dangu.
1: Oh, ngoten.
4: Nggih. Nggih, sugeng santen Mas Rian lan sedaya kemawon ingkang dereng tepang nggih sugeng tepangan.
1: Lagunipun ingkang pundi?
4: Anu lagune nderek kemawon.
1: Oh nggih, matur nuwun Mas Dimas Ananda. Sami-sami
2: Mas Dimas Ananda Kebumen.
1: Nggih, enggal menika bergabung. Kemudian
3: ada Kebumen iki
2: Lekono.
1: Lekono kok hilang-hilang sinyalnya napa?
3: Pripun?
1: Kok hilang?
3: Nggih.
1: Ini
3: diputolake flu batuk.
1: Wah, ngoten pantes kok ilang-ilang iki.
3: Awake.
1: Engkang pokoknya yang penting sehat selalu.
3: Nggih, niki kok sentrap-sentrup dos.
1: Nggih,
3: kula lagune nderek mawon sing penting absen gak ada di arep-arep lagu suarane.
1: Oke, terima kasih. Sami-sami. Ada Pak Damaskus, Mbak berdua sugeng sonten salam sehat aku nipun derek monceng kemawon. Salamipun kagem Mbah Noyo, Ki Rukun Werdo, Pak Tujo Subagyo. Kemudian Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mbah Suro, Mas Yudi, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni yang ada di Jalan Paris. Kemudian Bu Sartika, Mbak Yumudo, Bu Anjasmoro, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Pipit, Mbak Yeni. Prakini pun kagem sedaya pamidanget. Kagem Mbak berdua sugeng lancar tugas rejekinipun. Amin.
2: Berikutnya dari Pak Ngadimo, Musi Rawas nggih.
1: Monggo.
2: Assalamualaikum, kula Pak Ngadiono sing lagi ten Kutha Malang, Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur nggih, Pak. Nderek absen nyuwun tembang tambal ban kangge pendengar radio ing pundi kemawon nggih, terutama jengdit nggih. Wassalamualaikum nggih. Matur nuwun Pak Ngadimo. Berikutnya Bu Naumin nggih. Berkah dalam sugeng sonten Mbak Betty, Mbak Andita, Ibu nderek kentun-kentur katur Bapak Ibu sedaya ingkang Setyo tuhum medek midhangaken proempat Gusti amberkahe nggih. Matur nuwun Bu Naumin. Berikutnya voice
1: ada Mbak Glendi ya.
2: Nggih.
1: Monggo Mbak Glendi.
5: Sonten. Mas nopo Mbak?
1: Mbak.
5: Lek kula mboten ngadep radio.
2: Oh nggih.
5: Niki nunggu nilai ngedupi tepung ten gudang.
2: Oh nggih.
5: Tadi Ya mboten ngadep radio.
2: Mboten napa-napa.
5: Gendon-gendon nggih.
2: Siap.
5: Mbak Armi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Bagianti, Bu Januase, Mami Sarika, Muah-Muah, Bundu, Wijo, terus Malih, Bu Wij Sorobayan, Bu Sumgi Sorobayan, Mbak Perput Namban, terus Bu Andri Sendowo, Mbak Susi Jalan Pramuka, Mami Sartika Muah-Muah, terus Mali Pak Sumar, Pak Ipul, Pak Mujiono, Pak Ipal, Pak Mamat, Mbak Sulo, Ijo Kopudu, Pak Sumoyo, Mbah Yono, Mbah Noyo, terus Mali Pak siapa sendiri, Pak Paimen, Pak Min ngajaran, Pak Sakyo, Pak Lian itu ngistelep jalan sama Sakler Kulo. Terus mari Mas Ardi Jaten, Mas Ardi Pondosari. Nih, pokoknya kangen sedulur, monitor perubat mawon. Mboten kula biji-biji. Soale niki kula mboten ngadep radio, dadi sing siaran jinten yen napunen mboten ngertos. Nggih. Niki kula mboten absen matur nuwun.
0: Terima kasih. Ada Pak Wening nggih, monggo.
6: Sugeng santen, jengkit Mbak Betty, suka sami suka, sedaya sami suka. Iye kula Pak Wening nika badhe nderek. Mirengi kali absen dan niko lagu ni pun derek mawon ni mbak ni. Amung juga kalau naring kali mbah pening tantrum ni. Derek kalian apa? Marian. Mbah, apa ni? Niki putus ni siaran mbah. Ya. Lo kayak Marian ni mbah. Mbah sing jawab ni. Mana tak ada mau? Nanti mbah. Pagi-pagi neng Plengkung Gading tuku semangka karo tahu. Neng Ayogja milih numpak andong. Dipun, Mbah. Ya, kene le. Jengdit Mbak Betty, tulung Pak Weneng golekno kenalan rondo sing penting ayo. Senajan tuwa, pokoke sing penting untune ora ompong, ngono lho. Sibah niku termawon. Ya, Mbah, saniki anu, Mbah. Lontong kupat ibu tahu susur. Yang penting semua penggemar Pro 4 jadi terhibur. Nggih, Pak. Nggih, salam untuk semua pendengar Pro 4. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Ferry.
7: Pangger saben dinten iki.
0: Dah.
7: Oh ya. Bone. Salam kakak sedaya monitor pro sekawan.
0: Mboten, matur nuwun.
8: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka, jeng Betty suka, jeng Dit nggih suka, sedaya sami suka. Pripun gadah pawarta sae sedayanipun sehat to menika. Tak sambi mangan wajik menika jeng Dit. Nggih, Lor Segoro Trisik Mbah Suro. Lagunipun kula nomor 2. Salamipun kagem Mbah Trisno Utomo, Mbah Hadi Suparman, Mbah Arjo Suprapto, Ibu Wagianti, Bu Januasih, Bu Saginem, Mbak Yayu, Mbak Yeni, Bu Rubiati, Bu Tarmi, Bu Mami Sartikam, Ibu Nani Bajuri, Yang Sasmito Murti, Mbah Hijem, Bu Salamah Yurati, Ibu Dwijo Yumudo Yusirup, Mbak Yeni, Kirsi Seto, Pak Yanto Tigonigonipun, Pak Tumidi, Pak Tupar, Pak Sudar, Pak Sagio, Mbah Min, Mbah Gono, Mbah Grendi, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Ki Kumbo Karno, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon aku ya ulung rampungan kagem jengdit kejeng Betty sugeng ayahi tugas ngantos paripurno. mengke kondulipun ngatos-atos aku sing penting absen matur suwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Udah semua Mbak Betty.
2: Okay.
1: Kalau begitu kita juga waktunya harus pamit undur diri terlebih dahulu. Yeah. Tapi kagem panjenengan monggo Sutresno Budaya kepareng atur uningo, semoga rawuh sami mirsani lan mirengaken nobar nonton bareng tuwin debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 wonten ing auditorium RRI Demangan dinten Rebo tanggal 11 Juli 2026 wanci jam 2 menika kalih dalu nggih kanthi lelahanan utawi gratis tis kata bebunga utawi doorprize ingkang kata sumangga ajak sederek-sederek ugi keluarga nobar debar nonton bareng dengan bareng Pesta Bola Dunia Rebo 15 Juli 2026 jam 2 dalu ing auditorium RRI Demangan. Ngoten Mbak Betty.
2: Okay.
1: Kalau begitu kami berdua pamit undur diri, mboten saten muti-muti tetap nyawici wonten berempat RRI Nuri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja sugeng sonten lan
2: matur nuwun.

0: ini ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Tolikin dengan dia mau. Aku malah hilang ya. Duh, dengan diki. Wah, kayak kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys, kemudian tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole? Ada ditulisi barang iki piye?
0: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Oh, alah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu kita ke museum yuk.
2: Museum? Emang seru?
4: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Tidak itu main.
4: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
5: Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
6: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

0: ரொம்ப தர்
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak anak dan generasi muda menghadapi krisis iklim. Salah satunya melalui aksi nyata menjaga lingkungan secara berkelanjutan bersama masyarakat. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Devi Nia Pradika menegaskan anak bukan hanya terdampak perubahan iklim, tetapi juga berperan strategis menghadirkan solusi berkelanjutan. Peran anak dinilai penting mendorong aksi nyata, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim. Beralih ke informasi lain. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau petani menyesuaikan jadwal tanam menghadapi dampak fenomena El Nino. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi resiko gangguan produksi akibat berkurangnya curah hujan pada musim kemarau 2026. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan penyesuaian jadwal tanam menjadi salah satu langkah tepat. Tujuannya untuk meminimalkan resiko kerugian. Selain itu, petani juga disarankan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna budaya sonten menika sumangga kita pitangetaken sesarengan sirama rohani Islam. Sesarengan Ustadz Wahyu Sinansi babakan ojo sirik. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan male pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang nuh hiburan ini. Dok, kan gue ngeruak RRI. Masa ngeruak RRI gak ada nunggu sebulan? Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI.

0: Sutesno Budaya Kumandang Azan Maghrib, Kakek Majeran yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

hatinya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Promotai Raring Lodi Putih Jawi Suara Budaya Jogja. Semoga kita bisa ngatakan sesarengan serial Ringgit Purwo. Sutus Nambutoyo Dalu Meniko. Semoga kita bisa ngatakan serial Ringgit Purwo kagarap dalang mantep Sudarsono. Judulipun Pandu Jumeneng Noto Sugeng. Mita ngatakan.

semoyo terus. Wah iya, aku sekeringan. Iki biyen ning gawe Pak Narto eneng hotel Dana Solo rekaman eneng Lukananta. Lah iya dik semono kae. Ya. Ya. Yo, saiki karo nyaketi Kyai Semar nyadong dawuh.

0: Kakang Bodronoyo.
1: Kula wonten timbal mongke ngadawuh, Gus.
0: Banter timbalane Kanjeng Rama Prabu ing astinmu. Rama Prabu abiyasa. Kalamun to dina iki aku kadhawuhan kleboni sayembara pilih marang Praja Mandura.
1: Sayembara pilih dateng negari Mandura.
0: Iya, Kakang. Karana dina iki negara Mandurana sayembara pilih Dewi Kunti Talibrata Atmajani Sang Prabu Kunti bujo.
1: Nggih, Gus. Sawetawis kula nggih mireng pawarta menika. Pancen sampun kondang kalok kajana priya. Menawi Dewi Kunti Talibrata menika putri Rinangkung. Dasar Sulistya ing warni tur mireng-mireng Dewi Kunti menika nggadahi kasekten Rinangkung. Teksipun nggadahi ngelmu.
0: Mengkono, Kakang.
1: Nggih, Gus. Kula nderek mangayu bagya. Mugi-mugi kemawon minangipun Ndara Panduti nampi anggen paduka lebeti sayembara pilih.
0: Iya, ayo Kakang Semarang jangan

pampak seneblak maruto kegancangan nang kekono sinat putih ni soroting sang Bang Suryo kang redeng manjer tengangi. Owo pencari kaworan mendung kawowo weh Prabowo gureh pasewakan agung projo manduro lah sinten to mawi kang kepareng miyos Siriwaka ingkang ngregani negari Mandura kang dijuluk sang Prabu Kunti Bujo dijuluk sang Prabu Kunti Bujo Narendra Gung Benetara mambek para marta gung kinasian para dewa kinamulen para widodari ing mangke sang Bunata kepareng miyos Siriwaka kadhep lawan ingkang putra sekaring kedaton ingkang sesilih kusumaning ayu Dewi Kunti Taribrata ya Dewi Prita ingkang kepareng lenggamung bek ayun menika to warnanipun ingkang putra pambayun ingkang kekasih Raden Arya Basudewa kasambeting muri ugi putra Mandura Satrio Kumbina ingkang kekasih Raden Arya Prabu Sumawana Satrio Lesanpura Raden Ugrasena ya Raden Setyajid Sukadana Mardaya Sang Bumenata dupi mulat piswani ra ingkang putra teka kaya ta mangkana panglocitaning Mardaya ingkang dereng kawijining resan

0: yen tan kula samengkusang yahutama. Kunti
1: wonten timbalan ingkang adhewa Kanjeng Rama.
0: Serak mesakake para kawula ing Mandura yen to nganti ana muganing lalakon ana ratu sing ora sabar atine temah gawe onar gawe kacintrakaning para kawula dasih mula kang iku Kunti tumuli dina iki curengga tepuwa marang ngalun-alun karana pepanggungan ingkang minangka palengganira uga wis cumawis rak ya ngono Batu Dewa lho iki Kanjeng Rama Prabu ingga pilihin sopo kira-kira Narendra apa satrio ingkang minangka dadi panuju ning atimu.
1: Nah itu tuh lo mekat pengistakan dewa patuku Kanjeng Rama yun tambahin berkah pangestu Kanjeng Rama.
0: Ya Kunti mugo-mugo siro inggalo antuk jatuh kromo kang bakal bisa ngasih.

banyu kumambang ku sang Wisnu Kartoro. Separat iki ana ratu lanyo lanyo tanpa pariworo. Ratu Wendi ngerti yo Narendra ngembat landian Prabu Surya Kupala sapa we putra Pandura Satrio Lesan Kuro Raden Ugro Sino Yo Raden Setiajid. Yen bener kowe putra Mandura ora susah datang ngenengake sayembara pilih Kunti Taribrata tak boyong yang negara ngembat landian tak muktekne kadang Kunti ora-orane yen tak ora bisa muktekake mbak yo Kunti Taribrata metu dalan sing bener iki wis ana pernatan bakal ana sayembara pilih yen to pancen cepak jatuh kramamu kowe bakal dipilih lawan tak nyupi Kunti Taribrata ewa dene nek pancen jeblok uripmu luwuk dalya pupung kowe isih urip wah mampang pangucapmu ora mung ulungake lakon dadi karangabang negara ayo coba nang kaning atiku

0: tercengkar sandiro teneng kanyut oroneng kamal mirah ingsun asmiro tuing muni sidat aku nginar modo
1: Kuladuun, kuladuun, Raden, kulengkang suwan.
2: Keparang ngopat duko sang Prabu kulaturi paring dawu. Sang Noto menika narendra saking pundi.
1: Yih, nepat duko dangu kalian kulo. Kulo menika narendra saking negari Parang Tejo. Ingkang sudi amastani kulo Prabu Tejo Lelono.
2: Paduka ingkang ajeng juluk Prabu Tejo Lelono.
1: Iye, Raden.
2: Keparingipun
1: kula kepengin badhe ngamar ingkang Mbak Yu dadi Kunti Tarubrata.
2: Oh, ngaten.
1: Iye. Semoga. Kula aturi ngaturaken kaya panjenenganipun. Kula menika narendra taksih Joko. Kula dereng kagungan garwa Prameswari negari kula jembar. Kula sagah muktekaken ingkang Mbak Yu dadi Kunti.
2: Oh, nggih. Kecol gak rumpian lo badai matur
1: iya iya mau pernah terakhir
2: keparang matur kakang bu iya iya iya
1: nah meniko
2: narendra saking negari Parang Tejo
1: ikan dijuluk Prabu Tejo Lelono
2: meniko ngedikani pun narendra ikan maksih di Joko lan prajani pun akan jembar jajani pun
1: semoga
2: kados mendi kakang bu Haryo Prabu
1: kula wonten dawu
2: gagahe gagah nanging aku ora seneng
1: sababipun
2: wong kaya ngono kuwi watake angkara murka tur cengkiling mentalan karo wong wadon laden-ladenane angel kurang sithik mesti murih kurang sithik mesti nesu. Oh, ngaten. Iya mulane kon bali wae yayi aku moh aku ngladeni wong kaya ngono kuwi. Kon bali bayar yo.
1: Wah, ditam

0: kula aturi ngaturaken. Oh nggih, nggih. Sang Prabu. Sekejol nggarep nggih. Nggih, nggih. Badhe kula entosi. Kakang, Mbok. Menika ratu saking Tegal. Pudak Setegal. Oh nggih, pudak Setegal. Menika taksih mudha jejul Prabu Tejo Murti. Taksih mudha tur nggih. Ketinggalipun menawi kula nggih nayuk ya. Namung kemawon nyemanggaaken menawipun Kakang Mbok.
1: Haryo Prabu.
0: Kula wonten dawuh.
1: Janjane wong kuwi ya bagus nanging watake ora apik.
0: Watake pun dos pundi?
1: Kuwi watake gethuk ungker.
0: Gethuk ungker niku dos pundi?
1: Gethuk ungker ki nek mangan njaluk sing seger nek duwe kaya disengker.
0: Panjenengan kersa mboten gethuk menika wau?
1: Aku mau jadi ngeladen nih wong kau yang ngunu
0: nyun pangapunten Sang Prabu Mbak Yulo boten kerso jalaran benar ini kok gedok ungker nyun terus nanti benar ini kok patahnya pun gedok ungker. Gedok ungker ini kok beripun gedok ungker ini yang makan jaluk sing seger ini aja kok ya disengker didelike ini perlu delike ini gak selop. Barang kurangan sing wedok karek kritah kriti. Ah ora ditompo ya wis.

0: kula menika rumiyin tilasipun Wiraswara. Kula sampun dangu duda. Kula jane pun sampun ngiri-iri sinden namung kerumiyinan tiyang. Ulun makir yen to berapa ulan ulun kidung ran manggolo ne bawa nangunang alah-alah ini kaya api-api yun pangapunten nam ini kok ya ratu ulun itu Wiraswara nah jan ulun ini ming penggira ming kula suge suge napa nut duit nut itu kok pamer kakak buat nan ngerasakan nut wong kaya ngono kaya mbok langgati kaya ngono mbok penebu mrene iki gek ngopo apa kaya ngono kuwi liyane kuwi apa ora ana apa piye bangeten wong kaya bakalan kentongan kentongan agek bakal dadi apa kapiken apa piye mbok yo disawang kuwi mripate kaya dhuwit bengkol kobong irunge kaya brutu banyak cangkeme kaya gowok lambene gandul untune gingsul gulune lekek pundake brojol bangkeane blembung sikile dubuk tangane woko wetenge blending kakean padah
1: wah glembung wis
0: wong kaya ngono kok mbok gowone kok mbok lilani menapa panjenengan
1: lho
0: minggat kok ora pamit

gocap kacarita kaya ta mengkono kathah para raja Narpati ingkang tinampik dening Sang Dyayu Dewi Kunti Tari Broto. Rikala semana ana satriya muda bagus warnane arengge Satriya Pandaraka. Raden Narasoma nyakti pepanggungan sami sakala sumaneng ayu Dewi Kunti dupi mulat kapranan tiyas singgalih sigra kakanthi manjing jroning pura

tadi ditampik lawan kakang mbok kunti tari broto. Iki mau tanpa didangu kok ngerti-ngerti kakang mbok tumurun saka parenggan saka pepanggungan. Satriya iki mau terus diganti manjing marang keraton. Kek sapa iki mau?

0: Bunti.
1: Nonton timbalan yang ada bukan jeng Romo Prabu.
0: Siro manjing puro nganti kelawan Satrio bagus iki. Iki sopo?
1: Nyuwun pangapunten Romo, kula dereng wawan rembak.
0: Lho. Durung rembugan kok ngerti-ngerti mbok kanthi.
1: Inggih Romo. Dawai pamilih inggih satriya menika ingkang kula pilih.
0: Ngono.
1: Inggih Romo.
0: Bocah bagus. Muradiake ngaku sira iku mau. Satriya saka ngendi? Sopo kang dadi kekasihmu?
1: Inggih.
0: Sinuwun menawi paduka ndangu kalian kula, kula wingking saking negari Mandaraka. Watmajanipun Kanjeng Rama Prabu Mandrapati. Inggih Prabu Mandradipa kula pun Narasoma. Lho. Kowe putrane Sang Prabu Mandradipa.
1: Kawulan pun inggih sinuwun.
0: Belah-belah. Weh, Kunti.
1: Wonten dawuh Rama
0: yen pancen tibaning pamilih marang satriya iki ora kleru. Sebab iki uga narpa putra tekse putraning ratu. Putraning ratu Mandaraka, Prabu Mandradipa jenenge Sinarasoma. Ora kleru, Kunti, ora kleru.
1: Mekaten Kanjeng Rama.
0: Iya. Lah banjur kowe wis ngerti apa durung Narasoma kowe dikanthi putraku sing kekunti manjing jone karaton iki.
1: Nggih.
0: Estunipun kula dereng dumungkap, kula dereng ngertos. Sumurupa iki sayembara pilih para raja Narpati semono akeh ora ana sing ditampa kawan si Kunti kejaba mung kowe Narasoma.
1: Nyuwun pangapunten sinuwun.
0: Estune nang manah kula. Kula mboten ngrebeti sayembara pilih. Kula menika namung dasaripun kula namung ngangrang jagat ningali kawontenan. Dados babar pisan mboten wonten ceceking manah. Kula badhe ngayunaken kanyan kang putra Dewi Kunti babar pisan mboten. Heh, Narasoma. Kuwi juga wirang, juga isin. Ora wis ngerti to. Ngalun-alun negara Mandura kuwi ana sayembara pilih. Sing nindakake putraku si Kunti bakal goleki jatine katresnan bareng kowe dipilih lawan Kunti kok kowe nampik apa putraku si Kunti kurang ayu rupane ya kurang wibawa.
1: Lho boten ngaten sinuwun, nyuwun pangapunten sinuwun. Estunipun kula sampun gadahi garwa dados tetanipun kula menika namung lelono ningali kawontenan ningali gelaring negari Mandura. Nanging kenging menapa kula pun kanthi manjing pura. Kula menika janipun mboten ngerto. Wis mbuh ora idep. Mbuh ora idep. Wong nyatane kuwi dikanthi manjing kraton kuwi ya gelem.
0: Ora ya wis krungu yen to iki sayembara pilih, yen to nganti kowe nampik lawan putraku si Kunti lan kowe gawe wirange wong Mandura. Aja takon dosa kowe.

0: Saat ini kita bayangkan hijau rumput lapangan, gemuruh sorak yang membakar tribun, dan satu bola yang diperebutkan. Sepak bola selalu punya cara untuk menghentikan waktu. Gempita 48, ketika dunia berpesta di tiga negara. Tahun ini, di pertengahan 2026, jagat raya sepak bola sedang menyaksikan sejarah baru. Ini bukan lagi sekedar piala dunia biasa. Inilah pesta bola terbesar yang pernah ada. 48 negara bertarung di 16 kota yang tersebar di tiga negara raksasa, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bayangkan dinginnya udara Vancouver bersanding dengan panasnya atmosfer historis Stadion Azteca di kota Meksiko. Lalu berpindah ke gemerlap lampu stadion megah yang ada di Los Angeles. Dari Amerika Utara hingga Amerika Tengah, jarak ribuan mil disatukan oleh satu bahasa yang sama. Gairah mencetak gol. Warga dengan euforia kegembiraan mendukung tim sepak bola yang menjadi idolanya dengan menebak-nebak kemenangan.
1: Saya Wardi dari Sleman. Di Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, saya menjagokan Perancis sebagai tim kan kandidat juara Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Menurut saya kenapa Perancis? Karena di Perancis itu susunan pemainnya merata dari penjaga gawang hingga penyerang, semuanya bermain di kompetisi paling elit di dunia ini. Kenapa saya menjagokan Perancis? Karena di Perancis ada penyerang yang bernama Kylian Mbappe, di mana menurut saya Kylian Mbappe itu mempunyai skill di atas rata-rata para penyerang yang berada, ya, penyerang yang ikut dalam Piala Dunia tahun ini. Di tahun 2026 ini saya yakin dan sangat yakin sekali bahwa Prancis akan menjadi juara Piala Dunia tahun 2026.
0: Bagi kita di tanah air, meski jarak memisahkan belasan jam perbedaan waktu, layar kaca dan frekuensi udara tetap menjadi saksi. Euforia tidak berkurang sedikit pun. Warung kopi kembali penuh, jadwal tidur rela berantakan demi melihat siapa yang akan mengangkat tropi emas paling bergengsi di bumi ini. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menyampaikan.
2: Piala Dunia memang sebuah event besar dunia, ya, yang ditunggu oleh hampir semua masyarakat pecinta bola dunia. Tidak ketinggalan pecinta sepak bola Indonesia. Karena event 4 tahunan ini menjadi sebuah momentum yang sangat dinantikan, karena untuk pertama kali penyelenggaraan di tiga negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini kita harapkan perhelatan akbar yang betul-betul spektakuler, dan kita berharap tentu menghasilkan prestasi terbaik bagi persepak bolaan dunia. Nah, event ini diwarnai tentu hiruk pikuk. Kemudian yang kedua, tentu bagi masyarakat Indonesia tidak sekedar tontonan yang menarik, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kualitas pemain-pemain kaliber dunia. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa lolos Piala Dunia, tapi barangkali waktu yang belum bisa mengizinkan kita, meskipun kita sudah banyak meng-hire pemain-pemain naturalisasi, tapi tetap saja kita belum bisa masuk. Pembelajaran yang berharga bagi kita tentunya, dan kita berharap bisa membangkitkan semangat yang tinggi bagi para atlet kita untuk bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang. Ini kan sebuah apa namanya event yang sungguh dinanti oleh para pecinta bola. Utamanya pemain bisa bermain di Piala Dunia, suatu kebanggaan dan suatu harapan yang dinanti-nantikan dengan pelatih yang cukup lama. Jadi selamat Piala Dunia, mudah-mudahan sukses, menghasilkan prestasi terbagus, menghasilkan jawara yang betul-betul sejati dengan jiwa sportivitas dan fair play yang dijunjung setinggi-tingginya.
0: Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar turnamen. Ia adalah bukti bahwa di tengah segala perbedaan, dunia bisa duduk bersama, bernapas dengan ritme yang sama, dan merayakan kemanusiaan lewat keindahan.

info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026. Sutresno Budoyo, pesta bal-balan paling gede wonten ing jagat royo Piala Dunia 2026 resmi kawiwitan kanthi regeng. Kick off perdana menika meratandani perjuangan tim-tim negoro pilihan ingkang bakal rebutan pamor wonten ing lapangan ijo. Boten namung babagan bal-balan, ajang menika ugi dados papan panepangan budaya saking saindenging donya. Suasana wonten ing stadion katingal horeg. Dipun ombyai ewonan suporter ingkang ngebaki tribun kanthi semangat ingkang makantar-kantar. Menika wektunipun donya nyawiji lumantar olahraga.

0: ya lagi dolanan lho.
1: Aku melu ya, Cong ya.
0: Ah, mau, cawek kok melu-melu apa kowe iso?
1: Dolanan apa to, Cong?
0: Wih, nekeran.
1: Mbojo nekeran lho. Pasaran ya.
0: Ah, ya lucu wong anak kowe iki kon pasaran. Wis ngene we, padha-padha gedhean bae ya.
1: Ya.

0: Rumah Terer Inglo Deputaya Jawi Suara Budaya Jogja. Suatas nombudaya sameniku wonten sekeber sejenak kesenangan bersama tase sarangan kalian kulon ditaris ya.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Di sejenak kenangan bersama dengan lagu-lagu Mus Mulyadi. Nanti kita juga akan informasikan begitu nge Mbak Betty dengan informasi dari Mus Mulyadi. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan Kagem Panjenengan terlebih dahulu lagu-lagu dari Mus Mulyadi. Sumonggo kita pindah ngetakan sesarengan.

0: info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026. Sutresno Budoyo, sapa sing wis ora sabar. Dino iki, bal-balan donya resmi digelar. Atmosfer stadion wis wiwit panas. Yuto pasang mripat wis siap dadi seksi sapa sing bakal dadi raja ing lapangan ijo tahun iki. Ayo, sengkuyung tim jagoanmu. Lur, sapa jagoanmu ing Piala Dunia 2026 iki?
1: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
2: Nggak mau.
1: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pager gitu mamanya.
2: Mas, ini Mas Tio.
3: Ono apa toh, Mas? Duh, aku rame banget toh.
1: Ini loh, Bu. Adek nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh, Bu.
3: Adik itu loh, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau maem, dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
1: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.
4: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI, Ngayogyakarta.

0: Ya, Sutrisno Budoyo sejenak kenangan bersama Mus Mulyadi. Ya, Mus Mulyadi ini lahir di Surabaya, nggih, 14 Agustus 1945. Kemudian Mus Mulyadi ini adalah penyanyi keroncong Indonesia. Kemudian juga lagunya yang menjadi hit antara lain Kota Solo, Dinda Bestari, Telomoyo, dan Jembatan Merah. Ia pernah menjadi anggota favorit grup dan istrinya juga seorang penyanyi dan adiknya juga menjadi penyanyi pop dan jazz. Kemudian info berikutnya, Mus Mulyadi adalah anak ketiga dari 8 bersaudara, anak dari pasangan Ali Soekarni dan Muslimah. Bakat seninya tumbuh dari keluarga yang memang adalah seniman, ya. Kemudian juga ada Mus Mulyadi melatih band Irama Puspita yang terdiri dari 13 perempuan. Jadi pernah manggung di berbagai festival musik dan acara. Dan juga Mus Mulyadi ini diarahkan oleh ayahnya yang seorang pemain gamelan. Kemudian ia juga terjun ke dunia musik. Begitu info berikutnya.
1: Nggih. Nanti kita akan bergabung kembali. Ngeten nggih mboten santen putih-putih tetap nyawici wonten sekeber.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono. Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
2: 5.
1: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
3: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, lesinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
1: Siap, Bu.

0: Promo TRN England 2007 Suara Budaya Jogja. Kita telah dengarkan bersama sejenak kenangan bersama lagu-lagu dari Mus Mulyadi, Pring-Pringan. Nah Mbak Betty, apakah ada informasi kembali?
1: Iya, Mus Mulyadi ini bergabung di band Arista Birawa sebagai bassis dan vokalis. Kemudian perjuangan di Singapura juga pernah mengalami masa-masa sulit hingga akhirnya bisa merilis dua album pop dan keroncong melalui live record. Dan disinilah nama Mus Mulyadi resmi digunakan, mengambil nama Mus dari nama ibunya. Ya,
0: begitu nge. Setusnya Budaya Maturun sangat panjirkan Tarsanya Wici sesarangan perempat RR Ignori Budaya Jawi Suara Budaya Jogjalan Kulanita Rizkia pamit Rwin
1: Beti Damayani pamit
0: Samangke tibur lancengakan malai sesarangan
1: Bangun Deso bersama Beti Damayani juga terkait dengan jaring penutup padi di sawah.
0: Gelan mangke sesarengan kalian Gilang Suto. Yo sok lan ditari siap pamit, Mbak Betty pamit, sugeng dalu. Matur nuwun.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan. Sugeng dalu Sutresno Budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan. Lan wekdal menika sesarengan kula Betty Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon giaran Bangun Desa lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Saben inggih menika lahan pertanian ingkang digarap kangge nanem pantun. Jaring pantun asring dipun panggihaken ing saben. Ancaman burung kalian tikus ingkang nedha bulir pantun saking enjing ngantos sonten dados pambengan kangge petani. Dados hambatan kangge petani. Amargi kondisi menika kangge ngendhalikaken masang jaring perangkap ing lahan saben. Sutresno Budoyo ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken jaring padi sawah, jaring wonten saben. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun petani Ibu Sarjio. Dengan Ibu siapa, Bu?
1: Ibu Sarjio.
0: Ibu Sarjio, ini di daerah mana nggih tepatnya?
1: Sanggran RT 08.
0: Ibu, ini kegiatannya ke sawah?
1: Iya.
0: Ngapain aja, Bu, kalau ke sawah?
1: Ke sawah ya itu matun. Ya itu mbubuti suket. Ya itu njok mangani-ani. Iya itu.
0: Ini, Bu, biasanya ke sawah tuh tiap dinten apa, Bu?
1: Ben dinten.
0: Oh, tiap hari nggih.
1: Nggih.
0: Jam pinten, Bu?
1: Nggih, mengke nek pun nek rampung griya mengke jam 8. Mengke ten saben. Mengke dugi jam 12 mantuk leren rumiyin ngoten nggih. Mengke pangsel melek.
0: Oh, berarti sore tetap teng sawah
1: nggih.
0: Ibu ini sudah lama, Bu, jadi petani?
1: Sudah. Kula kiket napa nggih kiket kalih bapake neng kula dereng gadah anak pun ten saben. Nggih, pun dangu.
0: Berarti sudah hampir 30 tahun?
1: Udah.
0: Luweh. Oh, lebih.
1: Nah, saat ini kan umur saya 59. Nggih. Pun dangu.
0: Pun dangu.
1: Nggih.
0: Ibu punya putra?
1: Gadah.
0: Tiga.
1: Nggih.
0: Sampun berarti sampun besar-besar, Bu.
1: Pun mentah sedanten.
0: Oh, nggih. Berarti ini Ibu dulu itu sampai sekarang itu kan menjadi petani yeah. Untuk mencukupi kebutuhan.
1: Iya, nyukupi sak kabeh, Mbak. Nggih, bute nganu rumah, nggih mengke umum kampung ngoten niku nggih
0: pendidikan sekolah anak
1: nggih pun sedantene pun lah.

0: Jaring pantun sabin inggih menika jaring pelindung ingkang dipun angge kangge ngamanaken tanaman pantun saking serangan hama. Kados burung pipit, emprit, tikus, sawer utawi kodok. Jaring pantun sabin dipun angge wekdal bulir pantun menguning. Cara ngangge jaring pantun sabin nancepaken ing sudut-sudut area tengah petak sabin. Ngangge tali tambang saking ujung dateng ujung tiang kangge nopang. Saklajengipun bentangaken jaring kalian bikak gulung jaring kalian iketaken ing tangsul tambang milo jaring badhe nutup area pantun. Jaring pelindung dipasang wedal tanaman menguning ngantos masa panen. Wontenipun jaring pantun saben boten wonten setunggal bulir inggih ingkang ical kalian boten telas dipun tedo wereng uler. Upaya petani kalian jaring penutup pantun kangge mujutaken hasil panen lan saged kasil sae.
1: Bu, niki ini kan sawahnya ini miliknya ibu atau?
2: Enggak, namung niki namung buruh. Oh, nggih, namung garap-garap buruh. Mengke kan dibagi hasil, ngoten nggih.
1: Berarti ini sepertinya padinya ini mau panen nggih, Bu?
2: Nggih, niki kula bukai jaringe ajeng dipaneni.
1: Jadi waktu dikasih jaring itu saat usia berapa Bu niku pari ini?
2: Gini ku namung napa?
1: Sebulan.
2: Mboten pun ajeng abang niku lho. Sak umur 2 bulan setengah niku pun pasangi jaring. Nggih.
1: Ini kira-kira berapa hektar Bu? 1 hektar.
2: Aduh, pinten nggih Mbak, kula ki mboten pati nganu e. Nek niki kan sewu punjul, niko lereng nggih sewu punjul, lereng meleh nggih.
1: Banyak nggih Bu.
2: Nggih. Niku lek garap kula sedanten.
1: Oh, cuma berdua sama Bapak?
2: Nggih.
1: Berarti ini dari nanemnya
2: ya ngluku, mengke yo ngurit. Nggih, megawe yo nanem nggih putih sak kabeh niku nggih.

0: berarti ini cuma berdua?
1: Enggak.
0: Bu, ini kan berarti pakai traktor napa mboten tau?
1: Nek sak niki kula ngangge kombi.
0: Kombi.
1: Mesin niku ngangge anya nggih, ngupeki. Nggih sak niki ngangge mesin. Nek riyen namung kula gepyok.
0: Gepyok.
1: Nggih. Nggih wong loro niki. Kalih bapak e.
0: Berarti dulu itu ada kayak pakai sapi-sapi gitu enggak sih?
1: Ngoten, nggih, riyen sapi. Sapi pun lagi nganu to kesuwen. Yuk. Pakai traktor.
0: Oh, traktor.
1: Nggih. Yuk niku. Kula lek gada sapi kula sate. Kula nggih tumbas traktor. Nggih. Nggih nyelengi mboko sithik nggih tumbas sapi. Pun niku dadi kalih to. Yuk kula dol setunggal nggih padus traktor. Nggih ngoten niku, Mbak. Nggih. Butuh sithik-sithik.
0: Nggih.
1: Butuh iki mengke nek wonten turan nggih mengke dinggahke ngoten nggih kebutuhane mburine. Ngoten niku, Mbak.
0: Bu, ini kan tadi pakai jaring ya, Bu ya?
1: Nggih.
0: Jaringnya itu terbuat dari apa, Ibu? Apa udah jadi?
1: Sudah jadi.
0: Oh,
1: ini iki labeli. Nggih. Sak menten iki 130. Niku dereng kenure. Kute kali kenure 150. Nggih.
0: Ini tujuannya supaya enggak ada burung-burung.
1: Nggih. Mengke kan nek napa burunge kathah kan mengke gembrang.
0: Oh, gembrang.
1: Nggih. Gembrang niku pari-pari niku dicotoli kantun merang. Nggih. Ngoten niku.
2: Sutresno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika mugi saged pepanggihan malih wonten giaran Bangun Desa candhakipun. Matur nuwun.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai Kakak selesai.

0: Ini sudah jam 7:30. Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
2: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
2: Eliana, kamu itu kan sudah besar. Anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir. Bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti purba rarang dan purba sari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya purba sari dan purba rarang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya purba larang dan purba sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu sari so tau deh.
2: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
2: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
2: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
2: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
4: Hormat kami, Ayahanda.
3: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
5: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
3: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
6: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
7: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
8: Baik, Paduka Prabu.
6: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
1: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
2: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
5: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
2: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
6: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
6: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
2: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
6: Lihat Ayahanda. Masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
5: Apa yang telah terjadi pada diriku?
6: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
3: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
5: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
3: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
8: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
6: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: Kejam banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada dewata.
3: Iya, Utung.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai.

0: info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
2: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa mus, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
1: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
2: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.

Perompat erering leluri butoye jawi suara budaya Jogja Sutresna Budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midang ngetaken giaran-giaran saking program 4 erering ayu Jakarta. Lan titi wanci menika tumuli katoraken wonten ngarsa panjenengan giaran mirungkan lagu-lagu campur sari mi campur.

0: Terus nak butuh sugeng dahulu sugeng pepanggian malih wonten ing atur giaran mi campur mirungkan lagu-lagu campur sari lumantar program Mampat Dararing Ayu Jakarta. Lan wonten ing giaran dalu menika panggihan kaliyan kula Gilang Sutawiyasa ingkang kemarin dari Aken ngantos mangke wonten jam 10. Dalu nggih sutresna budaya. Sumangga dumateng panjenengan sutresna lagu-lagu campur sari saged nyawiji ngregengaken wonten ing giaran mi campur dalu menika lumantar telepon katapi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan iki WhatsApp 089 gangsal 01 sekawan-sekawan 0066. Monggo-monggo sutresna budaya. Sugeng dalu mi campur.
1: Dalu mi campur Mas GLST.
0: Monggo monggo sugeng dalu Mbah Noyo niki. Wah, sehat Mbah?
1: Alhamdulillah Mas Gilang sehat.
0: Pangestunipun Mbah Noyo.
1: Nggih. Kula nyuwun gambuh royal.
0: Napa Mbah?
1: Gambuh royal.
0: Gambuh royal. Cabi-cabi kula padhas kirumin Mbah.
1: Biasane.
0: Oh, anjir. Kintunipun riyen Mbah.
1: Agem Rama Sengadiono Rama 7 Rama Yuwono. Ateng Rama Narto Indro. Mbah Mus yang wonten Tanjung Pinang.
0: Nggih.
1: Pak Dipaimin, Mbah. Nggih. Yono lajeng wonten Mbak Pipit, Mbak Titut.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Kasiono Bolalen lajeng Pak Toro ingkang wonten Manis Senggo.
0: Ngeten.
1: Mami Satria yang Sasmita Murti, Pak Sagio, Pak Sawyo, Pak Sagio, Pak Mujiono
0: lajeng
1: Pak Trisik, Mas Adi pun Sari, wonten to Mas?
0: Nggih, wonten Mbah menika.
1: Wonten Bu Mega, Bu Supriyati, Bu Sijo, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Mbak Yeni, Pak Wening, Mas Yon, kali Pak Yetno, Kiwiro Gendeng, ajeng wonten Pak Yanto, Leyu Regi, Yusiru, Mbak Ana, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Pak Sudarndasilan, kali Pak Sukap, ajeng wonten Pak Sunardi Mursari, kali Ki Bandung, Bondowoso, Pak Tumudi, Mas Mas Ipul, Mas Rian.
0: Nggih.
1: Sinten malih nggih?
0: Sinten malih nggih, Pak?
1: Sinten malih. Prasi kagem sedaya ki, Mas.
0: Sedaya ngaten ya, Pak?
1: Anu, kirupan sedaya.
0: Oh iya.
1: Gusti Graito.
0: Nah, nggih.
1: Ngaten mawon.
0: Nggih.
1: Mas Gilang sing ngaya tugas. Salam sehat bersama perempat
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun, Mbah Noyo kalau nggih. Monggo pun lajengaken malih sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur di Mas GL Sutawiyasa.
0: Inggih, sugeng dalu Tante Wagianti niki.
2: Kados inggih.
0: Oh, kok ketok inggih blegere. Kak Nele ayu nggih to.
2: Aduh. Terima kasih.
0: Walalalala. Ning kok sajake niki nglilir po?
2: Ora ya, dari tadi pendopo tak rungokke.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Iki terangane adikku singgan.
0: Nah, wah nggih. Sami sehat ta Bu Agianti?
2: Pengasunipun Dimas nggih sehat iki.
0: Alhamdulillah. Wah, nggih. Ya. mboten ana apa mangga lagune napa niki?
2: Lagune Podang Kuning.
0: Podang Kuning.
2: Ya.
0: Oh, nggih.
2: Salam kagem Mbah Noyo, Bunda Dwijo.
0: Nggih.
2: Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamat, Pak Poyo, Mas Adi Klaten, Mas Toro Manis Renggo, Mbak Titut, Bu Yayu, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Paris, Lajeng Ki Kumbul Karno, Ki Joko Budu, Ugi Pak Sawiyo, Kang Gilas, Pak Sunardi, Suardi, Pak Pur Kenteng, Pak Bambang Sutarno, Lajeng Ki Mas Yan Gemel, Bu Atun, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Tarmi, Romo Tudor, Romo Ngadiono, Romo Yudhimarto, Lajeng Pak Udono, Dimas Surotrisik, Mas Adi Ponco.
0: Ngaten.
2: Ini pun kagem.
0: Kagem.
2: Sedoyo kemawon.
0: Oh, ngaten.
2: Lajengnya Podang Kuning pun kagem.
0: Inji. Lah, inggi. Bu Agianti. Matur nuwun.
2: Tak kantan nganti jam rulas.
0: Oh, inji. Matur nuwun sangat Bu Agianti.
2: Inji.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Tansah sehat. Lajengaken malih monggo-monggo sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur.
0: Monggo monggo.
3: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Inggih monggo sugeng dalu.
3: Pangling mboten.
0: Pangling jeniki.
3: menika Eyang Murti.
0: Wah, Eyang Murti?
3: Nggih.
0: Walalah, Je, Eyang Murti, pawarta sehat ta, Yang?
3: Alhamdulillah. Cuma pangestunipun Mas Gilang.
0: Inggih.
3: Pinaringan sehat, Mas.
0: Alhamdulillah nderek remen, Eyang Murti, Je. Monggo-monggo Eyang Murti niki lagune menapa?
3: Aku pengen niku sinomadu lancar nggih, Mas.
0: Sinomadu lancar.
3: Nggih.
0: Oh, cobi-cobi want. Oh, nggih sinam maju lancar menika, nggih. Monggo kintun-kintun kagem sinten?
3: Kagem menika Mbah Noyo nggih.
0: Oh, nggih.
3: Bunda Dwijo. Sugeng dalu, Bunda.
0: Nggih.
3: Wah, iki Sri Kandine kalah sikik karo Bu Wagianti iki.
0: Dua anggih niki.
3: Getruk-getruk iki Sri Kandine.
0: Ndak getruk-getruk.
3: Lek malah ora bener-bener.
0: Ya, niki ketok aja. Ajake ro ngantuk kok ya. Nggih.
3: Nggih. Kagem nika Bapa Giono kalasan nggih.
0: Nggih.
3: Ugi wonten Bapa Haji Ngadiono. Oke, kagem sedaya mawon Mas.
0: Ngaten nggih. Oh, nggih Yang Murti.
3: Nggih. Wae nderek fotokopine Bunda Wagianti nggih.
0: Nggih.
3: Kalian Mbah Noyo wau.
0: Ngaten.
3: Wah, niku pun sak keranjang nggih.
0: Wah.
3: Dadi biayi kalian pun rong keranjang niku.
0: Oh, walah nggih Yang Murti. Matur nuwun sangetan saja nggih Yang nggih.
3: Mas Gilang.
0: Das pundi?
3: Pengsale kagem Didik kembar.
0: Oh, lak ngaten.
3: Didik Muhammad Najib
0: kalian
3: Didik Muhammad Kausar.
0: Oh, luar biasa Inji.
3: Mliginipun kagem keluarganipun Mas Gilang.
0: Matur nuwun sangat.
3: Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan.
0: Amin amin amin.
3: Rinten sak dalunipun.
0: Inji amin.
3: Mugi pinaringan rezeki ingkang kinajeng.
0: Amin matur nuwun Eyang Murti. Inji.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun matur nuwun. Pun lajengaken malih monggo sutresna budaya sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur.
0: Monggo monggo.
1: Campur gudeg napa campur dawet?
0: Campur sing penting enak. Monggo masih pulih ki.
1: Nggih, pawate sehat Mas Gilang dalu menika.
0: Pangestunipun masih pulih ki sehat to niki tansah wonderful.
1: Alhamdulillah pangestunipun kondur mugi Mas Gilang sekeluarga kita pinenengan kawilujengan
0: mugi kepangkat waras. Amin amin amin matur nuwun masih pul monggo monggo masih pul.
1: Kula paringi sekare petis manis Mas.
0: Petis manis?
1: Nggih.
0: Petis manis.
1: Manis kata Sri Kandine wau
0: lho. Alah, alah bener.
1: Yang Murti lho.
0: Nggih, sarujuk kula.
1: Nggih ya, Yang Murti. Nggih. Sri Kandine manis kaya.
0: Wah, pol ngoten nggih. Monggo. Wonten menika petis manis nggih.
1: Sinten kagem Yang Murti Gendalu. Siacang Yang Murti. Bu Agianti, Mbah Noyo, Gendalu. Kira Bunda Dwijo, Romo Yono Mato Diarjo, Romo Tujuh Sebagian Ibu, Bu Yayu Paris, Ugi Romo Haji Ngadiono, Mami Sarti Kangge, Mbah Neglendi, Mbah Giman, Ugi Niki, Pak Depaimen, Mas Yudi Nge, Pungkasan Ibu Ngagem Ki Kumbo Karno, Ugi Raden Joko Budu, lan Pak Sagio wonten Jalan Sama.
0: Nggih.
1: Oh, wonten Mbah Mustofa Tanjung Pinang nggih, Mas.
0: Oh, ngaten.
1: Kalih Mbak Aida.
0: Oh, nggih.
1: Wonten luar Magelang, sehat Mbak Aida nggih, Mas Adi Pocosari. Nggih, wonten mawon Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Kagem sedaya pandemen perompat Gendalu sampun dangetaken. Kagem panjenengan sepeda mulai sugeng ngaya tugas.
0: Matur nuwun.
1: Mugi tansah pinaringan sehat ugi kelancaran sedayanipun.
0: Amin
1: amin. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Mas Ipul kalau anji. Wo monggo sugeng malih monggo sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur.
0: Monggo sugeng dalu dari mana ini?
4: Dari Moke.
0: Aduh, lali aduh.
4: Terus-terus.
0: Nggih, kula ki nek lali sok terus ngeten iki.
4: Nggih, kok kan berputus sih. Dahar ki dikurangi brutune.
0: Lho, niku ki enuke.
4: Saking Bu Yayu
0: kok. Kueni, ya. Monggo Bu Yayu, sami sehat ten iki sedaya keluarga.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nderek remen.
4: Nggih.
0: Monggo.
4: Kula sekare tak nderek tak nyuwun Sinem rujak jeruk, Mang.
0: Sinem rujak jeruk.
4: Biasanya ono lho.
0: Biasanya ono.
4: Biasanya.
0: Oh, niki rujak karo jeruke ning betelas nih.
4: Ha kelarisan nama-nama.
0: Nggih, kelarisan jenenge. Nggih, sinem rujak jeruk.
4: Ndara kinten-kinten.
0: Kagem sinten, Bu Ayu?
4: Kagem Bu Dwija, monggo ngawiyat Bu, wis tak tunggu e.
0: Nggih.
4: Ajeng Bu Estina, Bu Kun, Bu Yuria.
0: Ngaten.
4: Bu Argianti kalau mau matur sembah nuwun. Bu Supriyati, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
4: Lajeng Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sri Rahayu.
0: Nggih.
4: Bu Sirup, Bu Salimah, Bu Salamah. Bu Nugroho, Bu Anjasmoro.
0: Ngaten.
4: Bu Karsipi, Bu Yanuarse, Bu Sri Supatmi. Lajeng Bu Sriwi.
0: Nggih.
4: Bu Mudo. Mbak Kristin.
0: Sinten malih.
4: Mbah Ijem.
0: Nggih.
4: Kagem bapak-bapak ibu pun Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Yemnika Wau,
0: Matenuwun Mbah Noyo,
4: Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Weneng, Ki Resi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Werdo. Lajeng Pak Pur Kenteng Rejo.
0: Oh nggih.
4: Kang Gilas. Lajeng Pak Mursari, Pak Sumardi Mursari.
0: Nggih.
4: Saha sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon. Nggih.
4: Mugi sedoyo tansah pinaringan sehat.
0: Amin amin.
4: Kagem Magilang.
0: Nggih.
4: Nyai tugas. Ngantos paripurno mangke.
0: Matur nuwun.
4: Mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
4: Sabar.
0: Amin.
4: Kathah rejekinipun.
0: Amin amin.
4: Sampai banyu mili.
0: Wah, amin matur nuwun Bu Ayu.
4: Mangke yen kondur ngatos-atos.
0: Inggih.
4: Salam kagem keluarga.
0: Ngaten.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun sugeng dalu. Ibu Yayu wonten ing kweni kalawau nggih. Salajengipun ingkang sampun kawula mantar WhatsApp menika njih matur nuwun sanget Pak Damar Sasongko menika njih ugi wonten Pak Tupar monggo sugeng dalu.
5: Sugeng dalu. Mi campur.
0: Nggih.
5: Dalu Mas Kilang Sutoyoso mere atur salam kagem Bu Tuijo, Bu Wagianti, Yusirup, Mudo, Bu Supriyati, Bu Tarami, Bu Nani, Bu Mami Sartika, Lek Kono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Pariono Butoan, lajeng wonten malih Ki Rukun Werdo, Mbah Neglendi, Pak Limbang, lajeng Mas Adit Poncosari, saenipun kagem sedaya kemawon,
0: Mas Kilan,
5: sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkelan mbok pilih kundur ngantos-atos.
0: Matur nuwun. Kula
5: sekare nderek mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Tuparawipun nggih. Gunani Bajuri menika sugeng dalu nderek atur salam kagem Mami Sartika Bu Sri Ponagung Ibu Anjasmara Yumudha Bu Dwija Ibu Yayu Sedaya Yayu Eyang Sas Ibu Widyaning Sim Mbak Titut Mbak Kristin Ibu Lydia Ibu Asih Gopra ugi Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Rama Yono Rama Narto Indra Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Werdo Ki Kumbakarna Ki Joko Budo Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Sipul Mas Yudi Mas Ardi Klaten Mbah Noyo Mbah Suro Mas Rian Pak Sarjio nambah Mbah Bu Salimah spesial Mbak Giyok ngeluar nuwun saking Ibu Nani Bajuri Pak Pur Kendang Rejo Kintun Kagem Remajinya Diono Mas Mangun Balong Pak Narto Indra Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Pak Narto Indra Pak Wir Jujur Ibu Dwijo Ibu Agianti Bu Yayuk Kweni Bu Yayuk Paris Bu Maryani Pak Tukiman Ngiri Rejo Kagem Sedoyo Kemawon Matur Nuwun Pak Bodo Tri Utomo Geng Dalu Mi Campur Nyuwun Lagu Podang Kuning Jih Kator Bapak Suliadi menikonji Bapak Rakijo, Bapak Ponidiso, Bapak Panyono ing Sidokarto Ngodean Sugeng midhangetaken salam sehat sedayanipun matur nuwun Mbak Jenggot Kidul Studio, lagune Ojo Cidro nggih. Untuk Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Pak Suharjo, Mas Sarowi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan, Kang Irjana, Mbak Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin, Sugeng Laras, matur sembah nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Katakan lagun rumin, Yesus Tersenobudaya, makin pun lajengakan malih, menika wonten lagu-lagu campur sari, gambuh royal anu ki kalajengaken wonten podang kuning. Sutresna budaya tetep nyawiji wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu campur sari.

0: Eh, kalau batuk ditutupin, banyak orang nih.
1: Yaelah, cuma batuk doang.
0: Jangan salah, batuk juga ada etikanya loh. Seperti menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

Inje sedherhana budaya sami ngaturaken kala wau wonten gambo royal lan ugi podang kuning. Tasih wonten ngatur giaran mi campur lumantar program Mambata Radio Yogyakarta saran kalian kula Gilang Sutawiyasa monggo ingkang badhe rawuh lumantar telepon pun bikak malih wonten ingkang sal sekawan 03333

0: Yo, Pak Supoyo.
1: Ji.
0: Kadang sedaya kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun. Kirukun wereda ingkang tansah sehat bergenggeng. Monggo sugeng dalu micampur.
2: Sugeng dalu micampur wis luntur anu. Kirakin gimana wingi sore. Minggu ini tanganku nuse luntur aku.
1: Nggih niki kentae.
2: Apa jenenge?
1: Napa?
2: Pembalap. Tegese ora pembalap anu, tepat-tepetan.
1: Oh nggih.
2: Ning pembawa lap.
1: Wop, oh. Pembalap ki pembawa lap.
2: Aku iki dipro anu di alih profesi saiki ning Mas Giman.
1: Oh nggih to.
2: Ini aku iki pembawa lap alias cleaning service.
1: Wah, lha sih.
2: Pangapunten Bu Yayu, wis luntur.
1: Ha nggih niki kasek ten.
2: Iya tetep kesandak nek kon nguyak Bu Yayu wis, Pak. Isih kuat ta.
1: Wo, langge nek Mbak Yayu dwija niku.
2: Nggih lagunipun mbok pilih mangke tasih wonten legalipun.
1: Nggih.
2: Lagunipun Sluman Slumun Slamet.
1: Sluman Slumun Slamet nggih.
2: Ya to salam nggih.
1: Kagem sinten.
2: Ya kalau sampun gegonone Mbah Noto, Bu Yayu Weni, Romo Narti Mursari, ugi kagem Kiru Konwerdo.
1: Nggih.
2: Wonten kagem Bapak Untung Raharjo wonten ing sami galuh yang Murti.
1: Nggih.
2: Matur nuwun sanget yang sugeng dalu, sehat selalu, kagem Romo Hadi Ngadiono. Nah aku yang mau tiki Sri Kandi, muri dewe. Lalu nah aku Sri Kandi lo yang kagem Mbah Yono, Bapak Tupar, Nak Rian, sauntaris ke orang gegono ke muka-muka sehat.
1: Amin, amin.
2: Dagiman, Romo Heri Sardono, Mami Satika, Pak Nardi Mursari, Dimas Dirjo, Sumarto, Bapak Jumangin, wonten ing Kulon Progo, Mami Satika, Yusiru, Pak Depayumin, Kalian Wayah Momo, Butarmi, Dimas Yanto Saigan, Bapak Sumar, Anak lagi anti di Supriyati. Mboten kesuwen Bapak Sadio, Mbah Surono, Bu Nani Baduri, Bu Sriwi, Bu Widyaningsih, Bapak Kasiono, Dimas Bapak Damasker, Ki Rukun Perdawa sampun Pak Tumidi, Pak Tupar lan Prayogi kagem sedaya kemawon.
1: Ngaten.
2: Ngaten Buyut gila.
1: Inji Buyut.
2: Sangat mboten kesuwen salam kagem Bapak Ibu wonten dalem.
1: Matur nuwun, matur nuwun.
2: Dalu.
1: Sugeng dalu, sugeng dalu, matur nuwun. Mbah Yud Wijo ingkang kawonten ing Karangmojo tansah sehat. Ingkang lumantar WhatsApp menika Mbak Anggun, absen saja Mas Gilang, selamat malam. Makasih. Sama-sama. Sugeng dalu menika Pak Damaskes nggih, lagunipun derek bonceng kemawon. Salamipun kagem Mbah Noya, Pak Gilang, sugih Pak Tujo Subagio sekalian, Pak Sagio, Kang Jono, Pak Supoyo, Pak Sarjio. Pak Tupar, Pak Heri Sarjono, Kirukun Werdo, Mbak Surah Trisik, Bu Dwijay, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, Ugi Bu Yayu Jalan Paris, Bu Widyaningse, Bu Salimah, Bu Salama, Bu Pipit, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mas Yudi, Bu Sartika, Mbak Yu Muda, Bu Anjasmoro, Prayoginipun kagem sedaya pamit angkat kagem Mas Gilang Sugeng tugas, lancar rezeki menun matur nuwun. Ibu Yayu wonten ing Jalan Paris menika sedeng dalu Mas Gilang, derek, dereng mabuk niki derek gabung napa kok dereng mabuk niki nggih menawi wonten lagunipun geblek wates nggih salam kagem sedaya kemawon sugeng tugas Mas Gilang matur nuwun Pak Sudarmono efek nggih sugeng dalu mi campur kula Pak Darmono saking Panembahan nggih derek ngregekaken mi campur lagunipun derek kirim dumateng ingkang sami mirengaken matur nuwun Mas Gilang Sutawiyoso nggih matur nuwun matur nuwun. Sudah senang budaya katakan lagu rumen je, menikah wit menata sing wekdal, wonten sinom bari joto maju lancar, ugi wonten petis manis. Sudah senang budaya katakan sugeng midangetaken.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sutresna Budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung, bakal kasembadaning sedya senadyan seliramu lan aku adoh ratu cedak watu.

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisro bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: guritan. Kanti irah-irahan ngisi tanah hitam. Ndak tulis keguritan iki kanggo para muda-mudi. Minangka pepeleng kamardikan nugrahaning Gusti. Akane utaing ludira petaking nyawa ditoi pati dening para satriya kusumaning Ibu Pertiwi. Aki sesanti sedumuk datuk senyari bumi ngadepi tekad mardika mandiring pribadi uwal saka tengkermaning bangsa manca mangun tekad balekake jayaning Nuswantara. Saiki paribasan tengok-tengok nemu getuk kamardikan wis suwe teka kangen ojo mung pinter mungkuk judulan umuk tak rantu kabeh labuh-labuhmu ngisi kamardikan. Gendewera abang putih tan saya kumlejet sak guning dodo uga santekno ing sadingan papan sakin denging nagoro. Garuda gagah prakoso tansah ngayang ing angkoso nyawite ake sakabeng suku bangsa maneka warna. Ayo dak pang-pang yen ketemu nyoto abang ojo ngaku satrio pemipinile yen ora wani getih. Wiwit saiki ngetokno karusan. Natah kabisan kaprigelan kanggo sangu ing tembe ngisi kamardikan. Ojo mung dadi sanggan langkung bisa ngunggo ana rebut bener rumangsa pinter. Titik-titik setongkrakan becek kaya saeko kasi meres kuntaraning Nuswantara. Anak utah ketih meminat dalio kajen keringan ndak tulis geguritan iki kanggo para muda-mudi minangka pepeleng kamardikan nugrahaning Gusti. Dadya kobaring geni tak emut lelat di marang nusa bangsa wujudake makmur toto titi tentrem karto raharjo. Mekaten
1: yut, kita
0: burit ingkang saged kula aturaken. Inggih,
1: Mbah Buyut.
0: Menika kula aturaken sepisan kapur Joko Trisaten ing Kota Gedhe
1: Romo
0: Sadono ing Kurangan diajeng Yanuate Joko Kasiono Bulawen. Ibu Sri Utami wonten sak wetan isi nak Wadianti Bapak Sumangin Bapak Untung Raharjo ing sami dalu Bapak Sudarnadilan mboten supen Ibu Sri Ibu Widyaningsih Butini ngapi dalem ing Niti Prayan Bapak Damaskus Bapak Darsono ing Pindul
1: nggih
0: ugi kagem Ki Bandung Gondowasana dan sak utawi mboten gegono mugi tansah sehat.
1: Amin amin.
0: Monggo lajeng gegono malih ingkang pungkasan kagem Dimas Hadi RTGit wonten ing panjatan lan prayoginipun kagem sedaya sutresna budaya wonten ing RRI Prompat dalu menika ingkang tasih nyawisi kalian Buyut Gilang wonten ing acara geguritan lan pelakon.
1: Ngaten Mbak Buyut.
0: nuwun yo.
1: Sami-sami. Sugeng dalu, matur nuwun Mbah Buya Dwija ingkang kawonten ing Karang Mojo, salah setunggaling gurit kala wonjing ngisi kamar dikan ngaten nggih Mbah Uyut. Monggo pun lajengaken malih sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan Mas Gilang Sutowiyoso.
1: Monggo monggo sugeng dalu Bu Sri Utami menika. Pawarta sehat Bu Sri Utami.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Gilang ugi tansah sehat nggih Mas.
1: Amin amin amin.
2: Nggih badhe nderek ngregenaken
1: badhe
2: ngaturaken lelakon.
1: Lelakon menika nggih Bu Sri Utami. Nggih. Nggih, monggo-monggo sampun samekta nggih. Monggo Bu Sri Utami.

0: lakon kanti irah-irahan mampir dolan kaserat Ibu Sri Utami kang dak atur ke rikolo mentas pertemuan anggota pamor projo rikolo ono daleme Ibu Wahyu ing Magelang tanggal 17/2016. Aku wong papat yo, aku dhewe lan anakku mbarep Lita Widanarni lan anak nomor 3 yo Sri Untari Mulati Hening lan mantuku pembarep kang minangka sopir. Sawise bisa kelakon kumpul karo kanca-kanca utawa bapak ibu monitor pro 4 lan uga para penyiar. Sawise dianggep rampung, aku karo anak-anakku lan mantuku terus padha pamit bali. Nanging wektu semono aku duwe rasa mesake karo Ibu Sumiati Serandaan kang anggone tindak ana dalem Ibu Wahyu iku ngojek. Mongko saka Serandaan tekan Magelang yo atus tenang. Mungguh aku ora arep mampir ana dalme adikku ya adik. Nah, DRS Yono kang di dalam ana Pakem ya daerah Sempu. Ibu Sumi tak ajak bareng dadi sak mobil karo aku lan uga ndak terke tekan Serandaan. Nanging yo kepriye maneh wis ndak rancang mampir ana Pakem kan aku wis sawetara yo ora ketemu adikku. Dilalah lakune wae ndadak nganggo keblasuk. Lah wong arep menyang Pakem wae saka Magelang kok liwat kaya gek sepi dalane munggah. Liwat kaya alas gandeng aku kuwi wong diri mantuku ndak srengen nih piye to dek tanto anggone golek dalan kok wong arep nenggone Pak Lek karo dalme bulik wae kok liwat gak sepi dalane munggah gak liwat kretek kaya lawas nih yon dilalah ono wong ibu-ibu liwat kono banjur ditakoni karo mantuku bu menika kretek ing kangge liwat boten nah, ibu mau mangsuli oh saket mas ancal boten menopo-menopo nanging rasaku wedi iki gak arep tekan ngendi mau lagi munggah setitik tur isih ana kampung takon ana sak lungale nom-noman nuduhake yen iki diaturi terus maju mengko yen ana tugu pertelon supaya lakune nganan terus tekan jalan nuju Jogja. Nanging malah karo sopir yo anak mantuku balik ngalor diturut terus jebul tekan wisata Kaliurang. Karo anakku kan nomor 3 dheweke wong sisihane saben-saben yo sok jaga ana pos kono nilalah asring di tugaske jaga amarga sisihane nyambut gawene ana pengamat gunung. Banjur lho kok kaya arep tekan pose masuk kae to ya iki kang maune di tugaske ana Banyuwangi antara 5 tahun dilalah terus ditugaske Bali ana Jogja. Kadang kala Joko ana pos Boyolali terkadang ana jalan Kaliurang. Nanging gandeng wis arep nedhaki pensiun bali ditugaske ana Jogja lan saiki ya mung tetep ana kantor. Bareng wis tekan cedak karo pos anggone anak mantu sok jogo. Anakku nomor 3 kelingan dalan kang nuju Jogja. Terus balik siji arah lan terus tekan dalan kang tumuju Jogja. Terus langsung nuju menyang daleme Pak Lek utawa adikku ing pakem. Bareng tekan ning daleme adikku, ketoke kaget. Lagi isi mobil jalaran anakku anggone WA ya wis awan dilalah durung sempat diwaos. Terus mlayu mlebu bareng ngerti anakku podo bali terus wis metu ganti pakaian. Ya sawise podo mlebu lan lungguh-lungguh banjur podo ya ngobrol-ngobrol gandeng sawetara ora ketemu. Adikku mong sekalian putrane siji wadon dilalah dino minggu ora bali saka anggone nyambut gawe. Piye Dik, Yohan ora bali po? Aku takon karo adik. Ora, lagi ana tugas opo, aku ora ngerti jenenge. Nyambut gawe ana kantor PLN maune ana Sidoarjo Jawa Timur. Bareng wis sawetara terus tuku omah malah terus dilalah dipindah ana Ungaran. Nanging putrane adikku ya asring ditugaske ana luar negeri. Neng Ungaran ya malah wis bisa tuku omah. Aku takon karo adik, apa Pak Le anak siji wae omahe pira? Mbok wis gek nang cek-ceke putrane gak di jauhi mikirke anggone omah-omah. Wong wis pangkate ya wis sawetara, wong bocah wadon wae mbok wis gek balik bulik terus kagungan wayah rakmah tentrem penggalie. Maren wis meh jam 5 aku pamit nanging adik sekalian mbok yo dadar dhisik wae ayo metu ana rumah makan. Maren wis padha rampung makan sore aku pamit. Terus anak-anakku ya pada diwanti-wanti yen ibumu ngersake kepingin neng diwae pada diderekke. Bocah-bocah ya mung nggih Pak Lek. Nggih, ngaten kemawon Mas Gilang. Nika ngaturaken lalakon kula rikala wonten dalemipun Ibu Wahyu ing Magelang.
1: Ah ngaten Bu Sri Utami.
0: Kirangipun nyuwun pangapunten.
1: Nggih.
0: Ya nderek kintun salam nggih.
1: Monggo Bu Sri Utami nggih.
0: Nggih kagem Bapak Azhari.
1: Ngaten.
0: Kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yu. Kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Pirukun Berdo, Bapak Darsono, Bapak Anton Rianto, Bapak Sri Katon, Bapak Tumidi, Bapak Supoyo, Bapak Bambang Sutarno, Sawo Bunda Dwijo, Ibu Yayu Kweni, Mbah Ijem, ingkang wonten Babatan Piyungan, Sawo Ibu Supriyati, Ibu Wagianti, Ibu Yanwarse, Sawo Kagem Kadang Kulo Sepuhanem, inggih Mbak Yu Sri Sayekti, Adik Sri Marmi, Sawo Adik Sri Mawanti Widyastuti, ingkang wonten makem. Nggih kalian kagem sedaya kemawon,
1: ingkang midhangetaken
0: wonten acara dalu menika wonten Empat RRI Ngayu Jogarto.
1: Inji.
0: Kagem Mas Gilang Sutowiyoso, sugeng ayahe tugas ngantos paripurna mangke mugi-mugi tansah sinaringan ayam tentrem rezeki ingkang tansah banyu mili.
1: Amin matur nuwun Bu Sri.
0: Ngaten kemawon atur kula. Kula kondhraken matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami ingkang lenggah wonten ing saritan kampus ISI menika nggih ingkang sampun bareng lelakon menika nggih matur nuwun sangat mugi tansah sehat nggih Bu Sri Utami matur nuwun. Monggo pun lajengaken malih sutresna budaya gangsal sekawan 0333 sugeng dalu geguritan
2: Mas Gilang Sutoyoso ingkang minulya kula Ibu Yanwasi.
1: Monggo.
2: Badhe nderek ngregengaken ing acara geguritan saha lelakon ing dalu menika.
1: Ah monggo Bu Yanwasi kadhasipun badi... sampun kinten lumantar WhatsApp.
2: Anu menika lagi trouble HP kula kok mendelep-mendelep.
1: Oh lak ngaten.
2: Ketelasan anu niku.
1: Napa?
2: Ketelasan nyowo.
1: Oh.
2: Niki nembe dicas kalian ngecas
1: nggih. Oh nggih monggo. Bu Yanwasi
2: nggih. Menika ingkang sepindah ngaturaken geguritan kangge irairan warisan kepinterane Simbah kalian Simbahku mulang aku. Menapa saged dipun wiwiti Mas Gilang?
1: Monggo Bu Yanwasi.
2: Geguritan andi irairan warisan kepinterane Simbah Bening Yanwasi. Esok meruput pasar Mringharjo wis rame. Simbahku sing luwih dhisik teko ing papan kono. Mergo aku sik ngeterke yo meruput. Bali mulih terus mangkat sekolah. Simbah dhewe nata dagangane. Sopo aruh mesti simbahku yo mesem karo si arep podo mundut. Kahanan udan panas ora tau pre. Simbah wis sepuh, tangane wis keriput kisut, nanging nyambut gawe sengkut ora nganggu sebut. Simbah suarane cetha alus nanging ngresepake. Monggo nyah nganten, monggo bune, monggo mbak, monggo pun punduti. Tempene sae menika petak. Ngersakken ingkang sampun dados napa ingkang sampun matal. Mangkono anggone tawa simbahku mergane dagangane. Tempe sapa wae diruwi, sapa wae padha dikarohke, karo nunggu sik arep padha arep blonjo. Menika ingkang judul ingkang sepisan Mas, kula lajengaken ingkang kaping kalih.
1: Monggo. Nggih, monggo Bu Yanwasi.
2: Geguritan kanthi irairan simbahku mulang aku. Simbahku mulang aku yen rezeki iku kudu digoleki. Simbahku mulang aku menawa urip kudu jujur. Simbahku mulang aku menawa wong sing gelem ngupaya wong sing gelem obah bakale calon mama. Aku saiki wis bisa ngrasakake ulangane simbah. Sak bisa-bisa nerusake gregete simbah sing ora duwe lelah senadyan aku ora dodolan ing pasar. nanging aku dodol kajujuran, dodol kabecikan, dodol piwulang kang luhur kanggo para siswa kang bisuke dadi wong sing mulya tumuju mapan ing swarga insyaallah. Sampeyan Bringarjo dudu mung paham.

0: temuruning menungso ing salumaing jagat iki, bebasan kaya sekeping misteri utawa wadi kang kudu dilakoni. Sajroning panggung sandiwara urip panguripan iki, menungso bisa milih pilihan, pinilih utawa kepilih utawa kudu nglakoni. Jroning pilihan, panggung sandiwara kelahiran, panggung sandiwara kematian, datan bisa semula ora bisa diselaki. Awit wis sajroning garis tulis titis lan nitis pinurba dening Kang Maha Kawasa. Wis mawewu atus ewu mayuta-yuta taun kepukur. Menungso kuwi pancen seneng perang. Awit menungso tansah duweni pepinginan, duweni karep kang tanpa winates. Menungso rumangsa iso luwih unggul, rebut unggul, rebut bener, rebut panguwasa. Ya rebut bondo, rebut wilayah negara lan rebut bangsa, nguasani bangsa, nguasani negara liya. Lamun to peranging payang jroning jagat pakeliran, peraning perang jroning seni ketoprak jroning panggung, indah elok lamun digendangi, digameli ana kepralen, ana ketok kepret. Iku jroning jagat seni, nanging perang jroning kasunyatan kaya dini perang ing negara Iran lan negara Israel digamuli digendangi karo swara mesin-mesin kanggo mateni menungso. Swara pesawat mlesat, swara motor mabur ngur-ngur ing dhuwur, swara rudal, swara peluru kendali kang luwih gegeri, swara bom nuklir kang iso gawe kahanan donya cepet maut, donya kaya neraka. Uga swara kapal-kapal ing tengahing laut kang iso pecah ombake gedhe sipan segara, nanging jroning kapal iki mau isine piranti to peralatan kanggo kematene menungso ing wilayah negara kang tinuju. Uga swara-swara tangis korban menungso sing dadi korban, getih luh tetangis kehilangan keluarga, nom tuwa bebasan wong wadon meteng kudu mlayu lunga golek panggung set, golek keselamatan. Yo awit perang iki mau angel ditaker disin salah disin bener, awit kabeh rumangsa duwe wadilan alasan dhewe-dhewe. Ana sing ketikake menawa perang iku kaya lakune menungso kang buta marang pangerane. Iki lamun sinawang saka sisi spiritual, senajan angel dimangerteni. Perang jroning panggung sandiwara, perang nyoto ing alam dunya. Kaya dene perang kawicaksana kepalsuan, ya keperanging para politikus kang duk rikala pilihan rangkul rakyat, rengkuh rakyat kon pilih dadi wakil rakyat. Nanging politikus mental tikus ora urus, kaya dene perang kawicaksanan kepalsuan, perangi para pejabat berdasi kang korupsi, perang pejabat bangsat keparat korupsi ngrugekno rakyat, rakyat dadi serakat golek-golek kebutuhan panguripane, rakyat dadi keserakat. Iki ngono politikus lan pejabat iki mau ngedu domba karo bangsane dhewe, kaya perang karo bangsane dhewe, malah keporo ngawulo lan bekti karo negara liya. Nanging sakabeh lelakon laku iki, muga-muga mungkin generasi yang mburi, generasi yang kawuri bisa jadi patuladan. Sejatine lelakon urip iki bisa jadi guru, guru lan sejati. Awit menungso iki iso ngangsu kawruh saka lelakone dhewe. Guru sejati iku ana sing mastani guru sukma, guru batin, guru kaidah ilahian. Ana sing diarani guru Nur Muhammad. Iki mung beda istilah, nanging kesadaran top panggung kesadaran iki bisa dinuntun sajroning titah senajan jroning kahanan akeh pacoban, kahanan kang ora tintrim, nanging lamun wis keparingan dinuntun jroning bangku kesadaran, satemah iso milang milih sakabeh kahanan nampa tansah sujud semuyut manembah pasrah ikhtiar kanthi rasa kang jembar bangku kesadaran saketo nuntun jroning ketentriman ketentraman keheningan lan keweningan satemah bangku kesadaran iso nuntun jroning laku pangeran mempeng ing paran-paran tansah dituntun ing budi rahayu kang tinemu bangku kesadaran muga tansah nuntun ing sadayaning pangeran ing sadayaning paran bangku kesadaran bangku kesadaran. Badan Sari Wonosari akhir Juni kelewu sanggung iuning. Salam budaya Pak Sugiman, matur nuwun. Rahayu, salam budaya nuwun.
1: Matur nuwun Pak Wening. Kalau wonjih matur nuwun sangat sampun kepareng nyawiji wonten ing giaran geguritan lan lelakon ing dalu menika matur nuwun sangat. Jadi sutresna budaya salajengipun monggo-monggo dumateng panjenengan tasih wonten wekdalipun ingkang lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi WhatsApp 089 gangsal 0111 sekawan 0666. Monggo menika ugi wonten Ibu Mulyatsi matur nuwun sanget tansah midhangetaken lan ugi wonten Mbah Ijem menika nggih monggo Mbah Ijem.
2: Sugeng dalu Mas Gilang Sutawiyoso. Sugeng dalu lelakon.
1: Injih sugeng dalu.
2: Kula Mbah Ijem.
1: Monggo.
2: Nggih. Ngregengaken acara menika.
1: Monggo Mbah Ijem.
2: Badhe ngenteritaken lelakon zaman cilik kula.
1: Monggo.
2: Cilik kula.
1: Nggih, monggo Mbah Ijem.
2: Ceritaaken lelakon zaman cilik kula. Cilik kula lahir wonten ing dusun Ngerjen Ngrendah Kulon Progo. Terus kula sakpun rodok gedhe niku dijak mbokde kula wonten ing dusun Clereng Pengasih Kulon Progo disuruh bantu-bantuin kalian mbokde kula. Mbokde kula kula ajeng dijodhokke kalih tiyang mriko. Kula mboten purun terus kula wangsul kula nyambut damel wonten ing yuda terus kula neng yuda teng Surya Putran terus pindah wonten ing Surya Wijayan terus kula pun dewasa niku kula pun niku dan tadi mantan tahun 79 niku terus kula gadah wontening babatan Piyungan dadose kula sakniki wontening babatan Piyungan derek Mbah Kakung derek semah kula asline wontenin Ngrejen Sidorejo Lendah Kulon Progo ngaten kemawon lelakon kula matur nuwun Mas Gilang
1: matur nuwun sugeng
2: tugas ngantos paripurna mangke Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Hijem ingkang sampun paring lelakon wonten ing dalu menika nggih, matur nuwun sanget. Nggih, salajengipun ugi menika wonten salah setunggaling lelakon ugi menika saking Mas Yudi menika nggih, monggo-monggo kanthi rairahan ora kelakon menika. Monggo-monggo Mas Yudi.
3: Lelakon kanthi rairahan ora kaget. Kedadian kuwi rikala taun 1983. Waktu kuwi umurku bapro lagi 15 tahun. Yone wong tongarane isih Narayana ngono kae. Ning desaku kono sampeyan dino gawanku mengawon wedhus. Esok sore, esok sore garane ya mung kuwi. Dolanane ane ning Mundo Layang. Ning aku rumangsa kebun. Selerane kebunku angon wedhus kuwi nang pekarangan kang jembar. Terak gunungan wektu. Padatan lehku angon ki yo keh kancane. Kala mangsa ya mung dhewe. Ning sing tak ngumune meneh. Nang pegunungan kuwi sampeyan dina ditekani wong tamben bengi teporono, tamben bengi teporono, teporo malah saka sore wis ana sing tumatan salah sawi dit aku bareng karo Ibah Drono. Wektu kuwi sing omah ya cedhak gunungan kuwi, dheweke angon kebu. Aku jane arep takon wedi ning rene pengen ngerti ya. Awan nek ana iki Pak. Mbah. Nah, ini apa kok dengaren banget teko ngopo? Nyebak kene. Njik. Kulo niku ajeng takon, Mbah. Apa nopo? Amung gawe nang wedhus kon ndak takon barang. Niko lho Mbah, sampeyan dinten kok tiang-tiang niko sami dugi wonten gunung niku. Janjane wonten perlu napa to Mbah? Oh, nggih Mbah, sira takon. Pengen ngerti po? Nggih Mbah. Ini cedak kene tak kandhani. Wong sing do teko ning pegunungan kae, ra ngerti to kowe dhuwur kono kae ono pasare ya. Nggih, Mbah. Kae do nduweni panuwun. Panuwun kuwi penting gunung niku, Mbah. Wong kae do kepen urip kepenak. Soale nek gelem jaluk ning kono kae mengko bakal diwenehi barang sing apik. Apa niku Mbah? Kula ngajeng ditakon kula. Kula tambe rada mampeng. Ini tak kandhani nek sik kuat nglakoni ning kono kae mengko bakal entuk rezeki sing akeh ya kuwi Mas Gedine sadar. Napa wonten to Mbah? Nek Mas kok sadar. Ono. Nek ning kono ono. Nek ngertimu ramas kan yang cilik-cilik nek ning kono kae masih gede. Ning nek kuat nglakoni. Tak sampun noten. Kulo terus menu. Tapi mendel tim. Nek kulo pareng mboten, Mbah. Oleh. Nek kowe pengen kaya wong-wong kae oleh, sesep uripmu bakal kepenak. Ning yo kuwi kudu nganggo syarat-syarat. Kowe nek ndono kuwi kudu adus kramas. Nglakonono prihatin. Ani ora, ora. Saket, Mbah. Wis, esok sore coba munggo. Kok apik banget pitakonmu sesuk sore kuwi malam semua kliwon. Tak wis ngono. Dinur bu sore sewengi aku mikir. Esok mis aku yang ngelakoni prihatin. Tak wis prihatin kuwi waktu angun wedhus ya ketemu karo Simbah meneh. Ditakoni, "Wis, wis ido arep ndono ora?" Iyo Mbah. Ini tak kandani. Mengko nek kowe ning kono, carane kowe meneng wae. Turu. Ning lemel godhong gedhang. Lha pun nyiapke kloso niku, Mbah. Ora kena. Lemel godhong gedhang kuwi kudu godhong gedhang raja. Itu nggih kula mikir mulai. Ana rangga namu, wonten Mbah, wonten. Ya kuwi tok gawa tanggo turun ning kono. Ning ya kuwi ning kono kuwi kowe kudu iso nglakoni. Tegese nglakoni ana swara aja dirungokke, ana gandha aja diambu. Papae wis ana bae kudu tok nengke wae nek nganti sungi kuwi kuat, kuwi bakal nampa sing tak kandhake ngarep mau. Oh nggih, Mbah. Tak wis kemis bengi bawa malam semua. Kuto kro jam songo. Aku munggah nang gunung. Apa sing diuring kesimbah tak lakon itu. Yang betul kuwi kena ditandhake nek turu kok krungu swara jangkri-jangkri bengune ning nek meleh kok ya ora ana koncone jaran kok iki malah ora ana wong ya tenan arwis jam loro mengi aku ngrasake ana swara sing medeni banget. Aku yo meneng wae. Nanti si swara ku ilang ana kemlosak kaya udan. Ning aku ora ketibanan banyu. Aku yo meneng. Sawise ngono ana swara manuk buwek ana swara gagak aku ya meneng wae ning sawise ana rasa barang kegremet sing gremeti awakku saka isor rapak suku posikil munggah ya wis tak nengke wae. Ning aneh kok ya gegemet kok ya metu ngisor nggon. Sikil sing kursi sini ning ngisor kok ya digemet ya aku ya mulih. Tekaning weteng ya tak nggih wae. Tekaning roto ya tak nggih. Ning sawise nyerahi kuping ning tawa nang irung. Pikirku wis mrene. Dina tak nang kelenak metu kuping sing dilokno aku. Nek mau birung saya silok ya. sawise ngono tanganku obah nyimpar barang kegermet mau kasnyatan ilang guys rano foto banjur kuwi aku ngelingi nyulingi simpah kaya ngono kuwi putene terus aku mulih bali ning omah masake yen ngelingi simpah ra ono sing dicotak apa penot dikandhakake

0: Matur nuwun Mas Yudi kalau wonji. Saya pun katakan lelakon kanthi rairahan ora kelakon kalau wonji. Matur nuwun Mas Yudi. Salajengipun monggo sutresna budaya. Tasih wonten wektalipun monggo ingkang lumantar telepon sugeng dalu geguritan.
1: Monggo
0: sugeng dalu adik, wah kok dereng bobo.
1: Teng niki ya kali
0: Mas Kinan. Oh, lak ngaten to injih. Monggo.
1: Adik nderek geguritan.
0: Geguritan menika nggih. Monggo Rama Tuja.
1: Geguritan. Kanthi ira-iran sekolahanku sekolahanku bangunan anggunku golek ilmu sekolahanku diulang dening bapak lan ibu guru sekolahanku sinau maca buku iki aku diajari supaya karo wong tuaku kudu bekti iki aku diajari karo kanca aja cerai dikali PM yang sedin dan sangu urib untuk berada aku percaya semakin kudu ini tapi mau aku kepentingan me pribadi karepen besok dadi wong kang adi miguno tumrap bangsa lan negari. Mekaten Mas Gilang yang saged maturaken.
0: Ngeten Rama.
1: Matur nuwun awit wekdalipun.
0: Oh inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Tuja kalian ibu tansah sehat. Matur nuwun sanget barengipun geguritan kalau inggih Rama Tuja Subagyo. Matur nuwun sanget inggih. Monggo sutresna budaya. Bawanawi penjelikan ningkang badanya wiji tasih kula tengga wonten ing telepon gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp 089 gangsal 01 sekawan 0666. Saklajengipun menika badhe katerakan salah setunggaling geguritan kanthi ira-irahan katresnan menika saking Pak Heri Sarjono. Monggo.

lakonono iki rasakno urip iki. Urip iki bebasan kaya tanduran. Tanduran kelamun wis tekane mangsa kala kudu kasuwun tumbuhan wohane. Tak sengku penganten anyar. Urip iki pancen dikanti dening katanan bubung ning ati bel tumbiling aluku. Tak jujur. Jroning aturan alam iki mau. Bocah angon yen kabeh menungso lahir bodho nanging bocah duning paringe cahya paring nur sifat kagem punjer kiblat pepadange urip anggone kula wentah cipta rasa lan karsane kanggo basuh dada tira dada iku isono ageman agemane menungso yaiku ragane menungso ngagemi kanggo roh lan jiwa mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ayo nyantun jawi tangkah terus nebepi yang sesami welas asih marang pribadi welas asih marang sesama samini ngagesang mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane Pakai rambut.

0: Wonosari, sedoso Maret Galeng Selangkung, diwening. Matur nuwun Pak Sudirman Sinurseto, Kabupaten Yogyakarta. Salam budaya Mas Dulu.
1: Matur nuwun, Pak.

0: Sugeng dalu rai Mas Sugimantu Winursito.
1: Sugeng dalu.
0: Nuwun sewu.
1: Nggih.
0: Kepareng kula badhe nderek ngaturaken geguritan.
1: Sumangga.
0: Ritanipun Mbak Endah Eswidya. Kanthi irah-irahan spidol mangsine garing. Ingkang badhe ngaturaken kula Heri Sarjono. Spidol mangsine garing. Saben ari ndak petaki dalan cupet tumuju papan pamulangan. Nanging tapak sepatu kadang kala tanpa tilas. Jejaring maya kang ginelar kajab merantasi tuntas. Datan pedot ing madyaning ukara tugas. Spidol ing tanganku tipis nipak. Dudu krono kentekan nemang si ireng warno. Nanging amarga makno kang tanate cumantel sirah. Papan putih sumilak sumadio kadio esuk kang kebak cahyo. Nanging cahyo layar biru panggodo kang disimak. Ndak kirim ukoro-ukoro aran keguritan. Nangi winales sunyo sepo gotrolan podo kleru dalan kanggep podo carito. Ginawe sakenani butuh enggal nendro. Tanda ing dino tugas-tugas sutek digagas. Tugas-tugas lir wayang tanpa nyawa. Pewangunan pustaka wiyata dumejer gagah. Katon badya omah angker wingit sinawan. Kamangka kebak pewarah mangku karya nyoto. Sediaku manjing piranti pecut wektu anggugah. Nanging kahanan ndadekake pandom tumempel tembok mubeng alon. Ngenteni duren awoh nongko. Tuwo pitakonku marang papan putih. Opo tilusanku pancen samar tan kena kawaca. Opo pancen disejo podo merem pegah moto. Nanging saben esok panggah ndak renggani papan tulis putih sumadio sanadyan mangsi sangsut tipis garing saupomo. Jejering dwijo tan keno kentekan pangarep pangajab. Jejering dwijo kudu sinau meneng sajroning rame. Mekaten rai Mas gurit ingeng kula aturaken.
1: Nyaten Rama Hari. Kepareng
0: kula badhe kintun salem dumateng para kadang.
1: Nggih.
0: Dumateng Bunda Dwija ingkang pidalem ing Karangmojo.
1: Nyaten.
0: Dumateng Bapak Eri Wening Purnama.
1: Inji.
0: Dumateng Ibu Wangi.

0: Ibu Wagianti dumateng Ibu Sri Utami.
1: Nggih.
0: Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, soho dumateng Sedaya Sutresna Budaya Program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon.
1: Ngaten.
0: Dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito, kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun Rai Mas.
1: Sami-sami matur nuwun Rama Heri Sarjono ingkang sampun paring salah setunggaling geguritan wonten ing giaran geguritan lan lakon dalu menika Prompat RRI Ngayogyakarta. Matur nuwun sanget nggih Rama Heri Sarjono tansah sehat. Lan sutresna budaya salajengipun ugi menika wonten salah setunggaling geguritan saking Ibu Sri Wijayati menika nggih kanthi rairan esuk ing Desaku Sumangga.

Wayah isuk ing disaku. Seratanipun Sri Wijayati. Langit ing sisih wetan katon Sang Bagaskara, cumlorot cahyani miyak pedhut peteng, keprungu swara manuk nguceh pating cruwit rame, swara jago kluruk pratandha kawiwitan makarya. Kadang tani garap sawai, bakul-bakul menyang pasar, pegawai menyang kantor, bocah sekolah mangkat sekolah. Makaryo kanggo lantaran metuk rejeki saka pangeran, ndedonga aja nganti lali, mugo-mugo tansah manggih karaharjan, mugo-mugo tansah antuk berkah Gusti. Bantul, 27 September 2019, Sri Wijayati.

0: Iji sabun katuraken salah setunggaling geguritan kaserat dening Ibu Sriwijayati kanthi rairahan esuk ing desaku. Sampun katuraken dening Rama Sugiman Dinur Seta. Matur nuwun, matur nuwun. Yesus tresna budaya. Mbok bilih wekdal kagem giaran geguritan lan lelakon dalu menika sampun tunggap paripurna menika nggih. Pramila badhe katuraken salah setunggaling kidung panuwun kangge mungkasi pepanggihan giaran geguritan lan lelakon ing dalu menika katuraken kidung panuwun.
1: Kidung panuwun dinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara,

Sutarsno Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Naluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresna Putih, selamat pagi. Di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali tentunya di program 4 RRI Yogyakarta. Bersama saya Semi Perbowo di kesempatan pagi hari ini siap untuk menemani panjenengan hingga nanti siang, dan semoga Anda hadir dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima tanpa kurang satu apapun, dan Anda sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresna Putih, kami sudah siapkan untuk program acara yang akan hadir di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan untuk Anda Badik Babakan Niti Kabecikan yang hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian kabar kunyah di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Dan tentu selepas kabar berita pukul 6 Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda nikmati di aplikasi RRI Digital. Baik, tersebutnya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini sudah kami siapkan untuk Anda Badik Babakan Niti Kabecikan untuk agama Konghucu, kali ini bersama dengan Wense Aji Chandra mengangkat tema makna berkabung.

0: babagan Niti Kabecikan, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutresna budaya, bapak ibu, para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kinapekten sugeng enjang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sumangga kita hawiwiti acara enjang punika kanthi sami ngujuaken puji syukur lan panuwun dumateng Huang Tien. Dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha kuwaos, ingkang tansah paring berkah lan pangestu awujud menapa kemawon, sehingga enjang punika kita saged pepanggian malih kanthi kasarasan lan kawilujengan. Dipun keparengaken kula ngaturaken salam keimanan ing agami Konghucu, inggih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wete Tong Tien Sanjaya. Sutresno budaya yang kami hormati, pagi hari ini kami ingin mengawali acara Batik Konghucu dengan membacakan sebuah percakapan antara Rasul Suci Bingcu dengan muridnya yang bernama Kong Sun Tio. Ayat ini ada di dalam kitab Bingcu 7a pasal yang ke-39. Raja Xuan dari negeri C ingin memperpendek masa berkabungnya. Kong Sun Tio berkata, kalau dapat berkabung walaupun hanya 1 tahun, itu sudah cukup daripada tidak sama sekali. Ayat yang kedua, Bingcu berkata kepada Kong Sun Tio, nasihatmu itu seperti ada orang yang sedang memutar atau memelintir lengan kakaknya, lalu kamu menasihati, lakukanlah perlahan-lahan. Kalau kamu ingin memberikan pendidikan kepada siapapun, suruhlah orang itu melakukan bakti dan rendah hati. Itulah yang sebaik-baiknya. Pada ayat yang ketiga, ketika itu ada seorang putra raja yang kematian orang tuanya. Maka gurunya memberikan izin untuk berkabung atau boleh berkabung walaupun hanya beberapa hari saja. Kong Sun Tio bertanya kepada Bingcu, guru, bagaimana dengan hal ini? Pada ayat yang keempat, Bingcu menjawab, sesungguhnya ia ingin berkabung penuh, tetapi karena masih kecil, karena faktor usia, tidak diizinkan. Aku hanya mencela orang yang tidak dilarang tetapi tidak mau melakukan. Sutresno budaya, mungkin Anda juga tahu atau mungkin sekarang baru tahu, saya ingin menjelaskan. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa yang bersumber dari ajaran agama Konghucu, orang ketika sedang atau ketika saat kematian orang tuanya, maka ia harus melakukan perkabungan. Tidak hanya lewat upacara mendoakan almarhum, tidak hanya menyiapkan sembahyang dengan berbagai sesaji, tetapi setelah itu semua dilaksanakan, ia harus berkabung, menunjukkan rasa dukanya paling tidak 3 tahun. Kenapa kok harus 3 tahun? Karena seorang anak itu bisa dilepas oleh orang tuanya, artinya agak dibebaskan, tidak terlalu diawasi ketika seorang anak itu berumur 3 tahun. Jadi dalam tanda kutip, anak itu akan bisa mandiri orang tuanya tidak terlalu terbebani setelah umur anak itu 3 tahun. Maka dalam tradisi Tionghoa, berbakti kepada orang tua, kemudian orang tua itu meninggal, maka ia harus melakukan perkabungan 3 tahun. Tetapi Sutrisno Budoyo, 3 tahun orang meninggal itu sama dengan 2 tahun orang hidup. Jadi memasuki tahun yang ketiga. Jadi andai kata meninggalnya tahun 2024, maka 3 tahunnya bukan 2024 ditambah 3, tetapi 2026. Zaman dulu berkabung itu kalau yang meninggal ibunya, maka anak yang berkabung itu selama 3 tahun ia akan mengikat atau memasang pita warna hitam di lengan bajunya yang sebelah kanan. Kalau ayah, lengan baju sebelah kiri. Dan itu dilakukan sebagai wujud perkabungan selama 2 tahun atau masuk tahun ketiga. Maka orang yang melakukan hal ini dilarang untuk bepergian kemana-mana, apalagi menghadiri pesta pernikahan, dolan ke mal, nonton bioskop dan lain sebagainya. Dia harus di rumah. Itu zaman dulu. Namun sekarang sesuai dengan perubahan zaman, sesuai dengan apa efisiensi atau praktisnya orang bermasyarakat, maka berkabung tidak perlu 3 tahun. Kalau mau 3 tahun, tidak perlu pakai baju putih. Yang jelas hatinya tetap merasa berduka. Nah itu tradisi. Maka dikatakan ya oleh Mingzu kepada muridnya, kamu itu gimana? Kalau mau memberi pendidikan, apalagi kepada seorang raja, suruhlah ia melakukan bakti dan rendah hati, karena raja itu merupakan panutan, merupakan teladan, contoh dari kehidupan masyarakatnya. Mingzu mengumpamakan, kamu memberi nasihat Raja Xuan tadi sama dengan ketika ada seseorang memuntir lengan kakaknya, kamu memberi nasihat, lakukanlah tapi pelan-pelan. Nah, Sutrisno Budoyo, suatu saat ada seorang pangeran kecil, umurnya menurut cerita ini di bawah 5 tahun, atau seorang pangeran yang balita, yang ayahandanya meninggal. Maka gurunya, zaman dulu itu keluarga bangsawan memanggil guru untuk ke istana mengajar putra-putranya, mengajar para bangsawan. Gurunya beri izin supaya balita ini berkabung, tapi hanya beberapa hari dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan orang dewasa. Nah, Kong Sun Tio bertanya, lah ini gimana guru? Kok hanya beberapa hari? Mingzu menjawab, sesungguhnya anak itu mau dan bisa berkabung penuh, tetapi karena faktor usia, maka ia bisa melakukannya cukup beberapa hari. Mingzu mengatakan, saya hanya mencela orang yang tidak dilarang tapi tidak mau melakukan. Sutrisno Budoyo, bicara masalah tradisi perkabungan orang Tionghoa, orang Konghucu, memang kalau dipandang untuk zaman sekarang, ini terlalu kontroversi. Dulu ketika ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, saya harus pakai pakaian yang terbuat dari karung goni. Jahitannya di luar. Ketika menuju ke kuburan tidak boleh pakai alas kaki ya, harus cokoran. Kemudian kalau yang putri pakai kudung dari karung goni, dan selama masa berkabung, biasanya kalau orang Tionghoa itu pasti menginap di rumah atau di rumah duka itu minimal 1 malam. Nah, selama masa berkabung itu tidak boleh bermake up untuk yang perempuan. Kenapa ini dilakukan? Karena ini menunjukkan bukti kesedihan seseorang ketika ditinggal oleh orang tuanya. Kemudian ada beberapa hal lain, misalnya harus sembahyang begini dan begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ada seseorang bersama keluarganya datang ke tempat saya dan berkata, "Pak, saya ini sudah tidak beragama Konghucu. Tetapi ayah saya yang meninggal ini sepanjang hidup hobinya bersembahyang di kelenteng, kalau di rumah sembahyangnya pakai dupa. Berarti beliau kan orang Konghucu. Maka saya meminta Bapak untuk memimpin doa dukanya, memimpin layatan dan lain sebagainya. Saya juga melakukannya, Pak. Tetapi kalau tradisi harus berkabung begini begitu, rasanya saya kok tidak serap." Sutresno Budoyo, saya tanya, apakah agama kamu melarang melakukan perkabungan kepada orang tua? Dia tidak bisa jawab. Tetapi orang itu mengatakan, "Loh, yang paling penting ini kan manusia itu harus berbakti kepada Tuhan. Manusia itu harus mengabdi kepada Tuhan. Manusia harus memuliakan Tuhan." Benar, itu tidak salah. Apalagi judulnya adalah orang yang beragama. Yang namanya agama itu pasti menyembah, memuji, berbakti kepada Tuhan. Tetapi yang ingin saya tanyakan, apakah kamu bisa langsung berbakti kepada Tuhan tanpa melalui orang tuamu? Coba kamu rasakan, ketika kamu masih kecil, siapa yang merawat kamu? Siapa yang mendidik kamu? Siapa yang membesarkan kamu? Siapa yang ngasih duit kamu? Siapa yang ngasih modal kamu? Siapa yang akhirnya membuat kamu menikah dan lain sebagainya? Orang tua. Maka dalam agama Konghucu, berbakti kepada Tuhan itu diwujudkan lebih dulu dengan bagaimana berbakti kepada orang tua. Jadi kalau sebenarnya pelajaran agama tidak melarang, kalau itu kita lakukan di rumah, tidak di tempat ibadahmu, seharusnya ya tidak apa-apa kan? "Ya Pak, tapi hati saya tidak srek." "Oh ya sudah, kalau memang kamu tidak srek, jangan melakukan daripada merasa kebebanan batin." "Tapi kenapa kamu mau mengikuti upacara perkabungan secara agama Konghucu?" "Lah, itu kan ayah saya, Pak. Saya kan harus menghormati beliau secara agamanya." Terima kasih. Nah, Sutresno Budoyo, ada lagi keluarga yang datang mencari saya. "Pak, ini sudah pertengahan bulan 6 Imlek. Setengah bulan lagi bulan 7 Imlek atau Jidgui akan kita jelang. Saya sudah tidak beragama Konghucu, Pak, tetapi tradisi keluarga saya setiap bulan 7 Imlek itu melakukan persembahyangan kepada leluhur. Nah, andai kata, Pak, saya melakukan sembahyang kepada leluhur, tidak usah pakai sesaji, tidak usah sembahyang pakai dupa, bagaimana?" "Walaupun orang tua saya dulunya beragama Konghucu." Sutresno Budoyo, kalau kita sebagai rohaniwan mendengar pertanyaan yang demikian, apa jawaban kita? Kita tentu menginginkan umat kita itu dalam tanda kutip ya, tulus, konsisten, konsekuen melaksanakan ajaran agamanya. Tetapi dengan berbagai hal, dengan berbagai kenyataan yang ada, seperti yang saya ceritakan, orang-orang tidak mau melakukan itu dengan ya sesuai aturan yang ada. Maka saya mengatakan, "Ya terserah, itu kan orang tua kamu. kalau kamu mau melakukan sembahyang menurut cara, menurut tradisimu, menurut kebiasaanmu, ya silakan. Karena di dalam bersembahyang, yang paling penting itu adalah bagaimana komunikasi kita, bagaimana hati kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana doa kita. Yang lain itu nomor dua. Jadi kalau ketika kamu akan memasuki bulan Jidgwik, bulan tujuh Imlek, dan akan bersembahyang kepada leluhur tanpa melakukan tradisi Konghucu, silahkan. Yang penting kamu berdoa dengan tulus. Ya Pak, saya akan menyadari tanpa leluhur, tanpa orang tua, saya itu tidak ada apa-apanya. Baik, Sutresno Budoyo, dalam hati saya mengagumi, saya simpati kepada orang yang demikian. Saya senang banyak orang yang walaupun agamanya berbeda tetapi menghormati, menghargai agama lain. Sekali lagi, Sutresno Budoyo, agama antar pemeluknya kalau hanya berkukuh dengan pelajaran agamanya tidak akan bisa hidup rukun, tidak akan bisa hidup dalam toleransi. Tetapi kalau orang-orang yang beragama ini menghayati bahwa agama adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan, sarana untuk menghormat Tuhan, diwujudkan lewat bermasyarakat yang benar, maka saya yakin toleransi beragama tidak akan hilang. Apalagi pemerintah sudah memasyarakatkan orang-orang itu harus hidup dengan moderasi beragama. Bahkan kemarin ya saya menghadiri pernikahan anak teman saya yang tidak beragama Konghucu. Di acara syukuran, keluarga meminta doa dari lima agama yang lain. Karena teman saya ini pengurus FKUB. Bukannya dia ingin apa ya, wah, bukannya dia ingin pamer, bukannya dia ingin ada sesuatu yang hebat, enggak. Tetapi teman saya ini ingin membuktikan bahwa semua agama itu doanya baik. Maka ketika anaknya menikah, ya kami berlima yang beda agama dengan beliau berdoa. Dan dibatasi hanya 3 menit paling lama. Tidak perlu pakai yang macam-macam. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita lestarikan. Dan itu tidak dilarang dalam pelajaran agama. Saya yakin semua pelajaran agama itu pasti ngajarkan yang baik-baik. Tidak ada agama ngajarkan orang berbuat jahat. Tidak ada agama ngajarkan orang, kamu orang jelek, saya orang baik, kamu orang yang salah, saya orang yang benar. Tidak ada. Sekali lagi, Sutresno Budoyo, 6 agama yang ada di Indonesia, yang dipeluk oleh seluruh masyarakat Indonesia, adalah agama impor yang berasal dari berbagai negara yang berbeda, yang tentunya punya cara pengajaran, punya tradisi, punya bahasa, punya penyebutan yang berbeda. Kalau disamakan tidak bisa. Tapi kalau kita punya kesamaan, saya orang Indonesia yang beragama A, B, C, dan seterusnya, yakin persatuan Indonesia akan kita wujudkan. Maka kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan. Orang ini bertanya lagi, Pak, kalau bulan 7 Imlek, itu biasanya selain bulan April dengan tradisi Jingbing atau ziarah ke kubur, maka bulan 7 Imlek ini ada saatnya memperbaiki makam leluhur kita, membersihkan makam leluhur kita. Apakah itu nyalai ajaran agama, Pak? Karena leluhur saya orang Konghucu, orang tua saya orang Konghucu, sementara saya tidak beragama Konghucu. Saya mengatakan, lah itu kan orang tua kamu. Apa kaitannya dengan agama Konghucu? Apa kaitannya dengan tradisi Konghucu? Kalau Anda ingin membersihkan, Anda ingin memperbaiki makamnya, itu kewajiban Anda sebagai anaknya, sebagai generasi penerus. Iya Pak, satu lagi Pak. Walaupun saya bukan orang Konghucu, leluhur saya orang Konghucu, senior-senior saya mengatakan pada saat bulan 7 Imlek ketika kita berkunjung ke makam leluhur, ada tradisi membakar koper dari kertas. Isinya uang-uangan kertas, pakaian dari kertas simbolis kita ngirim kepada leluhur. Kalau saya melakukan itu menurut Bapak gimana? Saya mengatakan menurut saya itu baik, memang tradisinya begitu, tapi itu bertentangan enggak dengan ajaran agama Anda? Tadi Anda mengatakan sembahyang pakai dupa saja enggak boleh, pakai sesajian saja enggak boleh. Lah sekarang kok mau bakar uang-uangan kertas? Oh iya ya Pak. Lah lalu baiknya gimana? Sudah, saya enggak bisa memberi nasihat, enggak bisa memberi sesuatu yang pasti. Lakukanlah sesuai dengan keinginan Anda, lakukanlah sesuai dengan mantapnya hati Anda. Sekali lagi, hormat, bakti, cinta, sayang kepada orang tua adalah wujud sebelum kita bisa sayang, bakti, dan hormat kepada Tuhan. Sutresno Budoyo, saya selalu mengatakan Tuhan itu maha gaib. Tuhan itu tidak bisa kita lihat, Tuhan itu tidak bisa kita dengar. Beliau maha gaib, maha segalanya. Tetapi dalam tanda kutip, Tuhan yang kelihatan adalah orang tua kita. Mohon maaf, saya hanya memperbandingkan, bukan mengatakan yang macam-macam. Orang tua adalah yang kelihatan, yang kita kenal, yang kita rasakan bagaimana kasihnya. Maka sebelum berbakti kepada yang tidak kelihatan, sebelum mengabdi kepada yang maha gaib, lakukanlah lebih dulu kepada orang tua kita. Sehingga kalau dikaitkan dengan ayat yang tadi dikatakan oleh Rasul Mingju, bagaimana sepanjang hidup merawat rasa atau merawat berbakti kepada orang tua. Apapun agama kita, berbakti kepada orang tua tidak ada kaitannya dengan pelajaran agama. Karena berbakti kepada orang tua itu hukum Tuhan, hukum alam. Kalau sampai ada anak yang tidak berbakti kepada orang tua, menelantarkan orang tuanya, menyia-nyiakan orang tuanya, dah pastilah orang akan mengatakan itu anak durhaka. Jadi kita berbakti itu bukan karena ajaran agama, kita berbakti bukan karena disuruh oleh agama kita, tapi itu timbul dari hati kita yang merasakan betapa besar kasih sayang orang tua kepada kita semua. Maka Sutresno Budoyo, masyarakat Tionghoa setengah bulan lagi, tepatnya mulai tanggal 4 Agustus akan memasuki bulan 7 Imlek, bulan khusus yang dilaksanakan persembahyangan kepada leluhur. Pada tanggal 15 bulan 7 Imlek akan diadakan sembahyang di rumah-rumah pengikut agama Konghucu. Dan nanti di akhir bulan 7 Imlek ada sembahyang yang disebut King Hoping, sembahyang arwah umum, sembahyang rebutan, sembahyang bersama dengan simbolis mempersilahkan para leluhur itu kembali ke alamnya. Karena dalam cerita, saat bulan 7 Imlek, arwah para leluhur itu diberikan kesempatan untuk turun ke dunia. Itu cerita. Menengok sanak saudaranya, maka sebagai penghormatan dilakukanlah sembahyang. saat tanggal 15 bulan 7 Imlek atau Jit Kwik Poa. Nah, nanti akhir bulan 7 mereka harus kembali ke alamnya, maka ada lagi sembahyang arwah umum atau Keng Hoping. Untuk jelasnya nanti di kesempatan lain saya akan bercerita tentang sembahyang kepada leluhur dan sembahyang kepada arwah umum. Namun yang jelas, semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini menambah wawasan dan pengetahuan Anda sekalian, para Sutresno Budoyo. Akhirnya izinkan saya menyampaikan ucapan selamat pagi, selamat menunaikan tugas dan kewajiban, salam seiman. Kembali saya sampaikan hanya kebajikan, Tuhan berkenan, wete tong tien, sancai.

Sutrisno Budoyo, pukul 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan untuk menemani panjenengan memulai aktivitas, kami akan hadirkan kending soran. Saya pilihkan kending kembang pacar Laras Sendro Padat 6. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: ada ininya ya, berbunga dan juga sudah mulai berbuah, masih kecil ya toh. Kemudian juga mangga juga sudah mulai ada, kelengkeng juga, tapi sepertinya juga ada yang nggak pakai musim ya. Ya pokoknya buah-buah sudah sepertinya ini sudah semakin banyak begitu nggih di pasaran dan juga tentu di perkebunan-perkebunan begitu nggih. Pagi hari ini pertanyaannya mudah saja, monggo nanti bisa dijawab dengan penuh kegembiraan. Pertanyaannya adalah supaya mangga cepat matang itu harus diapakan nggih? Jawabannya tentu tidak absolut ya. Monggo silakan Anda bisa menjawab sesuai dengan keinginan panjenengan. Tapi saya punya jawaban sendiri nanti di akhir ya toh. Silakan Anda jawab supaya mangga cepat matang itu harus diapakan. Monggo jawabannya terserah panjenengan, bisa bergabung di 540333 atau di 0895014410066 dan sudah saya buka kesempatan bagi Anda untuk bergabung. Sugeng Enjang Mato Gaduk.
1: Sugeng Enjang Mas Emi.
0: Sugeng Enjang nomor 1 Pak Yanto.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Senada nasrep nggih, sing penting sehat.
0: Mekate nggih.
1: Salam ping India niku selak mangkat.
0: Oh, sudah mau berangkat nggih. Nggih.
1: Monggo. Derek jawab.
0: Nggih.
1: Sing salah mawon nggih Mas Emi.
0: Sing salah mawon.
1: Nggih. Kita ini ku dibunter koran nggih, cepet mateng.
0: Ngaten.
1: Terus tinggen beras nggih cepet mateng mari. Terus gampang malih nek digedhang dicepake gedhang niku ketoke nggih ngoten iku.
0: Pripun, Pak?
1: Nek ana mateng dijejerke nggih cepet mateng niku.
0: Nular napa?
1: Nggih.
0: Oh nggih ta?
1: Nggih, niku mung ketoke kok.
0: Oh ketok.
1: Biyen sok ngoten iku.
0: Ngaten nggih.
1: Biyen ndak ora duwe alat-alat napa kok.
0: Heeh.
1: Nggih, ngaten mawon.
0: Ngaten nggih.
1: Penting siasto ya.
0: Siasto yo nggih. Waalaikumsalam Pak Yanto, matur sudah bergabung ya toh. Kalau mangga dimasukkan ke beras ya toh nganti lali ya, skocur ya toh. 50333 Mato Gado, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mato Gado Mas Emi.
0: Kalasan.
2: Bisa nomor loro.
0: Nomor loro ya Pak Puji.
2: Dengaran layar ya.
0: Oh, niki pas dieling-eling niki dinten rebo napa? Pasarane.
2: Kupon.
0: Tititani mawon arep kupon gampang.
2: Niku mangga to, Mas?
0: Nggih.
2: Nah, niku nek mangga niku. Nek mateng terno legi.
0: Heeh.
2: Lek ngopek niku setu kliwon minggune mateng terno legi, Mas. Oh, ngaten mawon matur.
0: Nggih. Ini adalah sebuah tips yang mahal ya toh. Pokoknya anggar leopek niku wayahe kliwon lah sesuke mesti legi. Bisa. Sugeng Enjang Mato Gaduk.
3: Gesuk. Gaduk.
0: Heeh. Gadung sari adem.
3: Sehat-sehat Mas.
0: Pangestune pun semantuk nggih kondur
3: Mbah ya. Ora ketang ademe pol kan Mas.
0: Oh, jeta.
3: Di Pak Mbah Paimen karo Mbak Siti ya sih kademen iki.
0: Oh iya, tapi sudah genjen gitu dari tadi.
3: Ya, ya.
0: Belum masuk.
3: Ya, kita tunggu ayo Mbak Ana bareng
0: iki. Heeh, nggih.
3: Men arep undang-undang men senani Pak Rimbang aku.
0: mancing.
3: Konco oke kok yo.
0: Oke.
3: Ngono iki.
0: Heeh.
3: Yo nek kepengin yo ngundang dhewe.
0: Jenengan iki.
3: Iya, gendeng.
0: Nggih.
3: Zaman biyen iki ngono Mas.
0: Pripun?
3: Dilebokke nggon kertas kuwi, kertas coklat iki dibuntel.
0: Heeh.
3: Kuwi ning nek ngono yo nek cepet mateng nganggo karbit nek jan biyen.
0: Oh, di karbit.
3: Karbit iki wis mateng.
0: Oh, ngono.
3: Gedang.
0: Oh, nggih.
3: Heeh. Ya, ngaten mawon nggih Mas.
0: Ngaten mawon nggih.
3: Salam sehat bersama perompak. Merdeka.
0: Matur nuwun. Mana yang wonten ing Gadung Sari di belakangnya langsung monggo Sugeng Enjang Mato Gaduk.
4: Sugeng Enjang Mato Gaduk Mas Emi Prabowo.
0: Saking ngaran menika Mbah Nawi.
4: Aler.
0: Dos pundi Pak Wartos?
5: Tengah sawah.
0: Weh,
5: tolo tidak salah.
0: Zeh. Bu. Bu.
5: Nggih.
0: Pun masak napa, Bu?
5: Wah, mboten masak niki wong
0: mangan Bantul e. Wah, malah ajeng ten Bantul mrupot e menika. Weh, lah janji. Monggo.
4: Jawabane nek kula nggih di
0: napa?
4: Terus di pepe sedelek, di peram utawa di imbu.
0: Di peram atau di imbu, nggih. Di rumah ada pohon mangga, Pak Mbah Nawi?
4: Nggih, kula mboten gadah.
0: Mboten gadah nggih.
4: Nggih. Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami.
4: Sugeng Enjang. Paringi lancar.
0: Amin. Amin ji matur nuwun. Nggih, ki pun nggih tansah

0: Rengasian sih badhe tindak monggo dipun persiapkan ya toh mugi lancar sedayanipun. Gangsal sekawan 333 kita buka lagi setersembut deh ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Geng Endang Jengsin Mak Teni
0: Prabowo. Kok iso Mak Jeng niku lho. Pripun
1: meneh. Kok tembunge kependekan dari Majeng.
0: Oh ngaten sih. Das pundi pawartos, Bu?
1: Paring donga pengasunipun.
0: Alhamdulillah.
1: Sami pinanggih sami lujengan to.
0: Amin amin sih.
1: Nggih, alhamdulillah nderek donga dinunga dipinuti. Kalsaken asrep
0: sami. Asrep mekaten nggih.
1: Jawaban kula? Pokoke siji.
0: Napa?
1: Diperam.
0: Diperam.
1: No, ngaten lho.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Bene ndang mateng iki diperam. Sorop Jawane diimbu.
0: Diimbu ngaten nggih.
1: Warna-warna.
0: Nggih.
1: Ngaten.
0: Nggih.
1: Prabowo, selamat pagi Sugeng Endang matur nuwun.
0: Sugeng Endang, terima kasih kembali menika saking Budi Ujo wonten ing Karangmojo. Sugeng Endang matur gaduh.
2: Endang matur gaduh Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, menika saking patok napa saking pundi nggih?
2: Saking patok,
0: Mbak. Mbak Yeni sehat-sehat Mbak Yeni.
2: Alhamdulillah, sakumpulipun Mas Semi.
0: Pangestunipun sehat ugi.
2: Lagi pertanyaan apa?
0: Pertanyaannya begini Mbak Yeni, supaya mangga itu cepat mateng harus diapakan? Monggo, ayo njenengan.
2: Niki biarpun gak punya pohon
0: mangga.
2: Tapi nggih niki lho niku anggar sampun niko pun jemburan sampun diundo. Terus di suka kenggenteng kok napa nggih kok ditutup makai mateng Mas.
0: Mekaten.
2: Nggih. Nek asal karpet niku pun sang mboten nate gunakaken.
0: Oh ngaten sih.
2: Matur suwun ya Mas Emi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam Mbak Yeni wonten ing Patok matur nuwun. Dari Patok kita melintir ke mana? Selamat pagi Matok Gadok.
3: Selamat pagi Matok Gadok Mas Emi Prabowo engkang minulo.
0: Nggih, sudah sampai mana Bu jalan-jalannya?
3: Masih di depan rumah.
0: Masih di depan rumah tuh.
3: Selamat.
0: Dedeknya
3: mungil.
0: Si mungil nggih. Sudah
3: ini kira om saya itu udah di depan rumah sudah jalan-jalan.
0: Sudah bicara apa dedeknya?
3: Udah bicara mau berangkang.
0: Oh lho. Sudah mau berangkang sih. Wah ini kis kesel-kesel ini kok mesti sering-sering dipijet terusan.
3: Enggak, ini anggere satu seminggu sekali pijen.
0: Pijen ini.
3: Sampun sudah dijadwal sama Bu Bidan.
0: Mekaten ini. Monggo Bu jawaban jenengan menapa menika?
3: Jawabannya ini ku gandeng nenek. Ini ku tentunya pelem. Pokoknya tiga itu enggak nih kok terus mungkin nek saya mentah yuk kita neng kewai enggak ngerti-ngerti mateng dewe
0: mekaten nih.
3: Oh nenek itu enggak punya mangga lho Pak D.
0: Oh alam sih beli aja kalau gitu gampang. Oke
3: matur nuwun Mas Semi Prabowo.
0: Sami-sami Sugeng Endang Bu Wakianti sih matur nuwun sih. Sama dedeknya sehat-sehat selalu. Sugeng Endang matur gaduh. Halo Mbak Anggun.
4: Iya.
0: Apa kabar Mbak Anggun?
4: Iya, insya Allah dan yang
0: sehat.
4: Kami baik juga sehat.
0: Nggih, sehat.
4: Jawab, ya.
0: Monggo Mbak Anggun.
4: Mungkin dibungkus kali ya, dibungkus rapat kali Kak.
0: Ngaten.
4: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Anggun sih. Di belakangnya selamat pagi Matok Gadok.
5: Selamat pagi Lujeng Endang Matok Gadok.
0: Nggih, saking wates Mas Mamat sehat-sehat.
5: Nggih. Jenengan sing lebetan iki.
0: Dereng, nembe jenengan menika saking.
5: Dituti Mbah Man masih kula mau masak.
0: Mekaten sih. Monggo, Mas.
5: Kula anu Mas. Wong doa ini mugi mangat. Semi tansah sehat walafiat.
0: Amin amin nggih.
5: Baca tece rasa redup di asal PSU ini gimana? Ini mulai sedaya sesuatu sami sehat walafiat.
0: Amin amin.
5: Kalau buat tenggasa mangga, tapi yang pun mantap kalau niku lemetek nek pun sepuh pun cemburan niku.
0: Oh ngaten nggih.
5: Cepet malih ya dibuntel godong gedang sing bekas tempe niku lho, Mas.
0: Oh ngaten.
5: Iki di campur niku makanya dibuntel. Napa nganggo godong singon, Mas?
0: Godong singon. Oh ngaten nggih.
5: Singon dibuntel nggih terus cepet mateng. Nek dereng masane mateng nggih. Boten caket mateng misalnya titik 6 nggih boten caket mateng.
0: Ngaten nggih.
5: Boten manggane pun tuwa ngoten nggih, Mas.
0: Ngaten sih.
5: Jagang budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun sih menika saking Mas Mamat wonten ing wates 5303333 Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
6: Halo Sugeng Enjang Matuk Gaduk, Mas Emi mlendir ngetan.
0: Ngetan mengidul nggih. Terus pundi pawartos Bu Siasa? Cuaca
6: terang niki Mas Emi,
0: cerah ceria. Cerah pagi hari ini nggih. Monggo Bu.
6: Pawartos sae nggih.
0: Pangestu nipun Bu.
6: Keluarga mugi pendengar Perumpat ugi sehat walafiat.
0: Heeh. Monggo Bu
6: jenengan. Nek kula jane remen sik mateng teng wit Mas Emi.
0: Oh, lebih suka mas mateng di pohon.
6: Tapi niki yo nek biasane kan diimbu nggih nek cara tiyang riyen diimbu utawi make karbit.
0: Ngaten.
6: Kula enggak ada pengalaman make extra jus Mas Emi.
0: Weh, ngaten.
6: Nggih saged extra jus menika di napa di juri air sekedhik terus mangke di cipat-cipatke ten nggih. Buah niku terus mangke ditutup sebentar mangke pun dipikak pun ranum-ranum.
0: Butuh berapa waktu itu, Bu?
6: Nggih, anu menawi wonten malih nggih, napa ya? Dilebetaken ten beras niku Mas.
0: Oh, nggih. Nggih.
6: Nek simbah kula riyen diimbu ten
0: beras
6: resik niku nggih di dimasukkan ke dalam beras niku terus ditutup mangke sedinten sedalu pun di apa pun dikeluarkan itu pun
0: mateng sih. Ini berhasil lah nggih mboten dadi mampu pelem to niku.
6: Mboten.
0: Mboten nggih.
6: Soalnya kan mangke dipususi napa to dadi
0: lagi
6: mambune pelem ita.
0: Oh ngaten nggih.
6: Anu banyak cara kok Mas.
0: Banyak ini, cara.
6: Sebenarnya nggih, tapi nek sing paling alami nggih nenggo mateng teng uwit niku.
0: Mekaten
6: nggih. Niki jan kula nggih paling 3 minggu malih pun rodok
0: kek
6: mampu nih
0: niku mangga nopo Bu jenisnya
6: mangga sik tekon wae niku lho Mas mana lagi
0: oh mana lagi. mangga kok takon
6: wae nggih
0: terima kasih kembali Biayu wonten di Jalan Paris nggih jenis mangganya sering tanya ya toh mana lagi 5303333 saya buka lagi monggo tersebut ya Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
7: Sugeng Enjang Matuk Gaduk imo bimbe
0: Pak Nardis ya sehat.
7: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin. Matuk Gaduk. Nggih. Monggo Pak Nardi napa niki jenengan jawabannya?
7: Monggo namung derek Ibu Yayu.
0: Nggih, Ibu Yayu. Oh, ngaten sih. Idem pokoke nggih. Ngaten.
7: Nah, langkung saya ingin ku wau lim ngunduh sejak ini kliwon ya.
0: Besok lagi, gie. Sawi. Saya ke Mbak Narti Mursari. Pokoknya kunci ni si Ciang kerele. Opek gie kliwon. Besok mesti lagi. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
5: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Pak Rimbang.
5: Gie.
0: Pun awah dereng.
5: Napa nih?
0: Lagi
5: dereng apa? Permajaan dereng apa?
0: Oh ini, permajaan nanggi.
5: Gerian nanten kali saya pun pulau ketegur niki permajaan. Rung apa? Kayak telung tahun.
0: Oh, no, baru 3 tahun. Neng neng gane tanggane rangge nanten sing pun awah.
5: Wah kata. Mangke lepas musim niku dah sampai tidak beri. Nah jelas nong nong nanti nong si nong isar nong lemah tu teng gelara. Orang betul betul baik.
0: Lah niku lo.
5: Nanggi.
0: Monggo.
5: Nggih, nek kula tipe okeh banget janjian niku bener muni Bu Yayu wae muni ngendikake banyak cara
0: ngoten. Heeh, banyak cara
5: nggih. Niku kaya suplemen niku wae nggih, panjang nggih.
0: Oh,
5: kula bentekke.
0: Nggih.
5: Nek sing alami nek koyo mbiyen, nek mbiyen tak teng-tenggok to.
0: Nggih.
5: Nah, teng-tenggok kaya dong sengon apa dong ridide napa dong. Sing cepet niku dong anu, awet napa niku ah. Gedoyo.
8: preso Gedung Gedoyo.
0: Mboten e Gedoyo niku.
8: Oh, Gedung Gedoyo niku sing kata panjang teng pinggir kali nek ora nemu. Kali kuwi nek teng opak ra ono e.
0: Nggih, Gedoyo.
8: Nggih nek gedunge dawa-dawa niku lho.
0: Nggih.
8: Nggih, gedunge dawa-dawa niku. Niku cepet niku.
0: Oh, wite kados napa niku?
8: Wite nggih dhuwur ning gedung niku dawa-dawa.
0: Oh, wite dhuwur.
8: Buahe kaya nganu apokat niku lho.
0: Hmm,
8: ini buatan enak pangan niku biyen nek cara biyen ge iso bawa jalak napa niku jalak ireng niku lho.
0: Nggih.
8: Ah, biyen ngene niku pas musim buah teng ngriku niku kemruyuk.
0: Nggih.
8: Nek sing cara sak niki Mas Ami.
0: Nggih.
8: Niku nek sampean preso nek jalan Wonosari niku ora usah tong-tong biru-biru niku gede to.
0: Lebok
8: kene iku tutup rapat sebengi mateng Mas.
0: Oh,
8: nggih. Kayak godhong napa sembarang pokoke.
0: Oh, ngaten.
8: Sing kuwi lha biyen ana dong tempe iki pancen yo wong mamburas dicite.
0: Oh, alan jenje.
8: Nggih, ben bukan makanya niku banyak cara.
0: Banyak cara nggih.
8: Nggih.
0: Ngaten.
8: Nggih ngaten menawi. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Rimbang wonten ing Mendut nggih matur nuwun. Kita buka lagi Sersa Budaya untuk satu atau dua penelpon nggih, Sugeng Enjang Mado Gadok. Halo, Sugeng Enjang Mado Gadok.
9: Sugeng Enjang Mado Gadok.
0: Ah, menika saking wates.
9: Nggih,
0: sehat selalu. Nggih. Alhamdulillah semanten iki nggih Mas Adi nggih.
9: Amin. Amin. Pak Amin. Iki sehat wonten ing jalan
0: sewon. Jalan sewon nggih.
9: Nggih. Tapi njaluk nanti nek kepanjangan.
0: Monggo.
9: Nggih, prinsip pun niku kan nanu apa niku memancing gas etilen nek terus basa mentereng.
0: Ngaten.
9: Saja nak cari jawi ni, aku diimbung di ramban utawi apa godong mandi.
0: Godong-godongan, oh, gih.
9: Oh, sakit dipun bungkus nanggih koran, buah apa pisang dan salah senipun. Dipun mereka ngaten buahnya harus betul-betul masak.
0: Mekaten, gih.
9: Tu yang tepat yang kering.
0: Gih.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam saking wates Mas Ardi matur nuwun. Satu lagi coba kita buka lagi di 540333. Sugeng Enjang Mado Gadok.
10: Sugeng Enjang Mado Gadok.
0: Lek kono.
10: Nggih.
0: Weh, menika
10: dingin.
0: Masih dingin, nggih.
10: Enggak
0: sehat
10: iki
0: ora tau seren. Ora tau seren nggih. Monggo.
10: Sak niki modele do diragi barang niku lho, Mas.
0: Diragi.
10: Nggih.
0: Oke, nggih.
10: Lah serien kan godhong sengon iku diutang dendrong apa teng anu kuali iki. Iku kaya kendil iki kok.
0: Oh, ngaten nggih.
10: Ngaten nggih.
0: Terima kasih kembali Legono wonten ing Gunung Saren sudah bergabung. Kita buka lagi. Kita buka yang bergabung di WA di 0895014 1066. Tersebutnya sudah ada 101 yang bergabung. Satu persatu akan saya bacakan. Dari Pak Amin di Sewon, jawabannya wis dijual wae Mas. Oke. Sugeng Enjang menika Pak Bin nggih absen mawon, matur nuwun sehat selalu Pak Bin. Ada Mas Pendi wonten ing Patok, jawabannya diimbu. Ada Bu Mami di Sewon di Karbit, ada Pak Bambang Sutarno di apa ini istilahnya ya? Pak Bambang Sutarno di Etrel. Leres nggih atau apa bacanya ini? Di Etrel. Nggih, matur nuwun sudah bergabung. Istilahnya begitu nggih. Ada Mbah Wono dimasak ya digodhog, dibakar, digoreng nggih. Bu Wigati wontene wana sapa saka nginjing? Jawabannya adalah Bu Wigati Madogari tunggu Mas Sami. Oh, ditunggu sudah saya kirimkan nggih. Monggo, terima kasih Bu Wigati, monggo jawabannya apa? Bu Dekati jawabannya di Karbit, ada Mas Tio di Magelang, bungkus rapat buah dengan kertas koran atau kantong kertas, Mas. Lalu masukkan ke dalam wadah tertutup berisi beras ditimbun atau tambahkan buah pisang atau apel. Oh, ngaten nggih. Nggih. Bu Mugi yang ada di Kasihan sekalinya jawabannya pun diperam, diragi atau dikarbit. Nggih. Ada Oma selamat pagi di Brongsong Mas pun mugi-mugi leres. Matur nuwun ada Bu Dwija kalau wau sampun. Ada Pak Sunyoto Harjo digopek, diunduh terus diimbu. Nggih, ada Pak Min Suratno di Karbit, ada Pak Bukiran selamat pagi. Jawabannya adalah di Karbit ya Mas, dikasih Karbit. Ada Pak Kasiano Belawen menika mengirimkan voice note monggo.
11: Matuk gatuk Sugeng Enjing Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjing.
11: Kula Pak Kasiono Bulawen Telaga Adi.
0: Monggo.
11: Miturut kula mangga menika saged enggal mateng dipun imbu, dipun paringi karbit.
0: Nggih.
11: Mekaten Mas Semi Prabowo sugeng injing matur nuwun.
0: Sami-sami berkat dalem sih Pak Kasihan mbah lain Mas Hadi wonten ing gamelan sugeng injing jawabannya dibungkus dengan kantong kertas. Pak Frans wontene Wonosari jawabannya ya diimbu Mas, jangan dimasak. Oh, nggih. Ada bangun tadi sudah ada Bu Esti wonten ing Klomprogo dibungkus pakai koran atau kertas. Ada Pak Sri Harjana wonten ing Matukesmo disemprot air karbit Mas, lajeng diberongsong pakai plastik. Nggih, ada Pak Badha Triutomo diimbu. Pak Damaskus diberongsong nggih matur nuwun. Ada Pak Sutarno dipetik dibungkus dikasih karbit. Nggih, ada Bu Widyaningsih jawabannya adalah dipendam di beras Mas atau di karbit atau dijemur sebentar. Nggih, setelah dijemur baru dibungkus pakai kertas koran. Mbak Jio jawabannya dibungkus rapat. Ada Pak Agus Prastowo diberongsong Mas Hari Lereng Merapi jawabannya diperam. Ada Bu Dewi Budiano Rasukeng Injing jawabannya adalah diimbu Mas, misal ditaruh di gentong atau di kemaron dari gerabah, diberi alas daun klaras atau dedaunan kering. Pokmen yang bisa bikin mangga anget Mas Unji. Kalau diselimuti gimana Bu? Pak Said Ahmad Kalikotes jawabannya dikarbit. Ada Butin diparingi karbit terus ditutup. Ada Pak Trimoyati Kricak ditutup kain rapat-rapat. Pak Jumakir di Jelandir jawabannya adalah mangga harus dipetik terus diimbu pakai bagur. Setelah bagur diikat naruhnya dibalik. Oh ngaten. Bu Eni Taman Tirta juga nginjing ya Bu. Jawabannya adalah kalau cuma beberapa biji dimasukkan bak tertutup Mas. Oh ngaten. Mas Yanto dipundang juga nginjing. Absen mawon matur nuwun. Pripun kok nginjing? Jawabannya adalah pemeraman ngangge kertas koran bisa. Oh nggih. Matur nuwun. Ada Pak Amri Sestian jawabannya diperam. Pak Untung Raharjo dibrongsong Mas. Oh nggih. Diimbu. Pak Romo Kapsul absen mawon matur nuwun. Ada Pak Tejo selamat pagi jawabannya diimbu. Disimpan tempat yang kering nggih. Mas Ian dikarbit jawabannya Pak Bambang Eko dikarbit Mas. Ada Pak Supana diwedi jawabannya diimbu. Pak Yanto Puncak Suralaya sugeng enjing diimbu mawi ron-ron sengon Jawa Mas. Oh nggih. Nggih, niki tigang dalu sampun mateng sempurna. Oh ngaten nggih. Pakai ini ya daun sengon. Kemudian ada Mbah Wakiran dibungkus dengan plastik. Ada Bu Darmini diimbu. Ada Mbah Mus Tanjung Pinang jawabannya adalah diimbu Mas atau diperam. Puniku mawon salam sehat matur nuwun. Bu Yuliana selamat pagi. Ditunggu tuah di pohon Mas biar nanti matang dengan sendirinya. Jadi mangganya manis enggak asam wonci. Asal enggak keduluan tetangga ya toh. Kadang-kadang panennya itu yang punya belum panen, yang panen malah orang lewat ya toh. Karena ditunggu mateng neng uwit, malah wis ilang. Buwit wonten ing Surabaya selamat pagi. Mas Emi, buahnya ditunggu sampai ke kuning-kuningan nanti cepat masak, rasanya manis banget loh sih. Saya gak percaya Bu kalau belum ada buktinya. Pak Gading di karbit jawabannya ada Mbak Giman. Jawabannya adalah harus dikemuli Mas. Walah niking itu kayak sing duwe. Ada Abah Sarjiman dipetik dulu diimbu pakai plastik atau daun. Gih matur nuwun. Ada Mbak Suruh Argo Laut jawabannya pertanyaannya kok aneh-aneh Mas. Ya direbus. Direbus. Ada Bu Ir diimbu jawabannya. Ada Bu Parina dipun imbu Mas ngagem ragi. Ada Bu Artini disalam suka nginjing yang unduhnya kalau sudah benar-benar tua terus diimbu alami mawon Mas mboten ngangge karbit mboten asli manis rasanya kalau di karbit menikau. Oh ngaten sih. Ada Pak Suwarto yang penting cepat mateng lah ya digodok no ya waniki cara cepat ono pelem kok digodok niku lho. Ada Kang Dirjo wonten ning bangun tapan, sing ngosaren bangun tapan. Metik mangganya hari Minggu kliwon nanti pas hari Seninnya legi. Terus ning pasar Kota Gede ya to, legi-legi. Pak Sutanto sugeng enjing kadang ditunggu sampai tua biar matang rasanya orisinil, yang manis asli manisi, yang jenisnya kecut asli kecute. Oh bener juga ya nggih. Pun matur nuwun. Pengalaman Mas kalau wengi mantenan ten wates suguhane gedang yang dipeksa kon mateng kuning. Nggih, rasane benten rada sepet-sepet nika ya pripun iku Mas, tapi nggih kula maaf Mas, saya pun terus tak glontor. Gih, wah ini adalah pengalaman berharga ya toh, dan tidak akan terlupakan. Mbah Bejo, diimbu Mas biar anget, dilapisi klara setiap buah setebal-tebalnya. Oh ngaten. Pak Toyo di luar ada beberapa tips, dibungkus dengan kertas koran, disemprot dengan karbit, disemprot dengan obat tertentu setiap tukang jual buah pasti punya, atau diasap dalam lubang tanah dan tutup rapat. Gih, matur nuwun. Baik, kalau begitu Sersa Budaya masih banyak yang belum saya bacakan, nanti akan kita baca di sesi berikutnya. Tetap bersama kami di Madok Gadok Pro 4 RRI Yogyakarta.
12: Kita panggil artis senengane gawe pengumuman. Woro, Woro Widyawati, karo sing duwe weteng semok sa Indonesia. Endar Boy Gang, mari kita mari. Oke. Okay.

0: Bali, Bali.
1: No.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Terus Nobu, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Madokado Perempat RRI Yogyakarta. Sebelum saya buka lagi telepon dan juga baca bergabung di WA, saya punya informasi untuk panjenengan. Kali ini adalah informasi berkaitan dengan kondisi lingkungan tersebut yo. Ya, krisis air bersih di musim kemarau ini kembali mengancam DIY. Dan dua wilayah yaitu Kabupaten Bantul dan juga Gunung Kidul ini telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Sesuai dengan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DIY, penetapan status siaga darurat kekeringan ini sebagai langkah kesiapsiagaan dan ini terkait dengan puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Pakar Teknik Lingkungan UMY Ani Hairani ini menyebutkan bahwa perubahan iklim penyebab kekeringan ini berulang setiap musim kemarau, kemudian menurunnya curah hujan dan berkurangnya kemampuan lingkungan menyimpan cadangan air. Nah, kalau secara ilmiah kekeringan ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kekeringan meteorologis akibat berkurangnya curah hujan, kemudian ada kekeringan hidrologis yang ditandai dengan menurunnya ketersediaan air permukaan maupun air tanah, dan juga ada kekeringan pertanian ketika kadar air dalam tanah tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman. Begitu nggih. Jadi memang harus irit-irit menggunakan air dan tentunya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka lagi di 5 panel 333 tersebut ya, supaya mangga cepat mateng. Itu diapakan? Sugeng enjing matuk gaduk.
1: Sugeng enjing matuk gaduk.

0: teng wit ora mungkin belum kok ming dinteni mateng teng wit niku.
1: Lah pripun?
0: Ae kedisi codot.
1: Wah, ancodot
0: iki. Lah ireng nggih sok purune.
1: Oh, enten nggih enten niku. Sinten?
0: Sami mawon.
1: Oh, nggih.
0: Kulorien nggih dadi codot.
1: Wah, lah malah
0: ngaku.
1: Heeh, nek saniki mpun. Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami badhe pamit wonten ing gua triwi dadi pajangan sugeng njang matok gathok.
2: Kenging yang masuk gato.
1: Segede.
2: Rame nih raja mak mas ngarepan.
1: Weh lah, aku karang yo jalan raya kok gini ku.
2: Ya, jam-jamnya tenis jam wah.
1: Rame lah. Arab betul jalan angin. Ngaten sih. Mangga.
2: Ya sehat Mas Emi.
1: Thanks Tony pun nggih semanten ugi Pak Yanto, Yulegi, sedaya keluarga sehat ugi nggih.
2: Alhamdulillah. Kula Yulegi nggih. Tenaringan sih.
1: Alhamdulillah.
2: Nggih. Berangkat nang pasar.
1: Nggih.
2: Kawane kok Mas.
1: Megate dikiange kok nggih.
2: Nggih.
1: Monggo jawabannya apa?
2: Nek kula niku anu Mas.
1: Pripun?
2: Mboten tau ngembu nek niku.
1: Oh ngaten.
2: Lah nggih lah penganggrek. Wis awake sedo pinter sing ngado moro sedo pek dhewe-dhewe Mas.
1: Oh ngaten to malah.
2: Nggih malah niku ngangai anak polu ngante ni kalau anak kalau sing tem solo
1: sesuai
2: kalian betul jenengan
1: ayo pun rati kesupen g
2: siaran tem solo ni kalau
1: g oh g
2: ni kalian tu sih pendasasi semeriki mah
1: pokoknya
2: dari suluran
1: bolang tu kau ni kunci.
2: Anggih, tinggal ngai walu ngantek mateng ra ngerti lu.
1: Wah, lanjut lagi.
2: Aku cuma minggu le moro.
1: Oh ngaten, gih.
2: Gih, pokoknya ngaten mawon aku
1: ngaten
2: tahu ngebu mas pokoknya.
1: Ngaten timbung gih.
2: Anggir sawah es do tinceng sing ado pek diwi diwi skono pek oke.
1: Tinceng gih.
2: Tadi mboten tahu ngebu blas
1: bro.
2: Nggih, ngaten mawon sekenginjang Mas Ami.
1: Nggih, sekenginjang. Matur nuwun sing menika sange Pak Yanto wonten ing Candi Abang. Wis diinceng sing do arep milih nggih. Ta sekenginjang matur gathuk.
3: Sekenginjang matur gathuk.
1: Sekenginjang Pak Sumar.
3: Kalersan.
1: Terus pundi pawartos?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Keluarga.
1: Sinaringan
3: kesehatan.
1: Amin, amin ji. Monggo Pak Sumar
3: jenengan.
1: Wah langke lah niki pundi-pundi asrep ya, Pak.
3: Kemulan saru.
1: Weh, lah kemulan saru. Monggo Pak Sumar.
3: Nggih. Timbu Mas.
1: Nggih.
3: Mekaten
1: nggih timbu nggih.
3: Matur
1: nuwun Mas Sami. Sami, kita buka lagi 50333. Sekengen sama to gado.
4: Wilu jengenjang mato.
1: Wilu jengenja.
4: Sami Mas Guru. Nggih.
1: Nggih.
4: Sami sehat to Mas.
1: Pangestune pun nggih, kondur semanten nggih iki Joko Bodho.
4: Berkah pangestune tetep gedebol niki.
1: Wong kadan nggih, alhamdulillah nderek bingung.
4: Nah niki niki akhir-akhir niki yo dinas berat ya Mas lho.
1: Ulang.
4: Lama yai ngrukur ana banyu Mas.
1: Kenapa nggih?
4: Mboten enten ler pandhari mboten.
1: Weh, lha
4: kaya. Enten ning urut.
1: Urut. Ulang nggih
4: kok. Kok wis dua napa? Kan kan malu menyamati to
1: Mas. Nek
4: dong lukut-lukut iki lho. Butuh
1: kayak rambut kayak santun. Nggih. Nggih kedah sabar kok nggih. Wong kabeh nggih butuh bareng ya gitu.
4: Mboten. Mangke dak ngomplong kados Pak Yanto wae nggih. Nek kula positife nek kula ngembu biasane lho Mas.
1: Nggih
4: Mas Guru.
1: Heeh.
4: Pokoke ngunduh pelem tek dhewe niki ngarepan iki sing tuwa-tuwa sing ijo niku lho.
1: Nggih.
4: Tuwa sing ijo.
1: Heeh.
4: Iku bareng mangke terus dilap garing.
1: Heeh.
4: Terus berikut ini kok suka di wadah beras
1: nih kok
4: pendem beras
1: pendem beras mateng nggih ngeten niku
4: mireng mboten burung ngelen iki
1: nggih jan ngongkong nggih wah jan wis nggih
4: ngeten mawon Mas
1: ngeten nggih
4: asalamualaikum
1: waalaikumsalam matur nuwun niku saiki Joko Bodho J satu lagi penelpon tersebut ya sekengen sama tok gadok
5: sekengen madu gadok celep jalan
1: celep jalan sama Mbak Glendi.
5: Betul.
1: Betul, monggo Mbak Glendi jawaban jenengan apa?
5: Betul lagi, ajeng cepet mateng ya. Cemplung ke liwi, terus dibeli plastik pun
1: oh.
5: Boten jadi kayak nopo-nopo.
1: Ngeten iku cekap.

0: Mateng
1: iki. Oh, jon cae nggih.
0: Monggo pelemadu.
1: Pelemadu.
0: Wah, enak e.
1: Jan.
0: Nggih. Lingun cae nek awan niku.
1: Nek awan iku nggih.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Mbak Glendis, pokoknya punya cara sendiri gitu. Kita buka di WA guys tersebut ya, semoga nanti semuanya bisa terbaca. Mbak Lan tambak Bantul, jawabannya diberi daun pisang bekas bungkus tempe mas masuk keranjang. Ada Mbak Mudi wonten ing ngirim mulya. Sugeng enjing dipetik terus dirajang digodhog ngantos umup. Sugeng enjing waduh gatel sih kata niku nggih matur nuwun. Nggih, Mas Pri wontene pelayan agak cepat matang Mas, telah dipetik lalu disimpan dalam kardus ya toh. Ditimbun daun besi agar hangat, pasti cepat matang dan melinir-melinir ngaten nggih. Kemudian kita buka lagi tersebut yang bergabung, ada Nini Dewo ditaburi karbit Mas nggih, ada Mbak Gendro. Selamat pagi. Jawabannya adalah ya direbus atau digodok mas. Mas enget dibrongsong wae mas eh. Ada Bu Sumiati di Jalan Ibu Ruswo, jawabnya di karbit. Ada Bu Eli di Nunukan, selamat pagi. Diperam atau diimbu, masukkan dalam karung beras gye. Bu Pipit monggo voice note.
2: Sugeng esuk mas eh.
1: Sugeng esuk.
2: Kalau tak jawab ya mas.
1: Monggo bu.
2: Nek cepet mat, le mangga cepet mateng niku. Le metik pas dino kliwon niku lho mas. Terus esuke kan pun legi, dadi pun mateng.
1: Bom
2: ngeten mawon Mas Emi. Mugi panjenengan tansah sehat selalu, rezeki lancar, mantur nuwun Mas.
1: Ternyata banyak yang menggunakan tips ini ya. Pokoknya kuncinya adalah panennya atau ngunduhnya dino pasaran kliwon. Yes, besoknya mesti legi. Mantur nuwun. Pak Untung di Samigalot, jawabannya adalah dikasih imbu atau dikarbit. Ada Bu Widiyati, jawabannya adalah direbus. Ada Bu Salama, sugeng enjing, jawabannya dibuntul plastik wis nek ngono wong nggih. Pak Suwardono Harjo, jawabannya dikarbit. Bu Azumi, diimbu Mas, cepat mateng. Mas Klawar Godian, mangga biar cepat matang itu harus dikemuli mas atau dipupuri karbit. Dan ini seperti personifikasi ya toh, seperti memperlakukan seperti manusia. Ada Bu Warni Semanu menika mengirimkan voice note, monggo Bu.
3: Halo.
1: Halo Bu.
3: Wilujeng enjing.
1: Wilujeng enjing Bu.
3: Wonten ing Matuk Gatuk.
1: Nggih. Monggo Bu.
3: Sugeng makaryo nggih. Salam sehat kagem keluarga, mugi tansah pinaringan rayu wilujeng.
1: Amin amin.
3: Kula nderek jawab. Pelem niku nek mendang mateng, diperem utawa diimbu.
1: Diperem atau diimbu.
3: Salam sehat, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Bapak Elita di Bantul menika sugeng enjing, jawabannya adalah dikarpit. Ada Pak Sudarmono di Panembahan, dibrongsong Mas. Ada Pak Supoyo Kadilayar monggo.
4: Sugeng esuk, matur kaduh. Sugeng esuk Mas Semi Prabowo. Kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah manggih rejeki. Cuaca ing kadilar menika ademipun jekut Mas.
1: Wah, adem.
4: Wah, ngantek kemulan terus menika jawaban kula menika. Pelem menika mau cepet mateng nggih dipun karbit.
1: Dikarbit.
4: Mawon, semanten jawaban kula lepanjen ngapunten. Bakune guyu ora tuku.
1: Matur nuwun. Ada Bu Yun wonten ing Balubran sugeng enjing. Jawabannya adalah dipetik yang sudah tua lalu disimpan dalam keranjang bambu dialasi daun pisang dan tengah ditutup daun pisang juga yang kering. Nggih, ada Bu Ningsih wonten ing Wonosari, nek jaman cilik kumbien Mas timbun nggon beras. Nggih. Pak Barno ditempel, jawabannya adalah ditimbun beras. Ada Bu Partinah di Ndlingo, jawabannya diimbu. Bu Wati di karbit Mas, Pak Mursiti wonten ing Sleman, nek jawaban kula Mas dipetik disimpan tengkok tutup kertas ditimbun dalam beras, dapat diperam dengan kulit apa ini? Kok kulit pocong? Apa nih? Kulit pisang mungkin ya maksudnya nggih. Ada Pak Efek Suwondo di Kalasan, jawabnya digodok nang keren Mas. Pun nuwun nggih. Bu Sutini jawabannya adalah niku mangke Mas peleme dioseri ragi Mas. Oh nggih, dadi tempe mangke nggih. Mboten, iki ragi tempe diuseri niku wau. Pak Cayadi dibungkus karung Mas, jawabannya ada besarnya di etrel. Etrel apa etrel nggih jawabannya kok nggih. Niki istilah lain ya diimbu seperti itu mungkin ya. Bu Ratmini memeramnya dengan membungkus kertas yang rapet. Oh nggih. Ada Bu Farani Suparjila sugeng nggih, jawabannya adalah biasanya nek tumbas pun mateng ya mas, pripun menika mboten ngertos carane, pokoknya ngerti mateng nggih pun mboten menapa. Mbak Mulyana Gotirta jawabannya dipetik lalu diperam dalam beras. Oh nggih. Ada Pak Islahuddin Wayoreja Magelang suka ngencing, jawabannya adalah diberongsong di pohon. Pak Bardan di Mogiri, mangga yang sudah tua diperam akan cepat mateng. Ada Pak Muladi, oke, menika mengirimkan voice note monggo.
5: Halo, selamat
1: pagi.
5: Cuaca pun apa cerah nih. Nih, ya. Awannya dingin.
1: Dingin.
5: Heeh, nggih. Nggih kula tak malu niku jawab nggih.
1: Monggo napa?
5: Supaya mangga cepet mateng itu nggih.
1: Di
5: kalau sudah apa sudah di tua itu atau kemampu itu ya di. Kalau banyak ya di kayak wadah kebagur kalau sedikit di plastik resek itu ditutup terus cepat ya.
1: Oh ngaten sih, ada Bu Purwanti di Peram jawabnya KMT Projono Lusodo ngunduh jemua klewon setu legi nggih matur nuwun. Ada Pak, ada Bu Nur Susilawati sugeng enjing jawabannya adalah mangga cepat matang ngunduhnya nunggu sampai buahnya tua disimpan diberi karbit nggih. Ada Pak Untung wonten nama iso diimbu. Ada Bu Sindi masukkan mangga ke dalam penyimpan beras. Ada Pak Arif jawabannya bungkus mangga dengan koran. Ada Pak Sunaryana di Muntilan di karbit mas. Bu Aida waktu yang luar kalau saya biasanya bisanya di etrel mas. Oh nggih. Ada Pak Enggar suara ketemu nggih mas nggih diopek dino Jumat Kliwon setune mas dilegi nggih. Nah terdengar Pak Sabta di Gunung Kidul diimbut jawabannya Pak Agung seterusnya menikah mengirimkan voice note
6: sokan dalam gendrong,
1: oh, mas, gendrong.
6: Terus langsung dikasih daun-daunan terus ditutup.
1: Nah tenji Mbak Nona Wilantuk direbus jawabannya Pak Susanto. Jawabannya adalah diberi ragi dibungkus rapet. Iya ada Bu Karsipin Jumblangan diimbu mas. Ada Bu Naumin Sugeng Enjing jawabannya adalah diimbu Ngegedeng Sengon. Ada Bu Sri Sugiyarti diperam dalam jogangan diberi daun-daunan ya toh. Tutup tanah. Bu Atun jawabannya adalah diperam. Kemudian ada Bu Nugro di Mangiran. Monggo Bu voice note nji. Monggo Bu.
7: Sugeng Enjing Mas Sami.
1: Sugeng Enjing Bu.
7: Nggih. Jawab nggih. Jawabin kula. Dipun karbit.
1: Di karbit.
7: Nggih.
1: Mbak Popi di Muntilan Sugeng Enjing basa Jawane menika dibrongsong pakai kreneng mas anyaman bambu nggih. Matur nuwun. Ada Pak Eko Mulyono jawabannya adalah dipetik dulu kalau sudah tua diimbu kasih dedaunan yang hijau. Bursi hati ditempel dimasak mas. Ada Pak Ferdi Gunul direbus utawa digoreng. Ya no wae gitu. Bu Sukarini Sugeng Enjing dimasak aja mas, dibakar di tungku atau di luweng. Oh ngaten sih. Cepet nggih. Putri Sugeng Enjing jawabannya adalah dibungkus kertas. Ada Bu Atu di karbit mas. Bu Sunardi di Abimana 2 jawabannya adalah disimpan dibuntel kain yang tidak dipakai. Oh nggih. Pak Anton Rianto jawabannya diperam. Kang Min di karbit mas diimbu. Pastor Songgamping mangga mentah dibungkus kertas yang rapat. Ada Pak Joko Kadilobo jawabannya adalah diimbu pakai kain apa gombel. Mbak Ani di gampingan disimpan neng daringan nggih. Pak Sadi Pranoto jawabannya adalah ling unduh dino kliwon. Saya mesti legi pun niku wis kunci gitu. Bu Aikimo diimbu mas nggih. Mbak Kristin Sugeng Enjing jawabannya adalah diimbu. Ada Pak Muryanto di Berban dere absen mawon nggih mas lembut mboten saged menika mboten menapa nggih. Ada siapa menika nggih yang bergabung. Ada Bu Siti monggo Bu menika mengirimkan voice note.
8: Wilu Jeng Enjing Mas Emi.
1: Wilu Jeng Enjing Bu.
8: Selamat bertugas di Madok-Gadok
1: nggih.
8: Wah, kula iki nasibe lagi elek kok, Mas.
1: Lah pripun?
8: Ket mau ora iso mlebu.
1: Waduh.
8: Giliran mlebu ditendang Putu Ijo.
1: Wow.
8: Giliran mlebu malah boten jenengan angkat, malah buka WA ya.
1: Wes, pon boten menapa.
8: Coba ini dibungkus.
1: Napa?
8: Tas kresek mawon, Mas.
1: Bungkus tas kresek.
8: Bungkus tas kresek. Titik lepoke lemari sing jarang dibuka ngoten nggih.
1: Resiko ya.
8: Terus
1: nek lali.
8: Nek mboten nggih sakniki kan nonton paper bag niku lho.
1: Oh ngaten.
8: Tas kertas niku nate lemari ku mawon.
1: Oh ngaten sih.
8: Nek lepoke lemari insyaallah 3 hari mateng.
1: Oh nggih. Sumpete mboten lali, nek lali malah pripun menika nggih. Pak Tupar monggo. Voice note.
9: Sugeng Enjing Madu Katu.
1: Sugeng
9: Enjing Mas Emi Prabowo. Nggih. Jawab Mas.
1: Monggo.
9: Nek secara umum yo ben cepet mateng kuwi karpit mas,
1: di karpit
9: utawa timbu utawa di brongsong ngoten niku lho mas, nek cara kulon proko di brongsong,
1: di brongsong
9: di buntal niku lho mas Semi ngoten niku iki senden nyetel sedoyo ngoten niku mas Semi matur nuwun.
1: Terima kasih kembali menika wau nggih Pak Tuparon nang kulon proko. Bu Uti di Sleman Sugeng Enjing ya Bu, jawabannya adalah di Maam Mawar mas, mesti mateng. Oke, ini jenisnya dipeksa gitu. Baik, sesebutnya masih bergabung di kesempatan pagi hari ini di Maduk Gadok. Dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, supaya cepat mateng, supaya mangga cepat mateng itu harus diapakan? Ya, jawabannya macam-macam caranya begitu nggih. Tapi sebetulnya itu menjadi kalau dirangkum menjadi satu kata itu diperam kalau dalam bahasa Indonesia nggih. Untuk masalah teknisnya lah itu monggo kasumanggaaken. Jadi jawabannya itu karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi jawabannya juga dengan kata istilah bahasa Indonesia. Jadi supaya mangga cepat matang harus diapakan? Harus diperam. Tapi jawaban yang lain juga tetap bagus, tetap baik begitu nggih. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada juga beberapa istilah-istilah yang menjadi satu apa namanya bentuk kita untuk melestarikan istilah-istilah dalam bahasa Jawa dan juga bahasa lainnya yang ada di masyarakat. Kita akan ketemu lagi di Maduk Gadok edisi berikutnya nggih. Sugeng Enjing dan Sugeng Makaryo.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Seterusnya Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta terus berupaya melestarikan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta tanpa mengorbankan pembangunan kota. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengoptimalkan kawasan penyangga atau buffer zone sebagai destinasi wisata baru. Langkah ini diharapkan dapat memecah kepadatan di kawasan inti seperti Malioboro. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan tingginya minat wisatawan massal ke Malioboro memberikan tekanan berat bagi daya dukung lingkungan dan cagar budaya. Oleh karena itu, Pemkot Jogja berencana menyulap bentang sungai seperti Code dan Gajahwong menjadi destinasi wisata air yang bersih. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau proses pembangunan sekolah rakyat atau SRDIY di kawasan Lendah Kulon Progo. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menyatakan pembangunan fisik sekolah sudah mencapai lebih dari 90% dan siap digunakan untuk aktivitas belajar 2 pekan lagi. Sekolah rakyat Kulon Progo ini berdiri di lahan seluas 7,1 hektar dengan biaya pembangunan mencapai 214 miliar rupiah lebih. Pada tahun ajaran baru ini, kompleks sekolah akan menampung sekitar 300 pelajar dari keluarga kurang mampu sebagai langkah pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.